0: Baik, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada, langsung saja kami menuju ke pelataran LPP RRI Jayapura mengikuti siaran langsung pembukaan RRI Fest dan Bintang Radio serta pencenangan Hari Radio Republik Indonesia Jayapura yang tahun 2006.
1: Ya, selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Jaya.
2: Salam sehat, salam fe. Dan saya sapa Anda semuanya.
1: Ya, selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Jayapura programa 1 ya, pendengar programa 1, programa 2 dan juga programa 4 di manapun Anda berada ya. Saya Lina Umasugi dan nanti akan ada rekan saya Rizky Kurniawan yang akan melaporkan secara pandangan mata jalannya pencanangan Hari Radio Festival RRI 2024-2026 tingkat Kota Jayapura, LPP RRI Jayapura dan juga Bintang Radio 2026. Dan saat ini para pendengar di halaman LPP RRI Jayapura, Anda bisa mendengarkan ya sorak-sorak para pendukung ya, para warga ya yang hadir di halaman LPP RRI Jayapura. Dan pada pagi hari ini juga ada bazar murah, jadi warga atau pendengar yang mendengar siaran kami pada pagi hari ini, Anda bisa datang ke halaman RRI Jayapura untuk membeli bahan pokok atau sembako yang dijual di pasar murah dalam rangka RRI Fest dan juga Bintang Radio 2026 tingkat RRI Jayapura. Dan juga akan ada aksi sosial donor darah yang digelar oleh seluruh angkasawan-angkasawati RRI Jayapura bersama dengan mitra RRI Jayapura.

0: Ya, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Jayapura, ya kita baru saja mendengarkan tadi lagu Indonesia Raya dan juga Mars RRI ya di perayaan atau pencanangan RRI Fest 2026. Dan tema RRI Fest pada tahun ini, pendengar, yaitu harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Sekali lagi kami informasikan kepada Anda, pendengar, dimanapun Anda berada, bahwa saat ini dalam LPP RRI Jayapura ada bazar murah. Anda juga bisa datang untuk berbelanja di RRI Jayapura pada pasar murah RRI Fest 2026. Kita akan simak dulu, pendengar, doa yang disampaikan oleh Irma.
1: Allah yang Maha Kuasa dan penuh kemurahan, pada hari yang penuh sukacita ini, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur. Kami mengucap terima kasih atas penyertaan dan anugerah-Mu yang senantiasa menyertai perjalanan kami hingga saat ini. Tuhan, pada kesempatan ini kami bersyukur karena atas perkenanan-Mu kami dapat melaksanakan pembukaan dan pencanangan Hari Bakti Radio ke-81 serta acara RRI Fest dan Lomba Bintang Radio RRI Jayapura. Kami menyerahkan seluruh rangkaian kegiatan ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya setiap acara yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik, tertib, lancar, aman, dan penuh sukacita. Berkatilah para pimpinan yang hadir saat ini, panitia, seluruh pegawai, keluarga besar RRI, para peserta, dewan juri, mitra kerja, tamu undangan, serta seluruh masyarakat yang turut mengambil bagian dalam kegiatan ini. Tuhan, dari tempat ini, kami juga tak lupa berdoa untuk saudara-saudari kami yang terkena bencana di Dok 5. Kiranya kasih setia dan penyertaan Tuhan ada bagi saudara-saudara kami yang tertimpa musibah. Kami berdoa agar melalui peringatan Hari Bakti Radio ini, RRI semakin mampu menjalankan tugas dan pengabdiannya dengan penuh integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab. Jadikanlah RRI sebagai sarana yang membawa informasi yang benar, pendidikan yang mencerdaskan, hiburan yang membangun, serta suara yang mempererat persaudaraan dan persatuan bangsa, khususnya di tanah Papua. Kami menyerahkan acara RRI Fest dan Bintang Radio ke dalam tangan-Mu. Biarlah acara ini juga berjalan dengan lancar. Berkati para peserta agar dapat menampilkan penampilan yang terbaik. Serta ajarlah kami semua untuk menjunjung tinggi sportivitas, persahabatan, kebersamaan, dan rasa saling menghargai. Tuhan, kami mohon juga penyertaan-Mu bagi RRI Jayapura dan seluruh keluarganya. Kiranya RRI terus menjadi berkat bagi masyarakat Papua dan Indonesia, menjadi jembatan yang mempererat keberagaman, serta menghadirkan suara yang membawa damai, harapan, dan persatuan. Jika dalam persiapan maupun pelaksanaan ini terdapat kekurangan dan kesalahan kami, kiranya Engkau memberikan hikmat dan kekuatan kepada kami semua untuk memperbaikinya. Jauhkanlah kami dari segala hambatan, kecelakaan, perselisihan, dan hal-hal yang tidak Engkau kehendaki. Kami percaya bahwa segala sesuatu yang kami lakukan dengan ketulusan, kerja keras, dan semangat akan menghasilkan buah yang baik. Akhirnya, kami menyerahkan seluruh rangkaian Hari Bakti Radio ke-81 ke dalam tangan-Mu. Kiranya kasih dan penyertaan-Mu senantiasa menaungi kami semua dari awal hingga akhir kegiatan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
0: Dan saudara pendengar Radio Republik Indonesia Jayapura dimanapun Anda berada ya, pendengar program 1, pendengar program 2 dan juga program 4, kita baru saja mendengarkan doa yang disampaikan oleh Angkasawati LPP RRI yaitu saudari Irma Sari Dewi. Dan sekali lagi pendengar, dalam rangka Hari Radio 2026 ya, RRI 2026 RRI Jayapura di hari ini menggelar berbagai kegiatan ya. Ada aksi sosial donor darah yang saat ini sedang berlangsung. Jadi Anda pendengar yang ingin

0: menyumbangkan setetes darah Anda, Anda bisa datang ke RRI Jayapura. Di sini juga ada bazar pasar murah dan juga UMKM. Ya, pendengar, kita akan simak ucapan selamat datang dari Kepala Stasiun LPP RRI Jayapura, Bapak Joni Iskandar Baso.
1: Assalamualaikum warahmatullahi

punya pantun sampai dua. Saya selaku pimpinan, saya tidak mau kalah sama Mbak Ida. Izin, saya juga punya pantun ada dua juga. Mohon cakepnya. Semangat pagi ke pasar membeli sagu, tak lupa singgah membeli pala. RD Fest meriah selalu, bintang radio bersinar di angkasa. Satu lagi untuk melengkapi. Hari radio pagi hari memetik bunga. Bunga disusun jadi hiasan. Hari radio kita rayakan bersama. RRI setia jadi sumber informasi dan hiburan. Yang terhormat, yang mewakili Wali Kota Jayapura, dalam hal ini Asisten 2 Bidang Pembangunan dan Kesra Seda Kota Jayapura, Bapak Abdul Majid. Selamat datang, Pak. Yang terhormat Forkopimda Provinsi Kabupaten, Wakil 3 DPR Kota Jayapura, Pak Ferdinand. Kejari yang mewakili Kejari Jayapura, Pak Bondan. Kebetulan saya baru tahu namanya Pak Bondan tadi nih. Yeah. Ada juga yang mewakili Kapolresta Jayapura, Ditlantas Polda Papua, Ketua PWI Kota Jayapura, Direktur PT AMI Robong Holo Nawarni, Mitra Kerja Bank Indonesia, Badan Program Pangan Nasional, BPJS Kesehatan.

0: RRIVS Bintan Radio dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat bersama hadir dalam rangkaian kegiatan RRIVS serta Bintan Radio dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81 tahun 2026 dalam suasana yang sangat meriah, semangat, kebersamaan dan optimisme oleh kita semua. Hadirin yang berbahagia, Hari Radio ke-81 jatuh pada tanggal 11 September 2026 dengan tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri, bukan sekedar momentum seremonial biasa, tetapi merupakan refleksi perjalanan panjang Radio Republik Indonesia sebagai media pemersatu bangsa sejak berdiri tahun 1945. RRI telah menjadi saksi sejarah, menjadi corong informasi, pendidikan, hiburan, sekaligus perekat persatuan di tengah keberagaman Indonesia, termasuk di tanah Papua. Melalui kegiatan ini, terutama RRIVS dengan tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri yang menghadirkan kreativitas dan kolaborasi bagi generasi muda, komunitas serta pelaku industri kreatif UMKM untuk menampilkan karya terbaiknya. Ini adalah bukti bahwa RRI terus bertransformasi menjadi media adaptif, modern dan dekat dengan masyarakat khususnya di tanah Papua. Sementara itu, Bintan Radio merupakan ajang bergengsi yang telah melahirkan banyak talenta hebat di dunia musik, terutama di tanah Papua dan Indonesia. Kegiatan ini bukan hanya sekedar kompetisi, tetapi juga wadah pembinaan dan pengembangan bakat anak bangsa, termasuk putra-putri terbaik Papua yang memiliki potensi yang luar biasa. Kami percaya bahwa dengan kolaborasi dan dukungan semua pihak, RRI akan semakin kuat dalam menjalankan tugasnya sebagai media pemersatu bangsa. Akhir kata, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh panitia, peserta, sponsor, Mustida, dan semua pihak yang telah membantu lancarnya kegiatan ini. Semoga RRIVS dan Bintan Radio lahir generasi kreatif yang mampu mengharumkan nama bangsa, terutama tanah Papua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, burung cendrawasih, burung dari Papua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, saudara-saudara pendengar di mana pun Anda berada, masih dari lapangan RRI Jayapura. Saat ini tengah berlangsung kegiatan pembukaan RRI Fest dan juga Bintang Radio 2026. Tadi sudah kita ikuti bersama sambutan yang disampaikan oleh Kepala Stasiun LPP RRI Jayapura, Bapak Joni Iskandar Baso. Seperti yang disampaikan tadi bahwa kegiatan RRI Fest 2026 ini mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri, yang merefleksikan perjalanan panjang RRI sebagai media pemersatu bangsa sejak 1945, dan peran RRI ini menjadi saksi sejarah, corong informasi, pendidikan, hiburan, serta perekat persatuan di tengah keberagaman Indonesia, termasuk di tanah Papua. Apapun tujuan RRI Fest ini, seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala LPP RRI Jayapura tadi, adalah menghadirkan kreativitas dan kolaborasi bagi generasi muda, komunitas, serta pelaku UMKM industri kreatif untuk menampilkan karya terbaik mereka. Sementara untuk ajang Bintang Radio ini berfungsi sebagai wadah bergengsi untuk pembinaan dan pengembangan bakat anak bangsa di dunia musik, khususnya bagi putra-putri terbaik Papua yang memiliki potensi luar biasa. Dan selanjutnya pendengar, kita akan ikuti bersama sambutan dari pemerintah Kota Jayapura, Bapak Wali Kota Jayapura yang diwakili oleh Asisten 2 Bidang Pembangunan, Bapak Abdul Majid, SPD, MPD. Kita ikuti bersama, pendengar.
2: Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, sebelum saya membacakan sambutan lengkap Bapak Wali Kota Jayapura, yang pertama permohonan maaf, Bapak Wali Kota Jayapura belum bisa menyapa pemirsa di Kota Jayapura, Sentani, Tialong dan sekitarnya, karena sejak tadi pagi Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Forkompinda Kota Jayapura masih membersamai korban kebakaran di Kelurahan Mandala 25. Sehingga tanpa mengurangi rasa hormat pada forum yang besar ini, saya akan membacakan sambutan lengkap Bapak Wali Kota Jayapura sekaligus salam hormat kepada kita semuanya. Saya balas pantun dari Ibu Ida, reporter kenamaan kita, juga Bapak Kepala LPP RRI. Kalau bukan setetes tinta, takkan kugubah sebaik puisi. Kalau bukan karena cinta, tidak akan kita ada di RRI Fest ini. Betul tidak karena cinta kita di sini? Dan Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, Pak Kepala LPP RRI, ketika tadi kita diputarkan lagu Kami Angkasawan RRI Sekali di Udara Tetap di Udara, bagi kita usia-usia yang sudah di atas 50 tahun itu langsung teringat siaran RRI di masa lalu tempo dulu yang luar biasa. Ya, langsung teringat misalnya ada cerita-cerita yang sangat penuh pelajaran, persatuan, kesatria, sinetron apa yang diudahnya, cerita-cerita yang sangat heroik pada saat itu, Sahur Sepuh dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan cerita-cerita tokoh kesatria dari Port Numbe, Sentani dan seterusnya juga akan diungkap besar oleh media yang kita cintai.
3: Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Salve. Yang terhormat Forkompinda Kota Jayapura, hadir dari Bapak Kajari, dipimpinnya dihadiri oleh Bapak Bondan, Ketua DPRD Kota Jayapura hadir, Ketua 3 Bapak Ferdinand, kemudian perwakilan dari Bapak Kapolres, Dirlantas Polda Papua. Yang saya hormati Kepala LPP RRI Jayapura beserta jajaran pimpinan OPD terkait di Pemerintah Provinsi Papua dan Kota Jayapura.

pimpinan Bank Indonesia perwakilan Papua beserta pimpinan perbankan BUMN, BUMD di Kota Jayapura, Palang Merah Indonesia Provinsi Papua Jayapura, Kepala BPJS Kesehatan Jayapura, para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, insan pers, serta mitra kerja RRI, para pimpinan BUMN, BUMD, organisasi wanita dan komunitas seni budaya, rekan-rekan insan penyiaran yang saya cintai dan banggakan, para sponsor

0: Yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat dan rahmat-Nya kita semua dapat hadir berkumpul dalam acara pembukaan Radio Republik Indonesia RRI Fest dan Bintang Radio, sekaligus mencanangkan Hari Bakti Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Hadirin yang saya hormati, Radio Republik Indonesia sejak dahulu telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa Indonesia. RRI bukan hanya media penyiaran, tetapi juga menjadi salah satu sarana untuk menyampaikan informasi, pendidikan, hiburan, kebudayaan, dan pesan-pesan kebangsaan kepada masyarakat. Di tengah perkembangan teknologi digital dan media sosial yang begitu cepat, radio tetap memiliki tempat yang penting di hati masyarakat. Bahkan radio terus beradaptasi dan berkembang menjadi media yang mampu menjangkau masyarakat melalui berbagai platform media. Pak Kepala LRI, satu di antaranya yang paling ingat adalah rubrik musik segmen dangdut di setiap hari Sabtu. Ya, biasanya reportasenya biasanya Ibu Ida dan teman-teman yang lain, Mbak Rahma dan yang lain-lainnya selalu di hati masyarakat. Pak Kepala LPB RRI. Oh ya. Dalam melaksanakan Hari Bakti Radio tahun ini, RRI mengangkat tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Tema ini mengingatkan kita bahwa semua pembangunan daerah dan bangsa tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Pembangunan membutuhkan harmonisasi keselarasan rasa, gagasan, dan langkah-langkah serta kerjasama nyata dari seluruh komponen masyarakat, pemerintah, dan media. Hari Bakti Radio Republik Indonesia bukan sekedar seremonial tahunan, tetapi merupakan momentum refleksi bagi seluruh insan RRI untuk kembali meneguhkan jati diri, pengabdian, dan tanggung jawab sebagai lembaga penyiaran republik milik bangsa. Dan tadi informasi dari Bapak Kepala LPB RRI Jayapura, hari ini kegiatan besar kita sejak dari pagi, siang, sore, sampai malam, panggung besar kita ini sudah diisi berbagai aktivitas kegiatan. Dan mudah-mudahan pelaku UMKM dan pasar murah hari ini amat sangat mendukung masyarakat Kota Jayapura dan sekitarnya. Memasuki usia ke-81 tahun, RRI dituntut untuk terus bertransformasi menghadapi era digital, tantangan globalisasi, perubahan teknologi, serta derasnya arus informasi, sehingga menuntut RRI senantiasa berinovatif, adaptif, dan tetap menjaga marwahnya sebagai media publik yang independen, netral, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Karena itu saya menyambut baik adanya RRI Fest tahun 2026 ini. Bukan sekedar pesta, tetapi ini ruang pertemuan antara radio dengan pendengarnya, antara penyiar dengan komunitas, antara suara dan karya. Dan melalui Bintang Radio 2026, kita sedang mencari suara emas generasi Port Numbai dan berikutnya. Kita ingin anak-anak tampil berani, buktikan bahwa Jayapura punya talenta vokal yang bisa bersaing di tingkat nasional. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Dan informasi dari Bapak Kepala LPP RRI Jayapura, tahun ini pesertanya jauh lebih meningkat Artinya antusiasme pembinaan anak-anak berani tampil pada panggung-panggung besar yang disediakan pada kali ini. Bintang Radio bukan lomba nyanyi biasa. Ini adalah kawah candra di muka untuk melahirkan penyiar, musisi, dan kreator konten yang berkarakter. Dengan ini saya mencanangkan secara resmi rangkaian kegiatan menyambut Hari Bakti Radio ke-81 tahun 2026. Mari kita jadikan momentum ini untuk beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, menguatkan literasi. Lawan hoax dengan informasi yang akurat, jernih, dan mencerahkan. Radio harus jadi rujukan pertama saat bencana, saat pemilu, saat ada isu di masyarakat, dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Ini penting Bapak Ibu. Ibarat kalau bulan Ramadan itu Pak Kepala RPPI RRI dan pemirsa, meskipun di semua rumah ada jam dinding, tapi nunggu dulu bunyi beduk dari RRI. Nah, ini menjadi rujukan bagi seluruh masyarakat, umat, dan seluruh alam semesta ini. Yang kedua, mengangkat budaya lokal. Masukkan lebih banyak cerita-cerita rakyat Port Numbai. Ini kebetulan ada Bapak Ketua DPR 3 yang memiliki banyak kisah-kisah inspiratif. Nanti bisa digali dari cerita-cerita Bapak Ketua DPR 3 Kota Jayapura. Cerita-cerita rakyat Port Numbai, musik tifar, dan bahasa daerah ke dalam siaran. Biar anak muda bangga dengan identitasnya. Dan yang terakhir, membuka ruang kreativitas. Rangkul podcaster, youtuber, komunitas musik, pemula-pemula itu untuk semakin kuat masuk di radio yang kita cinta ini, sehingga bisa berkolaborasi, bukan berkompetisi. RRI Fest adalah jembatannya. Hadirin sekalian, pemerintah Kota Jayapura akan terus berkolaborasi dengan RRI untuk menyebarkan informasi pembangunan, meningkatkan literasi masyarakat, serta memperkuat peran RRI sebagai pemersatu dan peneguh jati diri bangsa. Melalui berbagai rangkaian yang inspiratif, bermanfaat, dan berdampak positif, RRI Fest 2026 menjadi wadah untuk memperkuat peran RRI sebagai media publik sekaligus mendorong pemberdayaan UMKM, pelestarian seni dan budaya, peningkatan kesadaran, kesehatan, kepedulian terhadap lingkungan, serta pengembangan wawasan publik. RRI Fest dan Bintang Radio ini bukan sekedar anggar tahunan, melainkan wadah kreatif yang sangat positif. Bintang Radio sendiri telah terbukti melahirkan talenta-talenta musik berbakat yang mengharumkan nama daerah, bangsa di kancah nasional. Melalui momentum Hari Bakti Radio Republik Indonesia yang ke-81 ini, saya berharap RRI terus bertransformasi, mengimbangi perkembangan teknologi digital tanpa kehilangan jati diri sebagai benteng informasi yang sehat bagi masyarakat. Kepada generasi muda, mari kita tetap belajar dari semangat Radio Republik Indonesia yang tidak pernah padam. Bahkan suara kebenaran, integritas, dan persatuan harus senantiasa dijaga demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Untuk seluruh keluarga besar RRI Jayapura, atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Kota Jayapura, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih atas dedikasi dalam menyebarkan informasi yang mencerdaskan, memotivasi, dan mempersatukan. Hadirin yang saya banggakan, akhir kata atas nama pemerintah dan masyarakat Kota Jayapura, saya mengucap puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada hari ini Saya menyatakan kegiatan Radio Republik Indonesia RRI Fest dan Bintang Radio 2026 secara resmi dibuka. Teruslah mengudara, teruslah menyuarakan kebenaran, dan jadilah media publik yang senantiasa mendekatkan negara kepada rakyatnya. Dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati setiap langkah perjuangan kita. Sekali di udara, tetap di udara. Jayapura berbudaya, religius, maju, mandiri, dan sejahtera menuju Jayapura emas. Sekian dan terima kasih. Terimalah moto pembangunan kota Jayapura. Hente cahi yo onomi temarni hanasir. Satu hati membangun kota untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om. Sadu Sadu Sadu Wanyambe. Wali Kota Jayapura Dr. Abisai Rolo SH MH. Selesai. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, pada kesempatan yang
1: berada
0: ini, atas nama pemerintah,
1: demikian tadi telah kita ikuti bersama sambutan disampaikan oleh Wali Kota Jayapura yang disampaikan oleh Asisten 2 Bapak Abdul Majid.
0: Sejak hari pertama sampai pagi ini, Bapak Wali Kota bersama Forkompinda bergandeng tangan untuk mensupport, membersamai, menyemangati teman-teman kita, sahabat kita, warga kita yang telah mendapatkan musibah. Maka pada kesempatan kali ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala LPP RRI Jayapura yang telah terus menyiarkan informasi tersebut, sehingga dukungan sosial, persatuan, kebersamaan berbagai komponen dari partai politik, masyarakat, ormas, lembaga basnas, las, dan semua kekuatan untuk mendukung, memberikan bantuan apa yang dimiliki kita untuk kita support kepada masyarakat yang mendapatkan bencana kebakaran itu. Terima kasih kepada LPP RRI Jayapura. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Dan sekali lagi salam penutup dari saya. Tadi ada WA dari teman-teman masyarakat. Salam buat penyiar-penyiar RRI yang punya suara khas, Pak Kepala. Ada Ibu Ida, ada Ibu Lina Umasugi melaporkan dari lapangan. Kemudian ada Mbak Sofi, Mbak Weli, Arul Firmansyah, ada tuh. Itu suaranya berkarakter, Pak Kepala. Jadi salam buat seluruh para penyiar, para reportasi RRI yang hari ini berulang tahun. Insya Allah jatuh pada beberapa hari ke depan. Mungkin demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Akhirnya memeras santan dari buah kelapa. Santan kelapa dibuat campuran roti. Sekian sambutan saya. Jika ada yang salah mohon dimaklumi. Terima kasih. Wanyambe.
2: Baik, berkenan tetap berada di tempat, Pak, mohon izin. Kami mengundang kepada Bapak Wakil Ketua 3 DPRK Kota Jayapura, kemudian Bapak Kepsa, kemudian mewakili Kejari, mewakili Dirlantas Polda Papua, mewakili Kapolresta Jayapura, kemudian salah satu sponsor dari Turbo, izin Pak boleh silakan. Kemudian mewakili PDAM Jayapura, Ibu Esther, silakan Bu. Kemudian juga mewakili Dandim 1701 Jayapura, Forkompimda. Kita akan menyaksikan bersama penabuhan Tifa, tapi mohon izin Pak, Tifanya sangat imut sekali, tetapi semangat kita harus semakin membara bersama RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Izin Pak, boleh dipandu?

0: Baik Pak, izin kata-kata untuk memandu pipa Pak, silakan.
1: Akhirnya atas nama Wali Kota Jayapura, Forkompinda Kota Jayapura dan masyarakat Kota Jayapura, RRI Fest tahun 2026 hari Kamis 3 September 2026 dinyatakan dibuka secara resmi.
0: 3, 2, 1. Boleh di over?
2: Iya, pendengar, dengan dentuman tifa tadi maka dengan resmi pelaksanaan RRI Fest dan juga Bintang Radio 2026 sekaligus pencanangan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia telah resmi dibuka. Tadi penyampaian dari asisten 2 Setda Kota Jayapura dan mengingat tema hari Radio dan juga RRI Fest tahun 2026 ini yaitu harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Ini menurut beliau mengingatkan bahwa pembangunan daerah dan bangsa membutuhkan keselarasan rasa, gagasan langkah serta kerjasama nyata dari seluruh komponen masyarakat, pemerintah dan media. Dan beliau juga menyampaikan bahwa Hari Bakti Radio Republik Indonesia ini bukan sekedar seremonial tahunan, melainkan momentum refleksi bagi seluruh insan RRI untuk meneguhkan jati diri, pengabdian dan tanggung jawab sebagai lembaga penyiaran publik milik bangsa. Dan dengan begitu, menurut beliau RRI harus terus berinovasi, adaptif dan menjaga marwahnya sebagai media publik yang independen, netral serta berorientasi pada kepentingan rakyat di tengah era digital dan arus informasi yang deras. Kemudian pelaksanaan RRI Fest 2026 dan juga Bintang Radio ini disambut baik oleh pemerintah Kota Jayapura. Beliau menilai bahwa kegiatan ini menjadi ruang pertemuan antara radio dan pendengar, penyiar dengan komunitas serta suara dan karya, sekaligus ajang mencari generasi berbakat yang mampu bersaing di tingkat nasional. Dan kami juga informasikan pada GAR bahwa saat ini dalam kegiatan pencanangan Hari Radio 2026 sekaligus dengan RRI Fest dan Bintang Radio ada UMKM dan juga Pasar Murah yang digelar di kantor RRI Jayapura, di halaman kantor RRI Jayapura. Bagi Bapak Ibu yang mungkin lewat bisa mampir di kantor kami untuk berbelanja. Dan juga nanti sore akan ada lomba Yospan dilanjutkan dengan pelaksanaan Bintang Radio. Maksud kami pelaksanaan Bintang Radio, lomba Bintang Radio akan dilangsungkan malam ini. Dan Yospan, lomba Yospan akan dimulai pada esok hari Jumat sore dan juga hari Sabtu. Dan saudara-saudara pendengar, demikian sudah tugas kami menyiarkan kepada Anda secara langsung laporan pandangan mata jalannya pembukaan RRI Fest dan juga Bintang Radio sekaligus pencanangan Hari Radio tahun 2026 langsung dari halaman kantor RRI Jayapura. Saya Reski Kurniawan bersama rekan saya Lina Umasugi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan kita kembali ke studio.
0: Lewat KBRN, lewat berita-berita kita, rri.co.id, menyala dari Kota Jayapura. Oke, tempo, kameramen, fotografer, jangan tunggu lama-lama, kasihan bapak-bapak dijemur panas ya. Oke. Baik teman-teman, mau gabung? Silakan teman-teman, oke silakan, kasih padat-padat. Iya, kasih rame-rame, kanan-kiri. Depan pejabat, mbak-mbak cantik boleh di depan pejabat? Iya, agak jongkok sedikit, boleh. Mari silakan, yang cowok-cowok mana? Boleh, Mas Arul? Ayo, Kak Mary. Oh, tidak mau jongkok di depan, ayo. Cukup? Ya, cukup, nanti yang lain menyusul. Baik, kita foto. 1, 2, 3. Senyum. Ganti gaya. 1, 2, 3. Izin gaya bebas. 1, 2, 3. untuk RRI dan untuk Kota Jayapura. Dengan demikian acara pembukaan telah kita lalui bersama. Terima kasih kepada Bapak Asisten 3, mohon maaf Asisten 2, Setda Kota Jayapura Bapak Abdul Majid. Terima kasih untuk Wakil Ketua 3 DPRK Kota Jayapura. Terima kasih yang mewakili Kodim 1701 Jayapura, kemudian mewakili Kejaksaan Negeri Jayapura, Kepala Stasiun LPPR Jayapura juga terima kasih. Boleh

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan kelestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apapun. Bisa justifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan. Tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, sikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal

0: kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: deh, cuci piring, masak. Semua sudah beres. Macam capek juga Tapi tidak apa-apa, aman saja. Ini su tugas, jadi santai saja. Bapak.
1: Hei.
0: Kau bantu saya dulu, kak. Kau sapu rumah, kak.
1: Apa? Mama, kau kira saya perempuan, kak? Yes, ku. Tidak.
0: Bapak, sapu rumah saja, mo.
1: Tidak
0: terlalu kotor itu juga. Paling debu saja. Bila perlu, bapak kau lanjut pele. Boleh, toh?
1: Wih, mama. Aduh, itu kau punya kerja, toh? Bukan saya. Nanti mamaku yang sapu sudah. Bukan berarti ada emansipasi wanita, kesetaraan gender. Terus, kau mau bikin saya seperti perempuan? Mama, aduh, tarada.
0: Eh, bapak, kau dengar, eh?
1: Apa?
0: Tong dua tuh sama dari ujung kaki sampai ujung rambut.
1: Sudah, terus.
0: Jadi, yang bisa bapak kau lakukan, mama juga bisa, semua.
1: Iya.
0: Tapi ada tiga hal saja yang tidak bisa bapak lakukan.
1: Aduh.
0: Yang pertama,
1: apa?
0: Mengandung, melahirkan, dan juga menyusui. Cuma tiga hal itu saja, yang lain tong dua sama-sama bisa lakukan. Paham?
1: Oh, begitu.
0: Cuma sapu dengan pel saja, mo. Tidak tiap hari juga, bapak. Kok mengeluh sampai? Sedang saya coba kau lihat tiap hari. Kau bayangkan.
1: Oh, iya sudah. Mama, kau jangan marah, kak. Terima kasih, mama, kau sekerja di rumah. Sapu, pel, jaga anak, masak. Sudah, sini. Ke siapa datang? Nanti saya lanjut pel dan lain-lain sudah.
0: Aduh, bapak tenang. Begini yang saya macam tambah cinta. Jadi bapak, tapi juga para suami, kami semua dengar ya. Bukan berarti pegang sapu atau pegang kain pel terus merubah bapak dong menjadi perempuan. Tapi disitulah yang disebut dengan kesetaraan. Mari ketong sama-sama lakukan bersama pekerjaan rumah. Baik bapakku sebagai suami, saya sebagai istri, tapi juga anak-anak. Ketong bisa komunikasikan secara baik, maka semuanya pasti bisa. Bukan begitu bapak toh?
1: Iya, itu sudah mantap sekali. Mama ku andalan, mama ku sih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Siap-siap buat keseruan paling picah tahun ini. Ini dia yang ditunggu-tunggu, RRI Fest 2026. Tanggal 3, 4, dan 5 September 2026 bertempat di halaman RRI Jayapura. Hadir lebih meriah dengan Basar UMKM, Lomba Yospan tingkat SMA, dan serunya ajang tarik suara Bintang Radio. Tiga acara keren dikemas jadi satu, dijamin semua pasti seru. Ada juga donor darah dan edukasi lingkungan. Untuk pendaftaran Lomba Yospan tingkat SMA ditutup tanggal 1 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi 0852-5489-4233. Catat hari dan tanggalnya. Hari Kamis sampai Sabtu, tanggal 3, 4, dan 5 September 2026 di halaman RRI Jayapura. Ditunggu ya!

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: lihat sapanan pasti kena. Ini mahal.
1: Pius, kucangan panah. Nanti kita dua dapat tangkap.
2: Terus kita mau panah yang mana?
1: Cari binatang yang lain sudah. Itu binatang yang dilindungi.
2: Ya sudah, tolong cari yang lain.
0: Kaleb, tiarap, kalau ada yang bergerak di sana, tunduk.
1: Aduh, itu kanguru mantel lemas. Jangan kau panah.
2: Kau mau berburu yang mana? Kau juga perlu makan.
1: Kau panah babi saja.
3: Stop perburuan satwa yang dilindungi karena sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.

salah satu bencana alam yang sangat ditakuti oleh sebagian besar masyarakat. Ya, bagaimana tidak? Bencana ini memiliki dampak yang sangat besar. Bukan hanya kerugian materi karena rumah dan harta benda lain hangus terbakar, namun juga kebakaran bisa menimbulkan korban jiwa. Bagaimana supaya tidak terjadi kebakaran? Simak dan ikutilah langkah-langkah ini. Matikan alat elektronik jika tidak digunakan lagi. Jangan tinggalkan kompor dalam keadaan menyala. Awasi penggunaan lilin. Jauhkan benda yang mudah terbakar. Jangan merokok di dalam rumah. Memeriksa kabel listrik rumah. Dan jangan membakar sampah di sekitar rumah. Peralatan yang harus disiapkan sebagai pengaman jika terjadi kebakaran. Siapkan alat pemadam api. Pasang alat pendeteksi asap. Dan simpan barang yang berharga di dalam brankas tahan api.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Siap-siap buat keseruan paling pijah tahun ini. Ini dia yang ditunggu-tunggu, RRI Fest 2026. Tanggal 3, 4, dan 5 September 2026 bertempat di halaman RRI Jayapura. Hadir lebih meriah dengan bazar UMKM, lomba Yospan tingkat SMA, dan serunya ajang tarik suara Bintang Radio. Tiga acara keren dikemas jadi satu, dijamin semua pasti seru. Ada juga donor darah dan edukasi lingkungan. Untuk pendaftaran lomba Yospan tingkat SMA ditutup tanggal 1 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi 0852-5489-4233. Catat hari dan tanggalnya. Hari Kamis sampai Sabtu, tanggal 3, 4, dan 5 September 2026 di halaman RRI Jayapura. Ditunggu ya!

Siap-siap buat keseruan paling picah tahun ini. Ini dia yang ditunggu-tunggu, RRI Fest 2026. Tanggal 3, 4, dan 5 September 2026 bertempat di halaman RRI Jayapura. Hadir lebih meriah dengan Basar UMKM, Lomba Yosvan tingkat SMA, dan serunya ajang tarik suara Bintang Radio. Tiga acara keren dikemas jadi satu, dijamin semua pasti seru. Ada juga donor darah dan edukasi lingkungan. Untuk pendaftaran Lomba Yospan tingkat SMA ditutup tanggal 1 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi 0852-5489-4233. Catat hari dan tanggalnya. Hari Kamis sampai Sabtu, tanggal 3, 4, dan 5 September 2026 di halaman RRI Jayapura. Ditunggu ya!

0: Saudara pendengar program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sampai di sini kami cukupkan persembahan lagu-lagu hiburan pilihan menemani suasana siang hari Anda. Dan selanjutnya kita akan simak beragam informasi olahraga dalam dinamika olahraga. Kami relay pukul 13 waktu Indonesia Timur dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Bayern Munich taklukkan VfL Osnabrück 4-1 pada ajang DFB Pokal. Udinese melangkah ke babak 16 besar Coppa Italia usai singkirkan Venezia. Ganda putra Indonesia Sabar Karyawan Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Kamis 3 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Bayern Munchen awali kiprah di turnamen DFB Pokal musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-1 saat bertandang ke markas VfL Osnabrück dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Bayern Munich membuka perjalanannya di DFB Pokal 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan atas VfL Osnabrück dini hari tadi. Di Rotten bangkit dari ketertinggalan dan menutup laga dengan skor telak 4-1. Bermain di Bremer Brücke, tim tamu sempat dikejutkan gol cepat Robin Meister pada menit ke-5. Harry Kane menyamakan kedudukan pada menit ke-18 sebelum Bayern berbalik unggul 6 menit kemudian. Tim Bischoff menjebol gawang Osnabrück setelah memanfaatkan bola muntah hasil sepakan Luis Diaz. Bayern kemudian menambah 2 gol melalui Michael Olise dan penalti Harry Kane pada babak kedua. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany menilai timnya mampu menjaga ketenangan meski sempat tertinggal lebih dulu.
2: Yang kami lakukan dengan baik adalah tetap tenang. Dari sisi saya, itu merupakan hal terbaik yang kami lakukan hari ini. Permainan kami terus meningkat sepanjang pertandingan selama 90 menit. Pada akhirnya, kami bermain stabil meski laga berlangsung sulit.
1: Di sisi lain, Osnabrück sebenarnya mengawali pertandingan dengan baik melalui gol Robin Meister pada menit ke-5. Namun, tuan rumah kesulitan menghadapi dominasi Bayern setelah skor berubah menjadi 1-1. Tekanan Bayern sepanjang pertandingan membuat Osnabrück akhirnya harus menerima kekalahan telak 1-4. Usai pertandingan, pelatih Osnabrück Timo Schulz tetap menilai pertandingan tersebut sebagai malam yang baik bagi klub dan kota.
2: Selamat atas kemenangan Bayern. Skor 4-1 memang pantas. Namun, saya menilai ini tetap menjadi malam yang baik bagi klub, kota, dan tim kami. Kami memulai pertandingan dengan baik, dan gol Robin Meister sangat indah. Semua sempat memiliki sedikit harapan, tetapi dominasi Bayern terlalu besar.
1: Kemenangan ini memastikan Bayern Munich melaju ke babak kedua DFB Pokal 2026-2027. Die Roten kini menunggu lawan berikutnya dalam perjalanannya mempertahankan gelar yang diraihnya musim lalu tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Jerman kita bergeser ke Italia. Udinese melaju ke babak 16 besar Coppa Italia setelah mengalahkan Venezia 2-1 tadi malam. Bermain di Stadion Blue Energy, tuan rumah Udinese sempat tertinggal lewat gol Ricci Sagrado di menit ke-9. Kemudian Facundo Bayo menyamakan skor pada menit ke-34 melalui sundulan sebelum mencetak gol kedua di menit 53. Udinese mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir dan memastikan kemenangan atas Venezia. Usai laga, pelatih Udinese, Costa Runjaits, mengaku puas dengan performa yang ditampilkan oleh timnya.
1: Saya sangat senang dengan semuanya, mulai dari performa tim, kemenangan, hingga penampilan Facundo Bayo. Saya juga senang dengan beberapa fase pertandingan ketika kami menunjukkan stabilitas. Namun, jika saya menonton kembali pertandingan ini, saya tahu ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Ada sejumlah aspek yang perlu kami tingkatkan dan kami harus menaikkan level penampilan. Saya harus mengatakan bahwa Venezia membuat pertandingan sulit bagi kami. Mereka adalah tim yang bagus dan tampil sangat agresif sejak awal pertandingan. Mereka membuat kami sedikit kesulitan pada awal laga.
0: Udinese selanjutnya menghadapi Atalanta di babak 16 besar Coppa Italia musim 2026-2027. Hasil Coppa Italia lainnya, Monza tundukkan Torino 1-0, sementara Sassuolo kalahkan Frosinone dengan skor 4-3 dalam adu penalti usai bermain imbang 1-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Arina Sabalenka mengamankan tempat di putaran ketiga turnamen Grand Slam US Open 2026 usai kalahkan Polina Lachenko 6-1-6-1 dini hari tadi. Bermain di Arthur Ashe Stadium, petenis peringkat 1 dunia itu tampil dominan dan menuntaskan pertandingan hanya dalam waktu 53 menit. Sabalenka mencatat 6 break sepanjang laga, masing-masing 3 kali pada setiap set. Dan usai pertandingan, petenis Belarusia itu mengaku senang dapat kembali bermain di stadion utama dan meraih kemenangan.
1: I'm super happy to.
2: Saya sangat senang bisa bermain di hadapan kalian semua pada sesi malam ini. Ini selalu menjadi yang terbaik dan atmosfernya selalu luar biasa. Saya juga senang dengan level permainan saya hari ini dan senang dengan fokus saya sepanjang pertandingan. Saya juga senang bisa melaju sejauh ini.
1: Happy to be through this match.
0: Kemenangan ini mengantarkan Sabalenka semakin dekat untuk merebut gelar US Open dalam 3 tahun beruntun. Hasil pertandingan lainnya, Jessica Pegula kalahkan Sofia Kenin 6-3-6-1. Sementara Francis Tiafoe taklukkan Rei Sakamoto dengan skor 6-3, 7-6, dan 7-5.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One. Red Bull kembali menurunkan Liam Lawson untuk menggantikan Isaac Hajar pada balapan Formula One Grand Prix Italia di sirkuit Monza akhir pekan ini. Hajar masih menjalani pemulihan cedera pergelangan tangan dan dipastikan belum dapat tampil pada sesi balapan seri ke-13 musim ini. Sementara Lawson sebelumnya menggantikan Hajar di GP Belanda dan finish ke-7 untuk Red Bull. Dan sementara itu pendengar, Yuki Tsunoda dipastikan kembali mengisi kursi Lawson di Racing Bulls untuk balapan kedua beruntun. Tsunoda sebelumnya tampil di GP Belanda dan finish di posisi ke-11. Red Bull menyatakan pemulihan Hajar terus menunjukkan perkembangan yang positif meskipun tidak ingin mengambil resiko untuk kembali balapan lebih cepat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Manajemen Persebaya Surabaya dan komunitas supporter menyambut positif terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo. Dan keputusan ini dinilai dapat mengembalikan atmosfer sepak bola yang kompetitif dan meriah. Faris Yarbo dari RRI Surabaya melaporkan.
1: Persebaya Surabaya siap menjalankan aturan terbaru terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Keputusan tersebut disambut antusias manajemen Persebaya karena dapat lebih menghidupkan suasana pertandingan. Media officer Persebaya, Jonathan Yovino, menegaskan komitmennya untuk mematuhi regulasi yang berlaku. Saat ini, koordinasi intensif terus dilakukan bersama pihak kepolisian untuk mematangkan persiapan teknis dan keamanan.
2: Soal supporter tamu, kan hari kemarin sudah diputuskan ya bahwa boleh ada supporter tamu. Kita mengikuti peraturan dan kita sekarang juga sudah mulai berkomunikasi dengan pihak kepolisian terkait itu seperti apa sepertinya, kita mengikuti aturannya, sudah ditentukan.
1: Wacana kembalinya supporter tamu ke Gelora Bung Tomo mendapat respon positif dari kalangan pendukung setia Persebaya. Wahyu, salah satu supporter, menyambut terbuka kedatangan pendukung tim lawan karena menambah keseruan dalam suatu pertandingan sepak bola.
3: Ya, kalau buat saya sih sebagai warga Surabaya ya terbuka aja sih untuk supporter tim tamu datang bertandang ke Surabaya, asalkan bisa menjaga ketertiban, keamanan, dan bisa bersinergi dengan supporter bonek di Surabaya. Perlu di garis bawah adalah asal tidak rusuh, asal tidak membuat provokasi-provokasi baik di dalam stadion maupun di luar stadion.
1: Mengenai kuota pasti penonton tamu serta skema pembagian tribun, manajemen Persebaya masih menunggu hasil keputusan akhir dari rapat koordinasi bersama kepolisian mendatang. Faris Yarbo melaporkan.

Sementara itu Persija Jakarta memutuskan meminjamkan Van Basti Sousa ke klub lain untuk kompetisi musim 2026-2027. Keputusan itu membuat Fabio Calonego menjadi satu-satunya pemain asing dari musim lalu yang dipertahankan klub. Sousa sebelumnya telah melakukan perpanjangan kontrak, namun kedatangan pelatih Sinteyong yang memicu perombakan pemain asing di Macan Kemayoran. Musim lalu gelandang berusia 31 tahun itu tampil dalam 29 pertandingan dengan torehan 1 gol dan 3 assist. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berharap Sousa dapat bekerja keras dan berkembang selama menjalani masa peminjaman. Dengan keputusan tersebut, Persija kini memiliki 8 pemain asing dari maksimal 11 slot pendaftaran I-League.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Unggulan keenam itu mengalahkan pasangan Korea Selatan Kang Min Hyuk dan Ki Dong Ju dengan skor 21-18, 21-16 kemarin. Sabar dan Reza harus bekerja keras setelah lawan memberikan perlawanan ketat pada game pertama. Setelah imbang 18-18, Sabar dan Reza merebut 3 angka beruntun untuk mengamankan game pembuka. Pada game kedua, pasangan Indonesia sempat tertinggal 6-3 dan 9-6 sebelum menyamakan skor menjadi 10-10. Meski mengaku sulit menembus pertahanan lawan, Sabar dan Reza akhirnya mampu mengamankan kemenangan di game kedua. Dan selanjutnya, Sabar Reza akan menghadapi pasangan Denmark Daniel Lundgaard dan Mats Vestergaard pada babak 16 besar hari ini.

21-12 atas Wong Pui Lam dan Chong Kei Loi. Berlanjut ke sore hari, mereka menundukkan Dmitry Yakovlev Abdul Majid Muhammad dari Kazakhstan 21-17, 21-15. Selanjutnya Indonesia menghadapi pasangan Jepang Takumi Takahashi dan Junpei Ikeda hari ini. Jika Jepang mengalahkan Hong Kong, Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar apapun hasil laga terakhir yang mereka jalani.

0: Kita beralih ke cabang olahraga catur. Pecatur International Master atau IM Satria Duta harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam, yaitu Quang Dao pada babak kedua Java Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Pertarungan di turnamen Java Chess Festival 2026 semakin menarik antara International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Quang Dao pada babak kedua yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Satria Duta yang memegang bidak hitam mengawali pertandingan dengan pembukaan Italia, namun Satria Duta harus terhenti di langkah ke-43 meski ia sempat mengimbangi permainan Quang Dao. Satria mengaku ini menjadi pembelajaran untuk babak selanjutnya yang akan berlangsung hari ini. Ia mengungkapkan akan berusaha mencuri poin dari pecatur asal Vietnam itu.
2: Ya mungkin prepare-nya mungkin lebih nyerang sih apa, biar coba cari poin berikutnya. Ya, tapi kalau enggak yang klasik enggak bisa menang ya minimal remis dulu lah besok.
1: Hal yang sama juga diraih oleh pecatur Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Ia harus mengakui keunggulan pecatur berating 2384 itu. Hasil di babak kedua membuat Quang Dao memimpin 1,5 poin atas Satria Duta dengan 0,5 poin. Hal yang sama juga diraih oleh Women Grandmaster Xenia Balabayeva yang unggul 1,5 poin atas Laisa Latifa. Melihat hasil itu, pengurus PB Percasi bidang Liga Catur Nasional Kristianus Lim melihat pecatur Indonesia masih memiliki sejumlah kelemahan. Kurang upaya dalam bertarung menjadi salah satu sebabnya.
3: Ya memang kalau kita mau belajar ya dari pemain yang lebih kuat kan. Cuma memang pemain kita ini masih banyak kelemahannya tuh. Secara teknis mereka cuman seperti kurang berupaya gitu ya. Jadi cenderung maunya disuapin gitu. Ini dari yang sebelumnya juga generasi sebelumnya, generasi sekarang masih begitu. Sebagian besar masih apa sih kurang upaya untuk mau eksplor lebih jauh gitu ya. Upaya sendiri maksudnya.
1: Sementara itu hingga babak ketiga di kategori Open, Marwanto memimpin dengan 3 poin kemudian diikuti Anjas Novita, Gilbert Elroy Tarigan, Nathaniel Simanihuruk, dan Fabian Glenn Marino yang berada di 5 besar dengan poin yang sama. Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini digelar dari tanggal 1 hingga 6 September 2026 di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Demikian, Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir datang dari Bali, Musyawarah Provinsi atau Musprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali siap digelar 19 September. Musprov kali ini berfokus pada agenda utama memilih ketua umum baru IMI Bali pada periode 2026-2030. Putu Nirawati melaporkan selengkapnya.
1: Nah, terkait dengan penjaringan, kami sudah membentuk juga tim penjaringan untuk bakal calon.
2: Musyawarah Provinsi Musprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali dijadwalkan berlangsung pada 19 September 2026 di Next Luxury Showroom. Agenda utama Musprov tersebut adalah memilih ketua umum pengurus provinsi Pemprov IMI Bali untuk periode 2026-2030. Ketua Panitia Musprov IMI Bali, Imadi Arke, mengatakan seluruh tahapan pelaksanaan Musprov akan berpedoman pada sistem dan aturan organisasi yang ditetapkan pengurus pusat PP IMI. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan proses pergantian kepemimpinan berjalan transparan, tertib, dan memiliki legalitas yang jelas.
1: Kita punya mekanisme yang jelas bahwa TKT-nya harus hidup, TKT itulah tanda klub terdaftarnya juga harus hidup, dan minimal dia mempunyai KTA, kartu tanda anggotanya 15. Nah, sehingga kalau Adam sudah memenuhi kriteria, maka klub inilah yang akan menjadi pemegang hak suara.
2: Made Arka mengatakan yang berhak memberikan suara wajib memiliki tanda klub terdaftar TKT yang masih aktif serta sedikitnya 15 anggota dengan kartu tanda anggota KTA aktif. Saat ini tercatat 10 klub yang memenuhi persyaratan sebagai pemilik hak suara. Selain itu, PP IMI dan Pemprov IMI Bali masing-masing memiliki satu hak suara. Sementara itu, Ketua Tim Penjaringan Bakal Calon Ketua IMI Bali, Iwayan Arte, menekankan pentingnya komitmen penuh dari figur yang akan memimpin organisasi otomotif tersebut. Menurutnya, padatnya agenda otomotif di Bali membutuhkan sosok ketua yang memiliki waktu dan perhatian besar terhadap organisasi.
3: Siapapun yang akan mencalonkan diri nanti menjadi ketua IMI, pastinya tentu akan memajukan otomotif di Bali khususnya. Dan kalau bisa, bahwa hari Senin sampai hari Jumat itu adalah hari libur buat ketua. Sabtu sama Minggu itu adalah liburan buat ketua. Karena kegiatan otomotif di Bali begitu padatnya.
2: Untuk diketahui persaingan menuju kursi Ketua Umum Pemprov IMI Bali periode 2026-2030 mulai menghangat. Hingga saat ini tercatat 4 nama yang disebut berencana maju dalam bursa calon ketua. Keempatnya yakni Kadek Puji Astawa yang saat ini menjabat Sekretaris Panitia Musprov, Ketut Budiana yang akrab disapa Usrok, Arta Wirawan, serta Pak Putra. Tim penjaringan telah membuka pengambilan formulir pendaftaran bakal calon sejak 22 Agustus 2026. Sementara masa pendaftaran sekaligus penyerahan berkas berlangsung selama 10 hari mulai 24 Agustus hingga 4 September 2026. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program ketiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Saudara pendengar, Anda kembali bersama kami di sini di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selepas sudah kita simak warta berita olahraga yang berisi beragam informasi olahraga dalam dinamika olahraga yang kami relay pendengar dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 13.36 waktu Indonesia Timur. Mbak Rahma di sini yang bertugas menemani Anda sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 6 sore nanti. Dan di sela-sela kemeriahan keseruan gelaran RRI Fest 2026, sampai saat ini dengan cuaca yang begitu panas menyala ya. Ini masih saja terus di selimuti wis dengan kegembiraan, keseruan dan keceriaan ya gelaran RRI Fest 2026, dan masih setia para pelaku UMKM di stan ataupun di tenan masing-masing dengan berbagai makanan ya. Anda boleh langsung berkunjung ke pelataran kantor LPP RRI Jayapura di Jalan Tasanggapura nomor 23 Jayapura, dapatkan beragam kemeriahan ya, ada pameran ataupun bazar UMKM, ada pasar murah juga ya. Silahkan bisa langsung datang berkunjung ke pelataran kantor LPP RRI Jayapura. Dan sampai malam nanti ya, masih akan terus berlanjut tentunya dengan berbagai keseruan. Nanti malam juga ada ajang Bintang Radio ya, yang dimulai nanti sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Timur. Hari pertama, hari kedua akan terus berlangsung. Dan untuk Lomba Yospan ya, kami informasikan nanti akan diselenggarakan di hari kedua dan di hari ketiga ya. Jadi esok hari ya, tanggal 4 September dan juga pada saat penutupan tanggal 5 September 2026. Jadi ada kegiatan sosial yang juga sampai pukul 12 siang waktu Indonesia Timur tadi diselenggarakan, yaitu donor darah ya. Ini kegiatan kemanusiaan, donor darah juga dilakukan dalam gelaran RRI Fest 2026 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan masih ada bazar UMKM juga sampai bertahan malam nanti, jadi pasti seru. Dan untuk segi budaya, hiburan, nanti ada lomba Bintang Radio dan juga lomba Yospan, jadi komplit ya. Anda bisa dapatkan beragam kemeriahan. Dan untuk segi ekonomi ya, tentu saja ada bazar UMKM yang juga menyediakan berbagai makanan, minuman kesukaan Anda, jajanan, cemilan, 10-11 tidak dong Mbak Rahma ya. Yang pasti jika penasaran, yuk kami terus undang Anda untuk datang langsung ya di pelataran kantor LPP RRI Jayapura. Diselenggarakan 3 hari ya gelaran RRI Fest 2026 ini. Mulai hari ini tadi dibuka resmi oleh pemerintah Kota Jayapura yang mewakili Wali Kota Jayapura, ada asisten 2 Setda Kota Jayapura Bapak Abdul Majid ya, sudah membuka secara resmi. Dan juga berlangsung mulai hari ini tanggal 3, 4, dan 5 September 2026, yang merupakan rangkaian kegiatan untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Kita jelang bersama pukul 14 waktu Indonesia Timur. Nanti kita mainkan ajang Topi Asli Torang Pilih Halunan Senandung Lagu Indonesia. Maafkan Mbak Rahma, Mbak Rahma baru bersuara siang ini, harusnya sudah sedari tadi ya. Iya, maklum ya, karena begitu meriah, kemudian suasana di pelataran juga begitu ramai, musik-musik ya kan, ini terus mengalun. Jadi maaf tadi Mbak Rahma sempat tinggalinnya lumayan lama, tetapi nanti ya semoga tidak mengurangi semangat Anda juga untuk terus setia konsen siaran Pro 1 RRI Jayapura. Kami akan hadirkan ajang Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia pukul 14 hingga kita jelang nanti pukul 15 waktu Indonesia Timur. Jadi tetap setia bersama kami di sini pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sebelum nanti kita mainkan ajang topi asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia, dan sambil juga kita menantikan ya pukul 14 waktu Indonesia Timur, kami sampaikan satu informasi untuk Anda. Informasi terkait ujian profesi advokat atau UPA tahun 2026 dari Dewan Pimpinan Nasional Perkumpulan Advokat Indonesia, Suara Advokat Indonesia, Peradi SAI. Dengan ini diinformasikan Dewan Pimpinan Nasional Perkumpulan Advokat Indonesia, Suara Advokat Indonesia atau Peradi SAI akan menyelenggarakan ujian profesi advokat atau UPA tahun 2026. Pendaftaran dibuka sejak tanggal 1 September sampai dengan tanggal 19 September 2026. Organisasi advokat yang bisa mengikuti ujian profesi advokat yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perkumpulan Advokat Indonesia, Suara Advokat Indonesia atau DPN Peradi SAI adalah organisasi advokat yang telah memiliki sertifikat pendidikan khusus profesi advokat atau PKPA dari IKADIN, IPHI, HAPI, SPI, AKHI, HKPM, APSI, yang merupakan 8 organisasi pendiri Peradi, dan sertifikat PKPA dari Peradi. Informasi pendaftaran dilaksanakan di Sekretariat DPC Peradi Suara Advokat Indonesia, Kota Jayapura, dengan alamat Jalan Muspako nomor 06, Kelapa 2 Entrop, Jayapura Selatan, Kota Jayapura, dengan nomor telepon 0967-516-4029. Disampaikan untuk persyaratan administrasi ujian profesi advokat, yaitu fotokopi ijazah yang dilegalisir universitas atau sekolah tinggi ilmu hukum yang tertera stempel basah dan sudah terdaftar di Dikti. Kemudian melampirkan fotokopi KTP, pas foto ukuran 3x4 3 lembar dan ukuran 4x6 2 lembar dengan latar belakang warna merah. Menyertakan bukti pembayaran biaya administrasi UPA, melampirkan fotokopi sertifikat dari organisasi advokat dari IKADIN, AAI, HAPI, SPI, AKHI, HKPM, kemudian APSI dan Peradi. Informasi biaya pendaftaran UPA sebesar Rp1.000.000 ditransfer langsung ke rekening 154001888827 atas nama Peradi SAI Bank Mandiri. Kemudian membayar biaya pelaksanaan UPA sebesar Rp1.250.000 ditransfer langsung ke nomor rekening 0426-0188-87-89305 atas nama Peradi SAI Bank BRI KC Jakarta Menara Brilian. Demikian ya disampaikan informasi dari Peradi, dan semua dokumen persyaratan dapat diserahkan langsung kepada panitia UPA pada saat pendaftaran. Untuk informasi lebih lanjut, silakan dapat menghubungi panitia UPA DPC Peradi Suara Advokat Indonesia, Kota Jayapura, dengan nomor kontak person Saudara Yance Pohwain SHMH dengan nomor HP 0823-4360-3462, kemudian Saudari Yudita Lea Metuduan SH dengan nomor HP 0851-9720-0020, dan Saudara Christian Sugiatno SHMH dengan nomor HP 0811-4895-399. Demikian informasi ini disampaikan atas perhatian dan partisipasinya diucapkan terima kasih. Mengetahui Dewan Pimpinan Cabang Perkumpulan Advokat Indonesia, Suara Advokat Indonesia Peradi SAI Kota Jayapura, Ketua Dr. Anton Raharusun SHMH. Demikian informasi ini disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Ajang Top Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia dihadirkan menemani Anda di suasana siang hari ini. Silakan boleh bergabung, Mbak Rahma di sini yang bertugas menemani Anda di line telepon. Kami tunggu Anda di 0967536386. Halo, selamat siang Top Asli.
1: Halo, selamat Asli.
0: Topi Asli, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang dengan Mas No.
0: Hey, Mas No. Tadi. Oh iya, oke. Okay. Silakan Mas No.
2: Langit masih biru.
0: Langit masih biru. Lagunya Sopo.
2: Cover itu, Mbak.
0: Hah?
2: Ya. Lagunya... Cover di cover.
0: Sama gitu. Siapa? Langit masih biru
2: ya,
0: yang
2: ya ada nanti cover saja.
0: Soalnya ini sih banyak versi sih yang di cover ya. Banyak versi. Ya udah yang mana aja ya diterima ya. Oke, ya. Baik. Oke, okay. Sama-sama.
2: Anu jam 10 jadi ya.
0: Oh iya, oke. Okay. Sip. Selamat beraktivitas ya, Mas No. Oke, okay. Terima kasih juga sudah bergabung. Yang covernya siapa aja diterima ya, Mas No. Dan langsung dihadirkan untuk requestan lagunya Langit Masih Biru. Seperti hari ini, langit masih biru ya. Cuacanya panas. Kalau di Arso 10 gimana, Mas? Sepertinya sama cuacanya ya. Oke deh, selamat beraktivitas untuk Anda semuanya yang sudah melanjutkan aktivitasnya kembali siang hari ini. Sudah istirahat siang, jadi gas lanjut lagi ya sampai nanti sore. Selamat siang saja untuk semuanya. Tetap semangat dan semoga terhibur.

0: Oke, saudara pendengar, itu dia satu requestan lagu yang sudah dihadirkan di sesi yang pertama. Ajang Topi Asli, Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Mbak Rahma bareng rekannya Mbak Rahma ya. Namanya Usi Elna. Oke deh, dia yang operator siang hari ini ya. Jadi silakan yang mau bergabung nanti boleh telepon lagi ya di 0967-536-386. Sesi yang kedua diterima yang sudah menanti. Halo, selamat siang Topi Asli.
1: Sugeng siang, selamat siang Mbak Rahma.
0: Sugeng siang, Mas Supratman.
1: Ini yang masuk jalur kok mas-mas semua nih yang di depan ya.
0: Iya, Mas No dan sekarang Mas Supratman. Kayaknya nanti menyusul Mbak deh.
1: Iya,
0: atau enggak Mas Afe. Silakan Mas Supratman mau request lagunya siapa?
1: Lagunya pilih sendiri atau
0: request sendiri.
1: Rintihan sebuah hati Mbak Rahma.
0: Rintihan sebuah hati. Oke. Okay.
1: Siapa sukanya dari penyiar ini?
0: Black Sweet boleh. Atau ya. Versi Gerson Rehata?
1: Gerson.
0: Oke, sip kalau begitu.
1: Syukur Mbak Rahma.
0: Sama-sama. Yo.
1: Salam Mas No, salam hormat.
0: Iya. Oh iya, di Arso 10 dia. Terima kasih Mas Supratman sudah bergabung bersama kita di sini dalam ajang Topi Asli di sesi yang kedua. Requestan lagunya langsung dihadirkan, kali ini versinya Gerson Rehata, Rintihan Sebuah Hati. Selamat siang untuk semuanya yang lagi monit di

0: Saudara pendengar, satu requestan lagu sudah dihadirkan. Lagunya dari Black Sweet ya, Rintihan Sebuah Hati, tetapi di cover sama Kakak Gerson Rehata. Requestan lagu dari Mas Supratman yang sudah bergabung di sesi yang kedua Ajang Topi Asli. Silahkan dinantikan lagi yang mau bergabung di line telepon 0967-536-386. Halo, selamat siang Topi Asli.
1: Topi Asli, selamat siang Mbak Rama.
0: Siang Ivan. Posisi, posisi terakhir.
1: Seputaran Sentah nih, rencana mau ke situ sih.
0: Iya dong, datang dong, sini dong. Ditunggu, ya, ditunggu. Mulai sore ya sampai malam. apalagi dua hari besok tuh ada lomba Yospan. Kalau hari ini hari pertama ada lomba Bintang Radio sampai besok, terus hari kedua dan hari terakhir lomba Yospan. Jadi pasti seru. Silahkan, yang penting bawa diri ya, ada tenan-tenan UMKM siap memuaskan apa yang kau inginkan. Cemilan-cemilan juga banyak di sini.
1: siap. Saya ingin kasih panas suasana dengan
0: supanas
1: lagu dari Jamrud.
0: Supanas
1: biar
0: kah?
1: Sudah tambah panas.
0: Apa judulnya?
1: Viva Jammers. Viva Jammers.
0: Oh, aduh. Yang lain. Jamrud.
1: Viva Jammers.
0: Tunggu ya. Mudah-mudahan ada nih lagunya.
1: Ada
0: dong.
1: Itu dia. Oke, Mbak Rama dengan siapa di situ?
0: Ada Usi Elma.
1: Oh iya, salam hormat deh.
0: Iya, salam hormat balik katanya Usi untuk Ade Nyong.
1: Oke, Mbak Rama, terima kasih. Selamat bertugas.
0: Terima kasih Ivan yang sudah bergabung masih dari arah-arah Doyo yang langsung ingin datang dan melihat keseruan gelaran RRI Fest. Silakan datang langsung ya. Sampai malam kita di sini ya. Nanti sore juga akan disiarkan untuk tenan-tenan dari para pelaku UMKM. Disiarkan langsung juga nanti melalui Programa 2 Radio Republik Indonesia Jayapura dan Programa 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Silahkan nanti boleh langsung dengar keseruannya. Dan jangan lewatkan, nanti ada Bintang Radio ya pukul 18.30 menit waktu Indonesia Timur untuk hari ini sampai besok, dan Lomba Yospan mulai besok dan juga sampai hari ketiga gelaran RRI Fest. Selamat siang Mavan dengan ping-pingnya begitu ya, semakin ceria Anda. Oke deh, nanti boleh bergabung lagi yang lain. Silahkan ditunggu di line telepon kami di 0967-536-386. Kita break dengan requestan lagu dari Kakak Ivan, punyanya Jamrud, Viva Jammers.

0: Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, masih kami temani Anda dalam ajang Top yang Asli, Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Ya, untuk rekan-rekan fans, ketua fans club RRI Jayapura, ya. Mana nih, ya. Ditungguin sama Fanny nih, ya. Kita juga sih sebenarnya nungguin, ya, dari pagi sampai siang. Tapi mudah-mudahan sore nanti mulai hadir, ya, karena semakin sore sampai malam tuh semakin meriah. Nanti boleh gabung di sini, ya. Kita ramai-ramai di sini dalam gelaran RRI Fest 2026. Di ujung telepon akhirnya langsung diterima di 0967-536-386. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Siang, kakak Ape. Selaka.
1: Hah? Mungkin.
0: Mungkin. Mungkin saja sih. Mungkin apa? Mungkin hari ini, esok atau nanti, mungkin hilangnya atau siklus hidup. Mungkin memang benar aku yang salah, mungkin aku sedang tak bisa jatuh cinta, mungkin sudah sifatku, mungkin apa.
1: Mungkin sudah sifatku.
0: Mungkin sudah sifatku. Haruna yang versinya ini, ya, Bro Ripe Sulima featuring Betaria Sonata, boleh kakak?
1: Kita pilih yang mana?
0: Ah, yang mana?
1: Bruri udah.
0: Iya, Bruri. Oke deh. Langsung peng mainkan.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama kakakku. Terima kasih kembali. Sehat-sehat, ya. Jaga diri, ya, di sana, ya. Terima kasih. Dado, kakak Ape yang sudah bergabung. Hampir saja salah sebut, ya, kakak Ape. Beda ini saja sih, huruf tengahnya saja. Terima kasih kakak Ape sudah bergabung. Langsung dihadirkan untuk requestan lagunya. Kalau sudah sifatnya begitu, ya sudah, ya. Mungkin sudah sifatku.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam ajang Topi Asli, terang pilih alunan senandung lagu Indonesia. Mengingatkan waktu untuk Mavan, saat ini sudah pukul 14:43 waktu Indonesia Timur, jadi cari tempo. Karena bergeser nanti Mbak Rahma ke studio sebelah untuk baca warta berita lintas tanah Papua ya, tepat pukul 15. Oke, masih ada waktu, diterima yang ingin bergabung di line telepon kami di 0967-536-386. Halo, selamat siang.
4: Selamat sore, Mbak Su.
3: Ih, siang menjelang sore, Mas Ku. Mas, makasih loh.
4: Kok bisa masuk ya dari tadi?
3: Bisa dong, aku memang feeling. Kayaknya, aduh, mudah-mudahan Mas Budi masuk. Biar bisa langsung bisa, ini, bisa biar bisa langsung ngucapin terima kasih banyak untuk paketnya. Udah diterima, dan udah dinikmati. bahkan diminta sama pimpinan lagi, aduh.
4: Duh.
3: Makasih ya Mas ya.
4: Suka
3: banget. Makasih ya Mas, berkah selalu untuk Mas Budi ya, sama keluarga dan semua anak-anak didiknya. Silakan Mas, mau berikan selanjutnya siapa?
4: Kasih Putih deh, Glenn Fredly.
3: Wis, mau nostalgia nih ceritanya. Siang bolong panas pica loh.
4: Kebetulan kan pas jalan pulang toh.
3: Oh gitu.
4: Dari SDS tadi.
3: Oh gitu. Kapan? Terus kapan mau main ke RRI Fest?
4: Nanti rencana kalau ada waktu besok
3: pak. Oh iya, oke. Besok tuh ada lomba Yospan. Iya, lomba Yospan besok sampai hari terakhir, hari Sabtu.
4: Iya.
3: Oke deh, nanti ditunggu. Nanti kita ini ya, kopi darat.
4: Iya, oke.
3: Sip.
4: Selamat bertugas.
3: Terima kasih. Amin. Terima kasih. Mas Budi, Mas Ku, salam hormat selalu. Salam juga untuk keluarga. Terima kasih untuk paketnya ya, sudah diterima dengan 10 jari. Wih, suka deh ya. Mas, yang lagi dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai di rumah, sukses selalu, sehat selalu, dan penuh keberkahan hidupnya. Amin. Kita break lagi untuk requestan lagunya, langsung dihadirkan dari punyanya almarhum Glenn Fredly, Kasih Putih.

0: Pasti pernah dong melihat baju dengan tambalan di bagian siku atau yang sering disebut dengan elbow patch. Elbow patch adalah tambalan kain yang dijahit pada bagian siku pakaian seperti jaket, sweater, ataupun kemeja. Tambalan ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan lama seperti kulit atau kain tebal. Mungkin kebanyakan orang berpikir tambalan tersebut sebagai pemanis agar kaos terlihat keren. Tapi sejarah mengatakan kalau kain ekstra di bagian siku punya makna lebih dari sekedar keren-kerenan. Tambalan di siku baju sebenarnya diawali pada tampilan baju militer untuk melindungi siku prajurit militer yang menjadi penopang saat diharuskan merangkak dalam perang. Barulah pada tahun 50-an, mahasiswa universitas di Amerika mengadopsi tampilan siku tersebut ke pakaiannya dan mengembangkannya sebagai trend fashion sesungguhnya.
1: Saudara mendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi, pukul 14.50 menit waktu Indonesia Timur. Dan selepas satu persembahan lagu, requestan lagu dari Mavan dengan judul lagu Risau dari Panbers, nanti Mbak Rahma terima penelpon terakhir ya. Jadi boleh nelpon lagi selepas yang satu ini. Di line telepon ditunggu di 0967 536 386. Untuk Mavan, risau di situ.

0: Saudara pendengar, requestan lagu dari Maufan ya, atau lengkapnya Maufani. Dari Maufan Bels Risau. Tapi ini bukan berarti menyuarakan isi hati dari Mama Fani ya, yang lagi risau, tidak dong ya. Dia nih lagi happy ya. Di ujung telepon untuk sesi yang terakhir diterima di line telepon kami, silakan dalam ajang Topi Asli di 0967536386. Halo, selamat siang. Siang Topi Asli.
1: Risau di situ.
0: Ih, Tuhan. Tumben penelpon terakhir. Maksud?
1: Ya, main terakhir, kok biasa bilang.
0: Untung ya. Kalau tidak, kalau tadi tidak jawab lah kasih putus.
1: Untuk apa curiga?
0: Ih, terada ya, tercuriga.
1: Dari Hana Pertiwi.
0: Aha, tercuriga.
1: Ah, dia sudah.
0: Betul. Satu selalu.
1: Di cover Marahmah.
0: Teramau. Untuk apa curiga Hana Rahmawati ya yang menyanyi ya?
1: Adida.
0: Hana Pertiwi ya kan. Yang itu apa, ada batu karang kah apa?
1: Hermasu musik itu.
0: Ih, sudah.
1: Yang dulu udah beli itu.
0: Hana Pertiwi terada. Ini Hana Pertiwi. Hana Pertiwi toh di cover.
1: Betul sekali.
0: Di cover sama siapa?
1: Hermasu musik.
0: Her. Oh, Hermasu. Hermasu. Sabar.
1: Hermasu.
0: Iyo, sabar. Hermasu musik. Sabar toh, jangan curiga dulu. Aduh. Oh, yang yeah. Dong ada cewek ada menangis ini.
1: Menangis.
0: Ini pakai payung enggak? Oke, okay, sudah sih.
1: Kalau baik.
0: Jangan main-main curiga begitu, Pak. Sip. Diputarkan. Sudah, ini sisa 5 menit lagi nih.
1: Ya.
0: Datang ya nanti ya, Mama Fani tunggu ini.
1: Oh, iya lagi nih sini Mbak Rama.
0: Ah, alasan.
1: Wah. Kok dinas kan juga orang dinas ini, Mbak.
0: Nanti kalau lepas dinas tuh, karena sampai malam juga ini.
1: Kalau mungkin Sabtu bisa, Sabtu.
0: Oh iya, boleh. Ditunggu hari Sabtu.
1: Oke,
0: iya hari Sabtu ya.
1: Betul.
0: Oke, pas penutupan itu pasti tong bikin gacor. Wis, gacor.
1: Barang apa jadi?
0: Barang apa? Oke deh, Mama Fani tunggu nanti.
1: Iya, kapan tunggu? Serapa kita tunggu dan bilang.
0: Oh iyo, oke sudah sip.
1: Dan bilang tiba berangkat
0: langsung ya. Betul, memang betul. Lain daripada yang lain.
1: Tetap.
0: Oke, baik. Makasih, iya Kak Kafe. Terima kasih. Sekali di udara tetap di udara. Jaya merdeka.
1: Tetap.
0: Terima kasih ya Kak Kafe sudah bergabung penelpon terakhir kita yang sekaligus mengakhiri juga kebersamaan kita dalam ajang Topi Asli Tarang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Ditutup sama requestan lagu dari Hana Pertiwi untuk apa curiga ya. Yang ada tuh tinggal makan hati saja. Jadi ya sudah, positive thinking saja ya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung. Kita jelang pukul 15 nanti dihadirkan beragam informasi dalam Warta Berita Lintas Tanah Papua. Anda nonton langsung juga ya melalui kanal YouTube kami di RRI Jepara Official. Terima kasih, kita jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur. Maafan, terima kasih juga sudah main. Kita nanti ngobrol lebih banyak lagi ya. Oke, terima kasih.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat sore pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Jayapura dengan penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua edisi hari ini hari Kamis tanggal 3 September 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita Lintas Tanah Papua sore hari ini. Di antaranya, pengusaha properti bangun kembali musola dan salurkan bantuan bagi korban kebakaran Mandala. Satgas Operasi Damai Kartens lumpuhkan 4 anggota KKB Batalion Eden Sawi di Yahukimo. Selain 2 topik tersebut, Warta Berita Lintas Tanah Papua sore hari ini akan kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya. Inilah Warta Berita Lintas Tanah Papua selengkapnya bersama saya, Siti Rahmawati. Kita mulai berita yang pertama. Pengusaha properti Kota Jayapura menyalurkan bantuan logistik sekaligus membangun kembali musola bagi korban dampak kebakaran di Kampung Nelayan Mandala, Kota Jayapura. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
1: Pengusaha properti Kota Jayapura menyalurkan sejumlah bantuan logistik sekaligus mempercepat pembangunan musola bagi korban dampak kebakaran di Kampung Nelayan, Kelurahan Mandala, Kota Jayapura. Bantuan logistik tersebut diantaranya bahan pokok makanan, kebutuhan bayi, bahkan material bangunan musola yang telah diserahkan kepada posko kebakaran Kota Jayapura yang berlangsung Rabu kemarin. Perwakilan pengusaha properti Kota Jayapura, Haji Akbar Arif, mengatakan percepatan pembangunan sarana ibadah guna memastikan kebutuhan ibadah masyarakat terdampak tetap terpenuhi.
2: Ya, mau tidak mau fasilitas penunjang ini yang mau tidak mau harus dipercepat supaya masyarakat tidak kebingungan baik untuk melaksanakan juga ibadah sholat lima waktu. Kalau mungkin masalah bantuan yang tadi kita salurkan itu bagian daripada amanah teman-teman pengusaha properti yang ada di Muara Tamu. Ya, itu sebagian besar ada berupa pribadi, ada juga yang dia salurkan lewat kami, dia percayakan. Kebetulan kami ada asosiasi properti itu, yang mana asosiasi REI, yang mana kami dipercayakan untuk menyalurkan. Itu pun baru sebagian besar. Insya Allah kami rutin. Apalagi tadi waktu pada saat Pak Wali Kota rapat dengan masyarakat langsung, tatap muka dengan masyarakat, itu banyak sekali keluhan-keluhan masyarakat yang notabene tujuannya untuk menunjang kebutuhan sehari-hari, baik dari segi makanan, mungkin pas peralatan anak-anak. Apalagi sedangkan ini data yang terjadi kejadian ini, banyak sekali anak-anak yang kena dampak.
1: Sementara Haji Andi Taslim menambahkan bahwa penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan warga pengungsi di lapangan.
3: Kami asosiasi perumahan khusus wilayah Muara Tamu baru sebagian yang baru partisipasi itu sekitar 200 sak beras. Mungkin besok masih ada lagi.
4: Bertahap begitu ya.
3: Sesuai kebutuhan seperti tadi Pak Haji Akbar sampaikan, apa yang dibutuhkan nanti kami penuhi.
1: Ditambahkan Haji Muhammad sebagai Ketua Badan Pengurus Daerah Kerukunan Masyarakat Pangkep Kota Jayapura mengatakan penyaluran bantuan serta pembangunan fasilitas musola sebagai bentuk kolaborasi kemanusiaan dalam memulihkan kondisi sosial pasca bencana.
5: Sebagai Ketua Penyaluran Kabupaten Pangkep berkat bekerja sama dengan teman-teman dari bagaimana untuk menyalurkan bantuannya sifatnya
1: itu dari saya. Diharapkan bantuan logistik, bahan makanan, kebutuhan bayi dan anak maupun material bangunan musola dapat bermanfaat bagi korban berdampak sekaligus sebagai bentuk kepedulian dalam membantu pemerintah Kota Jayapura untuk penanganan pasca kebakaran. Nalik Saulia melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kota Jayapura mulai mematangkan penanganan warga terdampak kebakaran di kawasan Dok 5 Kelurahan Mandala. Data sementara mencatat 272 rumah terdampak dengan 494 kepala keluarga atau sekitar 2.392 jiwa. Pemerintah kini fokus pada pendataan korban, penyaluran bantuan, hingga penyiapan tempat tinggal sementara bagi pengungsi. Wali Kota Jayapura Biserolo memimpin rapat koordinasi penanganan pasca kebakaran di kawasan Dok 5 Kelurahan Mandala Rabu 2 September 2026. Rapat digelar langsung di lokasi kebakaran dan melibatkan Forkopimda, DPRK Jayapura, OPD Pemerintah Kota dan Pemerintah Provinsi Papua, serta Dunia Usaha, BUMN dan BUMD. Data sementara kebakaran berdampak pada warga di RT 02 dan RT 07. Sebanyak 272 rumah terdampak dengan 494 kepala keluarga atau sekitar 2.392 jiwa. Wali Kota meminta pendataan dilakukan secara akurat agar bantuan tidak salah sasaran. Abise menegaskan penanganan korban menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Jayapura. Namun dukungan pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah pusat tetap diharapkan. Ia juga meminta seluruh bantuan yang masuk dikelola melalui satu pintu untuk mencegah kekacauan distribusi maupun bantuan ganda. Selain bantuan, keamanan warga dan barang-barang milik korban juga menjadi perhatian. Aparat diminta membatasi orang luar yang masuk ke lokasi kebakaran untuk mencegah pencurian. Sementara untuk tempat tinggal, sementara Pemkot Jayapura akan berkoordinasi dengan Gubernur Papua terkait kemungkinan pemanfaatan ruangan di kawasan Lapangan Mandala. Warga yang memiliki keluarga di Jayapura juga diharapkan dapat memanfaatkan dukungan keluarga sebagai tempat tinggal sementara. Masa tanggap darurat akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan, apakah berlangsung 1 atau 2 minggu. Pemerintah Kota Jayapura memastikan penanganan dilakukan secara terpadu agar kebutuhan dasar, keamanan, dan tempat tinggal warga terdampak dapat terpenuhi selama masa darurat. Polresta Jayapura Kota menyalurkan bantuan kepada warga terdampak kebakaran di Dok 5 bawah Kota Jayapura. Bantuan diserahkan langsung kepada para pengungsi yang kini menempati posko bantuan di lapangan basket belakang tribun selatan Stadion Mandala Jayapura. Dalam kegiatan bakti sosial tersebut, Polresta Jayapura Kota menyerahkan sejumlah bantuan berupa pakaian, bahan makanan, serta bingkisan untuk anak-anak yang berada di lokasi pengungsian. Selain bantuan kebutuhan sehari-hari, kehadiran jajaran Polresta juga menjadi bentuk dukungan moral bagi para korban yang kehilangan tempat tinggal dan barang-barang akibat kebakaran. Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Pol Frederikus Maklarimbun mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk perhatian dan keprihatinan dari anggota Polri terhadap masyarakat yang tertimpa musibah kebakaran. Menurut Kapolresta Jayapura, kepedulian dan pengamanan terhadap para pengungsi akan terus dilakukan. Polresta Jayapura Kota berencana menambah personil untuk melakukan pengamanan di sekitar posko pengungsian guna menjaga keamanan dan ketertiban warga. Polresta Jayapura Kota juga telah berkoordinasi dengan Wali Kota Jayapura terkait penataan area di sekitar posko. Hal itu dilakukan agar tersedia ruang yang memadai bagi para pengungsi serta kendaraan yang membawa bantuan. Kombes Pol Frederikus Maklarimbun berharap semua pihak turut bisa memberikan dukungan kepada korban kebakaran baik melalui bantuan kebutuhan sehari-hari maupun dukungan moral. Kapolresta Jayapura Kota juga memastikan akan terus hadir memberikan pelayanan, rasa aman dan dukungan kepada masyarakat, khususnya warga yang tengah menghadapi musibah. Pendengar dan pemirsa, Satgas Operasi Damai Kartens berhasil melumpuhkan 4 orang anggota KKB dari Batalion Eden Sawi di Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo. Berikut laporan Arul Firmansyah.
6: Aparat gabungan dari Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Yahukimo melaksanakan operasi penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata yang menjadi bagian dari pasukan Batalion Eden Sawi pimpinan Wadanyon Habis Nare yang berlokasi di sekitar kawasan kantor KPU Lama, Jalan Miaro, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, penindakan tersebut dilakukan setelah personil memperoleh informasi terkait dengan rencana berkumpulnya pasukan Batalion Eden Sawi untuk melakukan konsolidasi di salah satu rumah persinggahan di kawasan tersebut. Setibanya di lokasi, aparat keamanan mendapatkan serangan dari KKB, sehingga sempat terjadi kontak tembak. Personil sudah memberikan tembakan peringatan, namun penembakan masih berlangsung, sehingga dengan terpaksa dilakukan tindakan tegas dan terukur. Dalam penindakan tersebut, 4 orang yang diduga merupakan bagian dari pasukan Batalion Eden Sawi ditemukan tewas di lokasi kejadian. Keempat jenazah selanjutnya dievakuasi ke RSUD DKI untuk menjalani pemeriksaan dan proses identifikasi lebih lanjut.
7: sekitar pukul 16.35 waktu Indonesia Timur, kita pastikan bahwa di salah satu rumah singgah kelompok kriminal bersenjata Batalion Eden Sawi, pimpinan Wadan Yonnya ini habis nare, itu akan melakukan rapat terkait dengan kegiatan aksi mereka yang ada di kota DKI maupun Kabupaten Yahukimo. Kita pada saat melakukan upaya penegakan hukum, berusaha untuk menggerebek dan menangkap, beberapa di antara mereka melarikan diri sambil melepaskan tembakan ke arah petugas. Lalu kita lakukan tindakan tegas dan terukur. Karena setelah kita berikan tembakan peringatan tidak diindahkan, mereka masih balas menembak sambil melarikan diri, dan sebagian yang ada dalam rumah kita kepung dan kita lakukan penangkapan. Setelah kita cek, kita periksa kembali seputaran lokasi, maka didapat 4 orang yang lari tadi ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia.
6: Berdasarkan hasil identifikasi awal, 3 dari 4 jenazah diketahui berinisial EH alias E, YK alias LY, dan M. Sementara identitas 1 jenazah lainnya masih dalam proses penyelidikan. Menurut Kombes Pol Yusuf Sutejo, selain menewaskan 4 anggota KKB, personil gabungan juga mengamankan sejumlah barang bukti di sekitar lokasi kejadian. Di antaranya adalah 1 pucuk senjata api rakitan laras panjang, 11 butir amunisi kaliber 5,56 mm, serta 3 unit telepon seluler. Selain itu, petugas juga mengamankan 6 orang yang berada di lokasi yang diduga memiliki keterkaitan dengan KKB Batalion Eden Sawi. Keenam orang itu saat ini masih menjalani pemeriksaan untuk mendalami identitas, aktivitas, peran, dan juga keterkaitan dari masing-masing individu. Ditegaskan Kombes Pol Yusuf Sutejo, dari hasil penelusuran awal, para pelaku terlibat dalam sejumlah aksi kekerasan bersenjata di Yahukimo. Di antaranya adalah pembunuhan terhadap Yonatan Arwan dan Asri Obed yang terjadi pada 30 April 2023 di Jalan Statistik, Distrik DKI Kabupaten Yahukimo. Selain itu juga terlibat dalam penyerangan terhadap tenaga kesehatan dan guru di Distrik Anggruk Kabupaten Yahukimo pada tanggal 21 dan 22 Maret 2025, serta sejumlah aksi kekerasan bersenjata lainnya. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Warta Berita Lintas Tanah Papua disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Pendengar dan pemirsa, hari lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81 menjadi momentum Kejaksaan Tinggi Papua berkomitmen memperkuat integritas, meningkatkan profesionalisme, serta memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
8: Kejaksaan Tinggi Papua memperingati hari lahir ke-81 Kejaksaan Republik Indonesia dengan berkomitmen memperkuat integritas, meningkatkan profesionalisme, serta memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Jeferdian, dalam amanatnya menyampaikan peringatan ini harus menjadi momentum bagi seluruh insan adiaksa untuk meningkatkan semangat pengabdian kepada bangsa dan negara. Dikatakan perjalanan Kejaksaan tidak selalu berjalan mulus dari berbagai persoalan yang dihadapi, namun persoalan itu harus menjadi bahan evaluasi bersama sekaligus menjadikan tekad untuk memperkuat kembali kepercayaan masyarakat melalui penegakan hukum yang berintegritas sebagai salah satu pilar utama dalam menghadirkan keadilan.
9: Kita maknai hari ulang tahun ini bagaimana kita memperbarui tekad kita, memompa semangat lebih tinggi lagi untuk melaksanakan tugas-tugas yang diembankan kepada kejaksaan sebagai pengawal kedaulatan hukum sekaligus kedaulatan negara. Khusus untuk di Papua, tentu kita akan evaluasi semua tugas-tugas yang belum terlaksana, yang sudah baik kita tingkatkan menjadi lebih baik, yang masih belum akan kita coba pacu lagi untuk supaya lebih sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan SOP yang ada, dengan petunjuk-petunjuk pimpinan.
8: Dalam menjalankan tugas penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan juga dinilai tidak dapat berdiri sendiri. Oleh sebab itu, pihaknya mendorong penguatan koordinasi dan kolaborasi yang harmonis dengan seluruh lembaga penegak hukum, kementerian lembaga, pemerintah, akademisi, maupun masyarakat sipil.
9: Kejaksaan itu mempunyai tugas melalui PPS, akan selalu mengawal dan melakukan pengamanan terhadap pembangunan-pembangunan strategis. Itu kalau yang dalam pengawalan. Tetapi Di lain sisi, intelijen dan kritis juga tentu akan melakukan penindakan kalau di dalam pengelolaan tersebut ada ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Penguatan tentu dalam tindakan nyata dalam pelaksanaan tugas-tugas yang dibebankan oleh peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kejaksaan, apabila itu kita laksanakan dengan baik dan benar, ditambah lagi dengan perintah Pak Jaksa Agung tadi, kita diminta untuk berpola hidup sederhana, menjaga integritas, tidak melakukan hal tercela sekecil apapun, maka saya meyakini itu akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kejaksaan.
1: Dalam amanat tersebut, Kejati Papua juga menyampaikan 7 perintah harian Jaksa Agung sebagai pedoman moral dan profesional bagi seluruh insan adiaksa, diantaranya menanamkan nilai-nilai ketuhanan dalam setiap pelaksanaan tugas sebagai lembaga penegak hukum yang memberikan manfaat serta keadilan kepada masyarakat maupun ikut menyukseskan program prioritas demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Naldik Saulia melaporkan.
0: Penjaringan Aspirasi MRP mengungkap keterbatasan layanan dasar di 8 kampung wilayah pedalaman Sarmi. Warga menghadapi persoalan pendidikan, kesehatan, transportasi, listrik hingga pemasaran hasil perkebunan. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
10: 8 kampung di distrik Aurimi dan Pantai Barat Kabupaten Sarmi belum memiliki sekolah dasar dan fasilitas pelayanan kesehatan. Kondisi tersebut terungkap dalam penjaringan Aspirasi Majelis Rakyat Papua di Kampung Arbai Sabtu 29 Agustus 2026 lalu. Anggota MRP Pogja Agama Korinus Reri kepada RRI kemarin mengatakan 8 kampung tersebut berada di sepanjang Sungai Apawer. Menurut Korinus, ketiadaan sekolah membuat akses pendidikan masyarakat sangat terbatas. Data yang dihimpun petugas keagamaan setempat bahkan menyebut sekitar 85% masyarakat di wilayah tersebut masih buta aksara. Kondisi serupa terjadi pada pelayanan kesehatan karena kampung-kampung tersebut belum memiliki pos pelayanan kesehatan. Sebagian masyarakat memilih tinggal di sekitar pinggiran kota Sarmi agar lebih mudah memperoleh pendidikan dan layanan kesehatan. Keterisolasian menjadi salah satu kendala utama dalam pemenuhan layanan dasar masyarakat. Akses jalan darat belum tersedia, sedangkan perjalanan menggunakan

0: itu masih tidak ada, minim sekali. Kemudian juga dengan pelayanan kesehatan, dalam hal ini puskesmas pembantu atau pos pelayanan kesehatan tidak ada. Dan masyarakat mereka memilih untuk datang ke pinggiran kota Sarmi, tinggal di sekitar pinggiran kota Sarmi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
1: Masyarakat meminta pemerintah memprogramkan pembangunan jalan darat menuju kampung-kampung terisolir tersebut. Kehadiran jalan diharapkan membuka akses pendidikan, kesehatan, serta pelayanan pembangunan lainnya. Selain pendidikan dan kesehatan, warga juga menyampaikan kebutuhan listrik dan penguatan ekonomi masyarakat. Mereka meminta perbaikan tata niaga kopra agar harga jual tidak sepenuhnya ditentukan oleh pembeli. Korinus mengatakan seluruh aspirasi tersebut akan dirumuskan menjadi rekomendasi MRP. Rekomendasi selanjutnya akan dibahas melalui rapat pleno sebelum disampaikan kepada pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan instansi terkait. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, Polda Papua terus memperkuat langkah pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di seluruh wilayah hukumnya. Penguatan tersebut merupakan tindak lanjut surat telegram Kapolri tertanggal 31 Agustus 2026 yang memerintahkan seluruh jajaran Polda meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla. Kabit Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Sukarnito mengatakan pencegahan karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh pihak termasuk pemerintah daerah, TNI, instansi terkait, dunia usaha, dan masyarakat. Menurutnya, jajaran Polda Papua akan mengoptimalkan pemetaan dan pemantauan terhadap wilayah yang memiliki potensi kerawanan kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, koordinasi juga ditingkatkan bersama dengan instansi terkait lainnya. Selain itu, kepolisian meningkatkan kesiapsiagaan personil dan sarana-prasarana melalui apel siaga dan pengecekan peralatan. Kemampuan personil Satbrimob dan Samapta dalam penanganan karhutla juga terus diperkuat. Lanjut, Kabit Humas Polda Papua juga menyiapkan langkah kontingensi termasuk pembentukan Satgas Aman Nusa Dua apabila diperlukan untuk menangani kondisi karhutla secara terpadu. Di tingkat masyarakat, kepolisian mendorong penguatan Satgas Karhutla serta pembinaan dan pelatihan relawan tanggap api khususnya di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. TVRI Papua menghadirkan gerakan pangan murah yang dipadukan dengan layanan administrasi kependudukan bagi warga Jayapura. Kegiatan ini menjadi bagian dari HUT ke-64 TVRI dengan konsep yang diarahkan lebih dekat kepada masyarakat. Berikut laporan Reski Kurniawan.
1: TVRI Papua menggelar gerakan pangan murah di Kelurahan Bayangkara, Kota Jayapura kemarin. Kegiatan tersebut juga menghadirkan layanan administrasi kependudukan dan pembayaran PBB bagi warga. Kepala Stasiun LPP TVRI Papua Erwin Hendarwin mengatakan kegiatan ini merupakan kerjasama TVRI Nasional dan Badan Pangan Nasional. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian HUT ke-64 TVRI. Erwin menjelaskan rangkaian HUT TVRI tahun ini diarahkan agar keberadaan lembaga penyiaran publik dirasakan langsung masyarakat. Kelurahan Bayangkara dipilih karena berada di sekitar lingkungan TVRI Papua di Jayapura.
3: Memang ini kegiatan sebenarnya lebih kepada kegiatan pangan murah ya, karena kita ingin, kita tahu lah ini untuk membantu kebutuhan pokok, tetapi momen ini kita manfaatkan juga untuk memberikan layanan untuk pendataan identitas warga, KTP ya, dengan PBB. Nah, kita kerjasama dengan dibantu oleh teman-teman dari Dinas Dukcapil dan Bapenda, karena ternyata kita setelah kita mengetahui dapat informasi, rupanya masih banyak warga-warga kita yang di sekitar ini yang belum memiliki identitas warga. Gitu. Saya kira ini waktu yang pas lah, momen yang pas, gitu ya. Kita bisa menghadirkan dan di sini langsung dilayani nanti untuk KTPK, kartu terlahirkah, gitu ya. Nanti bisa langsung dilayani. Jadi memang bukan hanya sebatas jajakan tenang pangan.
1: Rangkaian HUT TVRI Papua sebelumnya juga diisi donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis. Kegiatan donor darah bersama PMI menghasilkan sekitar 90 kantong. Erwin mengatakan rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya TVRI Papua memberi manfaat langsung kepada masyarakat. Ia berharap keberadaan TVRI semakin dirasakan warga, khususnya masyarakat di sekitar Jayapura. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Berita terakhir, LPP RRI

Jayapura mulai menggelar RRI Fest 2026, Kamis 3 September 2026. Rangkaian kegiatan berlangsung selama 3 hari hingga Sabtu 5 September dengan melibatkan pegawai RRI, peserta bintang radio, pelajar, TNI Polri, pelaku UMKM, fans RRI, dan masyarakat. Hari pertama diawali dengan pembukaan resmi RRI Fest 2026 sekaligus pencanangan Hari Radio yang ditandai dengan pemukulan Tifa. Setelah pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan program Peduli Sesama melalui donor darah yang digelar bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia. Selain aksi sosial, RRI Fest juga menghadirkan pasar murah dan festival UMKM. Masyarakat dapat berinteraksi langsung dengan pelaku usaha sekaligus menikmati berbagai produk yang ditawarkan. Koordinator Bidang Acara Lomba dan Pertunjukan RRI Fest 2026, Agus Setiawan, mengatakan kegiatan dirancang sebagai ruang bersama bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas sosial, budaya, dan hiburan. Memasuki malam hari, panggung RRI Fest akan diisi kompetisi Bintang Radio 2026 yang menampilkan peserta dengan kategori lagu pop dan lagu daerah. RRI Fest 2026 ditargetkan diikuti lebih dari 500 peserta dan pengunjung setiap harinya. Rangkaian kegiatan akan berlanjut Jumat dan Sabtu dengan agenda senam Zumba, lomba tari Yospan, edukasi lingkungan hingga pengumuman pemenang bintang radio dan penyerahan hadiah lomba tari Yospan. Pendengar dan pemirsa, sekian penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua dari Radio Republik Indonesia Jayapura, edisi hari ini hari Kamis tanggal 3 September 2026. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Siti Rahmawati mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman. Dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Siap-siap buat keseruan paling picah tahun ini. Ini dia yang ditunggu-tunggu, RRI Fest 2026. Tanggal 3, 4, dan 5 September 2026 bertempat di halaman RRI Jayapura. Hadir lebih meriah dengan Basar UMKM, Lomba Yospan tingkat SMA, dan serunya ajang tarik suara Bintang Radio. Tiga acara keren dikemas jadi satu, dijamin semua pasti seru. Ada juga donor darah dan edukasi lingkungan. Hari Kamis sampai Sabtu, tanggal 3, 4, dan 5 September 2026 di halaman RRI Jayapura.

3 acara keren dikemas jadi 1. Dijamin semua pasti seru. Ada juga donor darah dan edukasi lingkungan. Hari Kamis sampai Sabtu, tanggal 3, 4, dan 5 September 2026 di halaman RRI Jayapura.

Tahukah Anda kenapa mata uang kertas Indonesia terdapat wanita menari? Mata uang kertas Indonesia dari lembar 100.000 sampai dengan 10.000 rupiah terdapat wanita menari. Itu karena Indonesia memiliki keragaman budaya yang luar biasa dengan berbagai tarian tradisional yang berbeda di setiap daerah. Dengan menampilkan wanita menari di mata uang kertas merupakan keragaman budaya, tarian tradisional itu menggambarkan keindahan dan keagungan wanita Indonesia, serta simbol persatuan dan kesatuan. Menampilkan wanita menari di uang kertas merupakan bentuk penghargaan terhadap wanita Indonesia dan alasan estetikanya membuat mata uang tersebut terlihat lebih menarik. Tarian tradisional yang ditampilkan di mata uang kertas Indonesia yaitu tari kecak di pecahan Rp10.000, tari hudok di pecahan Rp20.000, tari legong di pecahan Rp50.000, dan tari saman di pecahan Rp100.000. Kemunculan wanita di mata uang kertas Indonesia merupakan simbol penting dari peran wanita dalam masyarakat Indonesia.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Siap-siap buat keseruan paling picah tahun ini. Ini dia yang ditunggu-tunggu, RRI Fest 2026. Tanggal 3, 4, dan 5 September 2026 bertempat di halaman RRI Jayapura. Hadir lebih meriah dengan Basar UMKM, Lomba Yospan Tingkat SMA, dan serunya ajang tarik suara Bintang Radio. Tiga acara keren dikemas jadi satu, dijamin semua pasti seru. Ada juga donor darah dan edukasi lingkungan. Hari Kamis sampai Sabtu, tanggal 3, 4, dan 5 September 2026 di halaman RRI Jayapura.

Saudara pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini. Sudah pukul 17 waktu Indonesia Timur dan kami informasikan seperti biasanya setiap hari Kamis sore kami akan merilis siaran berjaringan nasional Asta Cita yang kami relay dari Pro 1 RRI Jakarta. Akan ada persembahan untuk edisi hari ini, akan ada persembahan sebagai pelaksana, ada 4 satker RRI sebagai pelaksana untuk edisi hari ini, ada dari RRI Palembang, kemudian RRI Palangkaraya, dari RRI Semarang dan RRI Batam. Dengan tema untuk RRI Palembang, pertanian selaras alam menjaga keragaman flora melalui praktik pertanian berkelanjutan, pertanian berkelanjutan. Kemudian dari RRI Palangkaraya mengangkat tema keragaman flora bawang Dayak. Sementara dari RRI Semarang akan mengangkat tema tentang taman bawah air, pesona flora aquascape. Dan juga dari RRI Batam dengan tema ekosistem mangrove untuk masa depan. Kita langsung akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta dalam siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 3 September 2026. Kami relay sampai kita jelang nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur.

0: Saudara pendengar, pukul 17 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur, dan kini kita langsung bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk turut menyiarkan siaran berjaringan nasional Beranda Astacita. Dan kami informasikan untuk kumandang azan maghrib akan dikumandangkan yaitu pada pukul 17 lewat 42 menit waktu Indonesia Timur. Kita langsung bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta dalam siaran berjaringan nasional Beranda Astacita. Selamat sore dan selamat mendengarkan.
1: Pertama, kita akan ke RRI Palembang dengan tema Pertanian Selaras Alam Menjaga Keragaman Flora Melalui Praktek Pertanian. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Keragaman flora merupakan bagian penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan kehidupan. Berbagai jenis tumbuhan memiliki peran dalam menjaga tanah, air, serta menjadi bagian dari habitat bagi makhluk hidup lainnya. Namun, perkembangan aktivitas manusia dan perubahan kondisi lingkungan dapat mengancam keberadaan berbagai jenis tumbuhan, termasuk ekosistem yang menjadi tempat hidupnya. Lalu, bagaimana praktik pertanian dapat dilakukan tanpa mengabaikan kondisi alami lingkungan dan keberagaman flora di dalamnya? Berikut ulasannya dalam Beranda Astacita Berjaringan. Pertanian tidak hanya berkaitan dengan bagaimana menghasilkan pangan, tetapi juga bagaimana menjaga hubungan yang seimbang antara manusia dan alam. Salah satu pendekatan yang kembali didorong Sarekat Hijau Indonesia adalah pertanian selaras alam. Pendekatan ini dapat menjadi bagian dari upaya menjaga keanekaragaman hayati, sekaligus menghadapi berbagai tantangan lingkungan. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai pertanian selaras alam dan kaitannya dengan keragaman flora, berikut wawancara Ega Dwianti bersama Ketua DPW Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan, Muhammad Husni SPMSI.
3: Pak Husni, Sarekat Hijau Indonesia ya saat ini kembali mendorong konsep pertanian selaras alam. Sebenarnya apa nih Pak yang dimaksud dengan pertanian selaras alam dan apa nih prinsip utama yang ingin dibangun melalui pendekatan ini Pak?
4: Baik, untuk itu ya, pertanian yang dimaksud selaras alam itu ya sebenarnya ada prinsip utamanya. Pada dasarnya ada cara bertani yang tidak menempatkan alam hanya sebagai objek produksi, tapi bagaimana kita menjadikan alam itu adalah bagian dari kehidupan yang harus kita jaga dan keseimbangannya. Artinya kita berpikir bahwasanya bertani itu selain kita dapat menghasilkan produksi, kita tidak juga merusak alam itu sendiri. Misalnya dengan menjaga kesuburan tanah, keanekaragaman hayati tetap hidup, dan petani juga dapat menghasilkan kehidupan yang layak gitu. Pada prinsip utamanya ya, dengan mengikuti proses dan kemampuan alam, bukan berarti kita harus melawannya. Kita membangun kesuburan tanah, memanfaatkan sumber daya lokal, mengurangi ketergantungan terhadap pestisida ataupun bahan kimia, dan input dari luar. Agar mengapa? Agar habitat bertani secara lokal itu tetap terjaga. Secara definisial itu bagaimana kita bertani secara organik dengan memanfaatkan potensi wilayah ataupun alam itu sendiri.
3: Baik, Pak Husni, kalau kita kaitkan dengan tema keragaman flora, bagaimana praktik pertanian selaras alam ini dapat membantu menjaga keragaman jenis tumbuhan dan juga keseimbangan ekosistem, Pak?
4: Kalau dikaitkan dengan bagaimana menjaga keanekaragaman flora dan keseimbangan ekosistem ya, benar sederhana. Artinya kita bertani dengan memanfaatkan potensi gitu. Misalnya kita tidak menggunakan bibit-bibit yang kita datangkan dari luar gitu. Kita bisa membibitkan secara alami dengan bibit-bibit yang lokal dan juga memanfaatkan unsur hara yang ada di wilayah itu sendiri. Misalnya kita bisa mengandalkan satu jenis tanaman atau monokultur secara terus-menerus dan dapat membuat ekosistem ini lebih aman, tidak rentan. Dan juga bisa juga kita melakukan diversifikasi tanaman seperti selain kita menanam tanaman hortikultura, kita juga bisa menanam tanaman obat ataupun tanaman-tanaman lain yang memang mendukung tanaman-tanaman yang kita tanam seperti pohon-pohon lokal gitu. Ketika ini terjadi, maka kita tidak akan melawan bentang alam dan habitat-habitat lokal kayak flora fauna dia akan tetap terjaga dengan tanaman-tanaman lokal itu.
3: Baik, Pak Husni, kalau dalam penerapannya seperti apa Pak, praktik pertanian selaras alam yang dapat dilakukan petani agar tetap produktif tetapi tidak mengabaikan keberlanjutan lingkungan?
4: Ya, artinya petani tidak harus memiliki antara memilih antara produktif atau menjaga lingkungan, tapi bagaimana petani itu bisa melakukan secara bersama. Misalnya praktiknya dapat melakukan agroforestry atau tumpang sari secara rotasi tanaman, juga bisa menggunakan pupuk organik dan juga pemanfaatan kompos, pengendalian hama secara alami atau pengkahati, dan juga konservasi tanah dan air ini dapat terjaga, serta bagaimana petani juga memanfaatkan tanaman lokal yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Nah, misalnya dalam satu lahan kita tidak hanya ditanam dengan satu komoditas, tetapi bagaimana kita kombinasikan dengan tanaman pangan, tanaman buah, serta tanaman obat seperti yang saya bilang tadi. Terus juga kita membuat tanaman pelindung, dan sisa-sisa tanaman yang juga dianggap sebagai limbah ataupun sampah itu bisa kita kembalikan menjadi bahan organik. Untuk apa? Untuk menyuburkan unsur hara yang ada di tanah, sehingga tidak terjadi kematian dari mikroorganisme yang ada di tanah itu kalau dia tetap terjaga. Dan juga bagaimana produktivitas dari tanaman kita juga akan meningkat dengan memanfaatkan benih-benih lokal dan pemanfaatan pupuk organik itu.
3: Baik, Pak Husni, di tengah perubahan iklim dan juga ancaman kehilangan keanekaragaman hayati ini, bagaimana pertanian selaras alam dapat menjadi salah satu upaya untuk menghadapi tantangan tersebut nih, Pak?
4: Iya, sebenarnya ya perubahan iklim ini sudah nyata ya, dengan terjadinya pergeseran dan kemajuan teknologi gitu kan. Sebenarnya pertanian selaras alam ini juga dapat menjadi salah satu jawaban. Karena kenapa? Karena tanaman yang lokal dan selaras alam itu bisa membuat pertanian tidak tergantung pada satu jenis komoditas. Dimana tanah kita ini kan banyak kaya bahan organik yang mampu menyimpan unsur hara dan air lebih baik. Vegetasi membantu juga menjaga mikroklimat atau mikroorganisme dan keberadaan berbagai tanaman serta organisme menciptakan ekosistem yang stabil. Nah, sederhananya yang tidak kalah penting, pendekatan ini juga bisa membantu kita bagaimana menjaga keanekaragaman hayati sebagai modal kehidupan. Artinya kita tidak boleh mewariskan kepada generasi kita untuk tanah yang tidak subur lagi gitu, dan mentang alam yang miskin. Dengan kita melakukan pertanian selaras alam dalam menghadapi perubahan iklim ini, ya ini menjadi solusi yang menurut saya itu sangat real, karena dapat menjaga kesuburan dan tidak merusak keanekaragaman hayati.
3: Baik, terakhir Pak Husni, apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk ikut menjaga keberagaman flora dan juga mendukung praktik pertanian yang lebih selaras dengan alam nih, Pak?
4: Sederhananya tidak banyak ya gitu yang harus dilakukan oleh masyarakat, tapi pada prinsipnya ya, bagaimana petani dan masyarakat itu menanam dan merawat tanaman lokal, membuat kebun beragam di pekarangan, tidak menebang pohon sembarangan, dan juga menjaga sumber daya air serta mengurangi penggunaan bahan kimia yang terlalu berlebihan. Dan juga petani juga bisa memilih dan membeli produk dari petani yang menerapkan praktik ramah lingkungan. Artinya bagaimana prinsip dari masyarakat dan petani itu harus selaras. Selain kita mendukung petani bertani selaras alam, dan juga masyarakat juga sadar bahwasannya penting untuk menjaga dan membeli produk itu. Karena mengapa? Karena ketika produk pertanian selaras alam tidak laku di kancah masyarakat, maka pertaniannya akan punah gitu. Dan juga harus dilibatkan pendukungan dari pemerintah yang mampu menggerakkan secara universal, bukan hanya percontohan gitu kan. Artinya di sini perlu adanya kebijakan dari pemerintah agar mendukung pertanian selaras alam untuk mengatasi ataupun mitigasi dari perubahan iklim.
3: Baik, Pak Husni, terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya dan informasinya. Terima kasih juga untuk Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan. Sukses selalu ya Pak ya.
4: Baik, sama-sama.
2: Dari perbincangan tersebut, dapat dipahami bahwa pertanian tidak hanya berbicara mengenai produksi pangan, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan keberlanjutan lingkungan. Melalui pertanian selaras alam, kegiatan budidaya dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem dan keberagaman hayati yang ada di dalamnya. Menjaga keragaman flora menjadi bagian penting karena keberadaan berbagai jenis tumbuhan turut mendukung keseimbangan alam dan keberlanjutan kehidupan. Karena itu diperlukan kesadaran bersama untuk membangun praktik pertanian yang tidak hanya memberikan manfaat saat ini, tetapi juga tetap menjaga sumber daya alam bagi generasi mendatang. Demikian Beranda Astacita Berjaringan mengenai pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktik pertanian berkelanjutan. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kita untuk semakin bijak dalam memanfaatkan alam dan menjaga keberagaman flora di sekitar kita.
5: Beranda Astacita.
1: Ya pendengar, setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Beranda Astacita Berjaringan dari RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktek pertanian berkelanjutan. Kita lanjutkan dari RRI Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak. Mari kita dengarkan bersama pendengar.

0: pendengar, selamat berjumpa dalam Beranda Astacita, produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan topik Keragaman Flora Bawang Dayak. Bicara soal kekayaan hutan Kalimantan Tengah, kita tidak bisa lepas dari rahasia herbal legendarisnya Bawang Dayak. Namun, di balik setiap racikan obat tradisional yang berkhasiat, ada tangan-tangan terampil yang merawat warisan leluhur ini agar tetap lestari. Bersama saya Setiarseno, hari ini kita akan mengetahui langsung khasiat dari bawang dayak sebagai obat tradisional. Pendengar, Beranda Astacita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana keragaman flora bawang dayak dari seorang pengrajin obat tradisional bawang dayak yang akan membagikan kisah dan rahasia pengolahannya. Bersama rekan kami Suneta, kita akan mendengarkan langsung cerita dari pemikiran Ibu Kamilianti, pengrajin obat tradisional bawang dayak. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Berbicara bawang dayak, obat tradisional Dayak Kalimantan Tengah, saat ini saya sedang berada dengan Ibu Kamilianti, salah seorang pembuat atau pengrajin ya obat tanaman tradisional Kalimantan Tengah. Kita berbicara bawang apa nih Bu? Bawang dayak. Iya, bawang dayak. Nah, bawang dayak berbeda dengan bawang bombay ya Bu ya. Seperti apa nanti kita akan dengarkan penjelasan dari Ibu Kamilianti terkait bawang dayak. Silakan Bu.
2: Ya, ini bawang dayak. Bawang dayak ini memangnya itu tumbuhnya di hutan. Pada awalnya dia tumbuh di hutan. Kalau kita musim orang bikin ladang, bawang dayak ini diambil dari hutan, ditanam di, kalau bahasa dayaknya tuh di pun binyi. Nah, tempat kita apa itu nanam pertama, nanam padi. Jadi di situ kalau bawang dayak ini tumbuh mekar, berarti dalam 3 bulan berarti kita itu nanam padi, itu padi kita tuh bagus berbuah menghasilkan.
1: Bawang dayak ini juga bisa sebagai pertanda juga Bu ya.
2: Iya, pertanda.
1: Sebelum melakukan penanaman padi.
2: Iya betul. Nah, bawang dayak juga bisa pertanda juga sebelum menanam padi. Dan bawang dayak ini bermanfaat sekali untuk berbagai macam penyakit seperti tumor kanker, jantung, kolesterol, kencing manis. Juga ini untuk apa itu, mencegah penyakit diabetes. Bagus kalau kita tidak punya diabetes, kita minum ini rutin, kita mencegah diabetes. Diabetes juga kencing manis, tumor kanker juga bagus. Juga ini mengandung antioksidan. Nah, itu kegunaan bawang dayak ini banyak bermanfaat sekali untuk daya tahan tubuh kita berbagai macam jenis tumor kanker. Nah, itu.
1: Nah, bawang dayak ini sendiri Bu ya, sudah menjadi warisan leluhur tentunya ya, sebagai obat penyembuhan berbagai penyakit yang Ibu katakan tadi. Nah, seperti

0: masih umur 17 tahun mereka ke rumah membeli ini dengan kena kanker payudara. Kanker, jadi mereka tahu hanya bawang dayak untuk kanker payudara. Terus kita memberi resep yang lebih bagus lagi, bukan hanya bawang dayak untuk ini, jadi kita kasih lagi yang lain. Iya, ramuan yang lain supaya mematikan sel-sel kanker. Nah, itu. Nah, jadi bawang dayak ini sangat bermanfaat sekali untuk kanker. Nah, itu.
1: Nah, kalau anak usia anak-anak nih, Bu, bisa enggak mengkonsumsi ini atau masih belum bisa? Ada aturan enggak seperti itu?
0: Itu bisa. Anak-anak biarpun umur 1 minggu bisa kita kasih ini. Kalau dia diare atau disentri, kita kasih cukup dengan kita peras, taruh di air, ambil dikit, terperas, ambil, tutup 2 tetes, taruh di sendok, dicampur dengan air biasa, air hangat. Itu. Kalau disentri atau diare. Nah, anak-anak kecil.
1: Itu bawang dayaknya yang misalnya kita ambil nih, Bu, ya, dari tanah langsung, itu yang masih mentah, itu seperti apa modelnya yang bisa diambil untuk dijadikan obat?
0: Ini bawang dayak ini sebenarnya kita ambil itu yang di usia 2 bulan yang sudah bisa kita ambilkan. Kalau masih baru-baru bisa, tapi khasiatnya agak kurang. Itu tidak bagus juga. Yang bagusnya tuh dari 2 bulan ke atas baru kita menggunakan untuk obat. Nah, itu.
1: Bawang dayak ini kita gambarkan memang seperti bawang ya, Bu, ya, modelnya.
0: Iya, betul, seperti bawang merah.
1: Ukurannya?
0: Ukuran banyak, ada yang lebih besar dan ada juga yang terlalu kecil. Cuma perbedaannya itu di rasa. Nah, rasa dan manfaat. Nah, itu.
1: Kalau dia ukurannya besar itu seperti apa, Bu? Apakah sebesar buah bengkuang itu, Bu? Ada enggak?
0: Atau enggak kecil? Juga. Ya, dia kecil ya. Dia agak kecil seperti apa ya? Itu
1: bawang bombay.
0: Bawang bombay kecil dikit. Iya. Iya, kecil lagi dari bawang bombay.
1: Iya. Jangan makan bawang bombay. Tapi bawang bombay juga bagus ya, Bu, untuk makanan.
0: Iya, bawang bombay juga.
1: Oke.
0: Bagus.
1: Nah, kembali ke bawang dayak nih, Bu. Ini kan udah jadi dalam bentuk racikan nih, Bu, ya.
0: Iya.
1: Tinggal diseduh.
0: Tinggal
1: diseduh. Ini tahan berapa lama ini, Bu? Keawetannya. Yang aman gitu.
0: Oh iya.
1: Biasanya kalau ini kan kadaluarsanya gitu,
0: iya,
1: istilahnya.
0: Iya, betul. Sekarang kan kita memang alam, betul-betul alami, tanpa mengandung bahan kimia, dan saya tidak menggunakan bahan pengawet. Jadi ini minimal 3 bulan. 3 bulan dia sudah kalau kurang kering dia berjamur, nah, dan berubah ke hitam-hitaman. Itu kita tidak bisa kegunaan lagi, kita buang, itu ganti lagi itu. Tapi alhamdulillah selama ini kita tidak ada terbuang, karena betul-betul sangat bermanfaat dan peminatnya alhamdulillah agak banyak dari yang biasa.
1: Oh, iya. Jadi belum ada keluhan juga dari konsumennya, Bu, ya, untuk bawang dayak ini misalnya belum apa namanya ini udah rusak apa macam gitu.
0: Belum ada. Iya.
1: Karena benar-benar murni racikan sendiri, Bu, ya. Jadi ada saran nggih untuk konsumen jangan dikonsumsi kalau sudah begini-begini.
0: Iya, betul. Ini sarannya apabila sudah berubah warna ramuan herbalnya di dalam plastik yang dikemas itu, kalau sudah berwarna agak hitam atau kejamur-jamuran, itu jangan digunakan lagi. Alangkah jangan digunakan lagi, karena itu bisa menyebabkan kita agak mual gitu, perih. Jadi itu memang itu tidak ada daya racunnya, dia tidak bisa meracun, cuma perasaan kita nggak enak gitu aja makannya.
1: Ya. Cuman merasa mabok ya, aja di dalam.
0: Ya. Sebenarnya itu untuk mengobati disentri. Tetapi kalau kita minum, kita bisa disentri gitu. Karena jamurnya tadi. Gitu.
1: Jadi sebaiknya pendengar, ketika bawang dayak ini sudah berubah warna, sebaiknya jangan dikonsumsi aja gitu. Lebih baik mencari yang baru gitu ya, yang kemasan yang baru lagi atau membeli baru lagi.
0: Iya, betul.
1: Oke, yang terakhir barangkali, Bu, sarannya untuk pendengar ya, dimanapun berada, kalau bisa seperti apa nih untuk bawang dayak biar lebih berkembang lagi dan dilestarikan lagi.
0: Iya, kita berharap kepada pendengar agar dimanapun berada agar bisa menanamnya masing-masing di lingkungan rumah, di samping-samping rumah. Nah, untuk bawang dayak ini jangan hanya menanam untuk bunga, itu dimanfaatkan untuk obat. Nah, suatu saat kita luka di dalam di tangan, ibaratnya kita luka kecil, kita ambil aja, kita gunakan, kita tumbuk, langsung kita tempel tempat luka, itu

0: dia kering, rasanya pedih, itu bagus. Jadi berharap kepada masyarakat Kalimantan Tengah agar bisa menggunakan dan bisa menanamkan bawang dayak di pergelangan rumah. Iya.
1: Baik, terima kasih Bu.
0: Sama-sama.

Pendengar, dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa sebuah pelajaran berharga dalam bawang Dayak bukan sekedar flora bawang dengan khasiat penyembuhannya, tetapi juga tentang dedikasi para pengrajin yang menjaga kelestarian warisan budaya dan alam Kalimantan Tengah. Demikian persembahan kami RRI Palangkaraya dalam beranda Asta Cita. Akhir kata, saya Setia Arseno bersama kerabat kerja beranda Asta Cita produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Ya pendengar, kita setelah mendengarkan tadi Beranda Astacita berjaringan dari RRI Palangkaraya, keragaman flora bawang Dayak yang juga punya banyak manfaat, hanya tidak hanya untuk pengobatan tapi juga pelestarian dari alam di Palangkaraya tentunya. Dari RRI Palangkaraya kita beralih ke RRI Semarang, pendengar, dengan tema Taman Bawah Air Pesona Flora Aquaspace. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Pendengar, pernahkah Anda membayangkan sebuah taman hijau yang asri, lengkap dengan rimbunya pepohonan, namun berada di dalam air? Sore ini saya Rosi dari RRI Semarang bersama Anda dalam Beranda Astacita Nasional Keragaman Flora dalam judul Taman di Bawah Air Pesona Flora Aquascape. Seni menata tanaman, air, batu dan kayu di dalam akuarium ini kian digandrungi. Namun, bintang utama dari ekosistem mini ini tidak lain adalah keanekaragaman floranya. Tanaman aquascape bukan sekadar hiasan, melainkan paru-paru yang menghidupkan dunia bawah air. Ada beragam flora yang bisa digunakan untuk aquascape. Seperti yang disampaikan oleh Ahmad Syakir, salah satu pegiat aquascape berikut ini.
3: Untuk aquascape gini mbak, untuk tanaman nih, sebenarnya kan itu jenisnya banyak. Oh kan, yang pertama kan dibedakan dari kebutuhan nih. Maksudnya ada yang gampang, ada yang middle ya, aku bilang ya tengah-tengah, sampai yang susah. Oh kan, jenisnya juga banyak banget. Kalau suruh nyebutin satu-satu juga, apa ya mbak? Ya ratusan jenis pun ada, oh kan. Cuma kalau yang umum atau yang biasa dijual di pasaran, biasanya kan tanaman yang mudah, contoh seperti anubias, ada tanaman endemik dari Indonesia juga, contoh pucet palandra, ada juga kadaka atau java fern, sama ada valisneria. Itu tanaman aquascape yang biasanya atau yang umum ditemukan di pasaran.
2: Memasuki dunia flora aquascape, kita akan disambut oleh berbagai jenis tanaman dengan karakteristik yang unik. Di bagian depan akuarium atau biasa disebut foreground, kita sering melihat hamparan karpet hijau yang memanjakan mata. Salah satunya adalah kuba. Tanaman kerdil ini membentuk karpet padat yang menyerupai padang rumput di dasar air. Bergerak ke bagian tengah atau midground, ada anubias, sang tanaman tangguh. Dengan daunnya yang hijau tua dan tebal, anubias menjadi favorit karena perawatannya yang sangat mudah, cukup diikatkan pada bongkahan kayu atau batu fosil. Sementara, di bagian latar belakang atau background, tanaman berbatang tinggi seperti rotala siap memukau kita. Lalu, adakah tanaman air tapi kurang cocok untuk aquascape? Berikut kembali penjelasan Bapak Ahmad Syakir.
3: Kalau itu sebenarnya sama aja ya, kan. Kalau ngomongin tanaman air yang umum di luar ranah aquascape, contoh yang biasanya tersedia di toko-toko taman, kan mereka biasa sedia kayak lotus atau teratai, terus melati air, itu pun sebenarnya bisa diterapkan di aquascape. Jadi kalau ngomong bedanya sebenarnya yang biasa dipakai di apa ya, di taman-taman atau yang umum lah, sebenarnya sama aja. Soalnya itu misal ditaruh di dalam air, itu bisa beradaptasi mbak. Contoh yang teratai itu tadi, oh kan, biasanya kan ditaruh di mungkin apa ya, di peralian dangkal ataupun pot-pot yang airnya dangkal, kan ada ditato teratai, cuma dimasukin ke dalam air, oh kan, itu biasanya daunnya bakal berubah warna juga. Jadi sebenarnya bisa beradaptasi juga.
2: Setiap helai daun flora aquascape memegang peran krusial bagi ekosistem akuarium. Melalui proses fotosintesis, tanaman-tanaman ini menyerap karbon dioksida yang dihasilkan oleh ikan, lalu mengubahnya menjadi oksigen terlarut yang kaya. Flora aquascape adalah benteng pertahanan alami yang menjaga air tetap jernih dan sehat. Keragaman flora air atau tanaman akuatik ini memang cukup unik. Ternyata bukan hanya untuk dalam ruangan, tetapi bisa juga untuk luar ruangan. Adakah perbedaan di antara keduanya? Kembali Bapak Ahmad Syakir memaparkan.
3: Kalau ukuran, kalau untuk tanaman akuatik, misal ditaruh di odor, Kalau ngomongin ukuran dulu ya, sebenarnya ada faktor ukuran juga, terutama di kedalaman nih. Jangan terlalu dalam kalau misalnya untuk tanaman akuatik di outdoor, yang pertama itu. Yang kedua, kalaupun misal pengen bening ya, baik itu kolam, akuarium dan lain-lain, misal ditaruh di outdoor, itu tanamannya harus banyak. Soalnya tanaman itu juga, apa ya mbak, membantu menjernihkan air, bahasanya kayak gitu. Jadi misal ditaruh di outdoor, biasanya saya itu pakai tanaman yang banyak atau kita padatin pas waktu planting awal atau di penanaman awal. Kalau untuk di outdoor bisa sih mbak, anggap aja apa ya, kan aku pernah bikin kolam dengan tanaman akuatik atau yang biasa untuk aquascape itu bisa aja. Ataupun akuarium ditaruh di outdoor saya juga pernah bikin mbak, jadi nggak ada masalah.
2: Merawat tanaman bawah air ini memang gampang-gampang susah. Butuh 3 pilar utama, yakni cahaya yang cukup sebagai pengganti matahari, nutrisi, serta suntikan gas CO2 bagi jenis tanaman tertentu yang butuh perawatan ekstra. Kemudian, bagaimana sih cara merawat aquascape?
3: Kalau untuk pemeliharaan tanaman, yang penting kuncinya di maintenance saja sih, mbak. Jadi pemeliharaan, terutama diganti air, durasi ganti air, kan? Jadi ya paling nggak seminggu sekali lah. Terus yang kedua mungkin dari lampu atau pencahayaan itu jangan over, mungkin maksimal 8 jam saja sehari, kan? Sisanya mungkin pemupukan berkala saja lah. Pemupukan itu tergantung jenis tanaman. Tapi kalau secara umum yang perlu diperhatikan di maintenance atau di ganti air, itu yang wajib terutama.
2: Rizky Maulana, seorang pemuda yang menaruh ketertarikan pada aquascape, juga memaparkan betapa unik seni merawat tanaman air ini.
0: Sebenarnya saya mulai suka sama aquascape baru-baru ini sih, karena memang tertarik sama cara bagaimana aquascape tuh dipelihara. Jadi bukan cuman ikannya aja yang kita rawat, tapi juga ada tanaman. Yang buat saya tertarik mungkin proses cara merawat aquascape-nya sendiri ya. Mungkin kalau cuman merawat akuarium biasa kan cuman merawat ikannya, ngasih makan, ganti air. Tapi kalau aquascape tuh mungkin lebih teliti lagi dalam merawatnya, lebih sering ganti filter atau bagaimana. Jadi ada tantangan tersendiri dan membuat jadi lebih seru kayaknya kalau itu. Kita bisa men-setup akuarium itu menjadi seperti habitat asli ikan, atau mungkin bisa di-setup seperti entah air terjun, pegunungan, atau sungai, gitu-gitu. Yang paling menarik tentunya bagian setupnya ya, tentang tema apa yang mau kita ambil. Mungkin kita ngambil tema sungai atau mungkin habitat asli ikan yang mau ditempatin di aquascape tersebut, seperti itu. Yang membuat penasaran mungkin cara setting aquascape-nya sendiri ya di akuarium, dan juga merawat tanaman air itu mungkin agak sulit karena tanaman air itu rawan mati gitu. Jadi ada perawatan khusus lah.
2: Menghadirkan keanekaragaman flora dalam aquascape ibarat membawa sepotong keajaiban alam. Ia mengajarkan kita tentang kesabaran, keseimbangan, dan bagaimana kehidupan saling mendukung satu sama lain. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari Beranda Astacita Berjaringan Nasional. Mari terus jaga dan nikmati keindahan alam melalui keragaman flora Indonesia. Sampai jumpa.
4: Beranda Astacita.
1: Ya pendengar, masih di Beranda Astacita Berjaringan. Setelah tadi kita dari RRI Semarang dengan tema Taman Bawah Air, Pesona Flora Aquascape. Kita lanjutkan di Beranda Astacita Berjaringan dari RRI Batam dengan tema Ekosistem Mangrove untuk Masa Depan. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.
5: Desa Kampung Tua Bakau Serip, Pandang Tak Jemuh, yang berlokasi di Kecamatan Nongsa, Kota Batam, dahulunya adalah tempat yang tidak ingin dikunjungi oleh siapapun. Lokasi ini dikenal kumuh dan terdapat banyak sampah yang dibuang oleh orang dan pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun, berawal dari ketulusan hati seorang masyarakat pesisir, takdir kawasan ini berubah total menjadi kawasan ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu. Sebuah destinasi hijau yang bersih, indah dan memberikan dampak besar bagi ekosistem. Gary David Semet, yang merupakan ketua desa wisata Pandang Tak Jemu, berhasil melestarikan flora dan fauna di 150 hektar pesisir Pantai Nongsa.
4: Perkenalkan, nama saya Gary. Saya adalah pengelola ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu, juga sebagai ketua desa wisata yang ada di Kampung Tua Bakosrip, Kelurahan Sambau, Kota Batam, yaitu ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menceritakan sedikit tentang desa wisata Kampung Tua Bakosrip, Pokdaris Mangrove Pandang Tak Jemu. Awalnya lokasi ini dulu adalah lokasi yang mungkin semua orang tidak akan mau datang ke sini. Kenapa demikian? Karena lokasi ini dulu adalah lokasi yang sangat kumuh dan busuk dan jorok sekali, sehingga singkat cerita ini tempat TPA lah gitu, tempat buangan sampah. Kami sebagai penduduk pesisir berupaya bagaimana menciptakan lokasi ini menjadi lokasi yang bersih, lokasi yang bisa berdampak terhadap masyarakat, sehingga kita menciptakan lokasi ini menjadi sebuah kawasan ekowisata. Berawal dari ketulusan hati kami sebagai penduduk pesisir, kami berupaya bagaimana lokasi yang dulunya lokasi ini adalah lokasi yang kumuh, tempat buangan sampah, sehingga kita jadikan lokasi ini menjadi kawasan yang bisa dikunjungi oleh wisatawan mancanegara maupun lokal, sehingga bisa berdampak terhadap alam, berdampak terhadap masyarakat. Kami berupaya bagaimana membersihkan, kemudian merangkul masyarakat, mengedukasi masyarakat, sehingga masyarakat sadar atau mengetahui bahwasanya ternyata pohon mangrove ini sangat banyak sekali potensinya. Selain bermanfaat untuk iklim dunia, bermanfaat untuk ekosistem flora dan fauna, keanekaragaman hayati, namun ternyata lokasi pesisir yang dulunya kumuh ini kita bisa jadikan sebagai kawasan wisata, yaitu desa wisata Kampung Tua Bakosrip, Mangrove Pandang Tak Jemu, yang bisa dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara.
5: Di balik keasriannya, kawasan ini menyimpan kekayaan hayati yang luar biasa. Berdasarkan kunjungan para akademisi, Gary mengatakan flora dan fauna di sini sangat beragam.
4: Jenis flora dan fauna yang ada di sini sangat banyak sekali ya. Kebetulan kami bekerjasama dengan beberapa akademisi, kurang lebih ada sekitar pohon mangrove, jenis pohon mangrove di sini ada kurang lebih hampir 15 jenis pohon mangrove. Kemudian satwanya sekitar 52 jenis satwa yang ada di sini. Dan lokasi ini tetap kita jaga dan lestarikan. Dan kita tahu bahwasannya kawasan pesisir terutama mangrove itu sangat banyak sekali manfaat dan fungsinya. Selain mencegah banjir, abrasi, bencana dan lain sebagainya, cuman kita harus tahu bahwasannya ternyata pohon mangrove itu adalah penghasil oksigen terbaik sedunia dibanding pohon darat. Juga sebagai penyerap karbon terbaik sedunia dibanding pohon darat. Oleh karena itu, mari kita jaga dan lestarikan pohon mangrove untuk iklim dunia. Dan marilah kita jaga ekosistem pesisir yang ada di Kota Batam agar lestari, alamnya terjaga, udaranya sehat, dan bisa kita rasakan untuk anak cucu yang kita yang akan datang.
5: Hutan mangrove merupakan penghasil oksigen sekaligus penyerap karbon terbaik di dunia. Namun keberadaannya perlu kita lestarikan dan dijaga. Yuli, salah satu guide lokal di sini, mengatakan ada pohon mangrove yang sudah memiliki usia lebih dari 100 tahun dan menjadi ikon utama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli. Saya adalah guide lokal di sini. Biasanya kita selalu kedatangan tamu ya, tamu turis. Di sini yang mereka lakukan adalah melihat pohon-pohon mangrove yang ada di sini, dan kebetulan kita ada pohon mangrove yang usianya 130 tahun. Jenisnya adalah Soneratia alba. Dia punya akar yang kokoh, yang besar, dan di samping itu ada seperti runcing-runcing, itu ada akar-akarnya ya, itu seperti pena dia. dia besar. Dan juga di sini itu kita biasanya masyarakat atau turis itu dia senang di sini itu untuk relaksasi dengan cara misalnya memeluk pohon mangrove. Itu adalah contohnya yang mencintai dengan alam, berbaur dengan alam, dan mendapatkan manfaat untuk ketenangan juga terapi ya, bisa dibilang terapi, relaksasi.
5: Kawasan ini menjadi pusat edukasi mangrove yang ramai dikunjungi oleh para pelajar dan mahasiswa lokal dan internasional.
6: Kebetulan di sini itu sering kita kedatangan pelajar ya, pelajar dari sekolah Singapura, Malaysia, ataupun yang lokal di sini. Jadi ketika ada mereka ada di sini, mereka bisa melihat beberapa jenis mangrove yang ada di sini. Dan mereka bisa melakukan penanaman mangrove dari yang usianya dari TK, SD, SMP, dan SMA, atau kuliah perguruan tinggi juga bisa melakukan kegiatan. Dan kalau untuk tamu biasa, itu biasanya paling sering ada itu di waktu weekend. Karena pada waktu weekend kan banyak ada waktu keluarga atau keluarga yang berkunjung, atau pelajar yang berkunjung, atau tamu. Cara membudidayakan mangrove itu dengan kita mengajak yang namanya tamu lokal atau turis, ayo kita tanam mangrove. Jadi satu pohon mangrove kamu sudah menjaga untuk kelestarian dunia kita, karena dia penghasil oksigen terbaik sedunia dibandingkan hutan darat. Jadi kita harus ajak, ayo kita tanam semuanya pohon mangrove, kita kembalikan yang namanya dapatkan oksigen terbaik sedunia. Ayo kita tanam kembali, kita bawa. Jadi kita ada moto yang namanya Save Mangrove, Save the Earth.
5: Selain menikmati alam dengan udara yang segar, para pengunjung juga diajak untuk turut langsung merasakan pengalaman menanam pohon mangrove dan tentunya diberikan penjelasan setiap tahap prosesnya.
4: Pada kesempatan yang berbagai ini, saya akan mempraktikkan bagaimana cara menanam bibit mangrove yang baik dan benar. Untuk ketika kita mau nanam mangrove, yang pertama kita harus sediakan adalah bibit mangrove yang kita sudah semai minimal 8 bulan. Kemudian yang kedua adalah tongkat penegak atau ajir. Kemudian yang ketiga adalah tali pengikat untuk pohon mangrovenya. Nah, tiga inilah yang harus kita sediakan ketika kita mau menanam mangrove. Selain safety ya, seperti boot dan lain sebagainya. Oke, langkah pertama untuk menanam mangrove adalah kita melubangi lokasi tanamnya, ya kan, seperti ini. Baik. Nah, kemudian kita lepas plastiknya seperti ini. Setelah itu jangan lupa plastiknya harus kita simpan atau kita bawa ke darat untuk kita gunakan kembali. Jangan sampai dibuang di laut, karena musuh utama dari bibit mangrove adalah sampah plastik. Oleh karena itu kita harus menjaga. Kita masukkan bibit mangrovenya, kemudian kita timbun seperti ini. Nah, setelah itu kita tancapkan tongkat penegak ini kurang lebih jaraknya 3 jari dari bibit yang kita tanam seperti ini. Kita tancapkan sekuat-kuatnya, karena fungsi dari tongkat penegak ini adalah untuk penopang pohon mangrove menjelang pohon ini tumbuh akarnya menyebar ke tanah, kurang lebih seperti itu. Kemudian langkah ketiga adalah kita ikat pohon mangrove atau bibit mangrove ini ke ajirnya atau tongkat penegaknya.
5: Restorasi lingkungan yang dilakukan memberikan berkah alam dan ekonomi bagi masyarakat Kampung Tua Bakosrip. Kotopok Darwis Pandang Tajemu, Ibu Asnindar, menyampaikan kawasan ini menawarkan paket wisata edukasi dan cenderamata. Terkadang, mereka juga menampilkan pertunjukan seni.
7: Pandang Tajemu ini sangat memberikan dampak positif buat kami sebagai warga Kampung Tua Bakosrip dalam hal di ekowisata mangrove Pandang Tajemu. Ada beberapa paket-paket edukasi yang memang kita buat untuk turis-turis mancanegara. Sangat luar biasa buat kami para pelaku IKM, khususnya kami yang ada di Kampung Tua Bakosrip ini, apalagi dalam hal beberapa paket-paket edukasi yang kami dapatkan. Terutama kami sebagai pelaku IKM itu memang ada beberapa poin-poin yang bisa kami ambil dari nilai positifnya. Dalam hal kami langsung mengedukasi untuk tamu-tamu mancanegara. Di sini juga kami menyediakan beberapa atraksi seni budaya. Salah satunya kami di sini juga mempunyai sanggar sanggar tari Pandang Tak Jemu, dan memang anak-anak sekolah yang memang mereka juga mempunyai bakat dalam hal menari, terus dalam hal juga memberikan penjelasan terhadap tamu-tamu yang ada di sini. Jadi memang banyak sekali yang bisa kami dapatkan dampaknya dari adanya ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu.
8: Kalau dari pemerintah ada support nggak, Bu, untuk Pandang Tak Jemu?
7: Luar biasa untuk supportnya pemerintah, karena memang dalam hal prasarana yang ada di sini memang kita juga memang masih kurang. Dengan adanya pemerintah di sini, mungkin boleh dilihat bahwasannya di sini juga udah banyak ya, udah banyak sekali bantuan-bantuan dari pemerintah dalam hal pengembangan prasarana di sini terutama, lalu juga ada bantuan dari beberapa teman-teman agent travel, juga mereka membawa tamu-tamu ke sini.
5: Menjaga ekosistem pesisir kota adalah investasi masa depan, agar alam tetap lestari dan udara sehat tetap terus dirasakan oleh anak cucu mendatang. Karena satu pohon mangrove yang ditanam hari ini adalah benteng kehidupan bagi bumi esok hari.
4: Save mangrove, save the earth. Mangrove, jaga dan lestarikan.
1: Ya pendengar, itu dia dari Beranda Asta Cita berjaringan dari RRI Batam dengan tema ekosistem mangrove untuk masa depan. Yang sebelumnya juga ada RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam menjaga keragaman flora untuk praktik pertanian. Lalu ada RRI dari Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak, dan RRI Semarang dengan tema taman bawah air pesona flora aquascape. Dan untuk Anda pendengar, itu dia sekian untuk Beranda Asta Cita berjaringan pada hari ini. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Jakarta sore ini.
2: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: Tengah fikir apa?
1: Itulah ni, tengah fikir lagu.
0: Itulah
1: lagu last yang kita nak bawa kan.
0: Lagu last eh?
1: Dalam album itulah rasanya kita kena bawa lagu lama yang kita lagu pernah dendangkan dulu sejak sebelum kita raihan lagi dulu.
2: Lagu lagu, wa- lagu apa agaknya tu?
1: Khusus untuk mereka yang menyokong kita dulu.
3: Saya rasa lagu ni lah, tajuk dia Mengemis Kasih.
2: Mengemis Kasih.
0: Oh, lagu Mengemis Kasih. Memanglah sesuai lah ni kita nak nyanyi untuk penyokong-penyokong atau yang menghidupkan nasyid ni dulu. Ingatlah sejarah lama ni. Yang lagu dia kalau tak silap macam ni kan?

0: Waktunya Kentongan.
1: Kawan, kenapa cuaca di luar sana tiba-tiba gelap eh? Padahal tadi pagi cerah baru.
2: Ah, itu salah satu tanda alam.
3: What?
1: Tanda alam? Maksudnya?
2: Tanda alam itu adalah petunjuk yang diberikan alam untuk kita. Misalnya, awan hitam yang tebal dan angin kencang. Itu pertanda sebentar lagi akan turun hujan lebat. Bahkan, bisa jadi badai atau kalau tiba-tiba air laut surut dengan cepat, itu juga bisa jadi tanda bahaya tsunami.
1: Oh, tanda alam bisa kasih tahu kita tentang masa depan kah?
2: Bukan masa depan kawan, tapi alam itu punya tanda dan ritmenya sendiri. Dengan memperhatikan dan mengenali tanda alam itu, kita bisa lebih bijak dan siap menghadapi bencana.
1: Oh, begitu ya.
4: Alam adalah sahabat yang selalu memberi peringatan. Kenali tanda-tandanya dan jadilah pribadi yang peka dan waspada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

ya. Dan malam ini akan dilombakan ajang Bintang Radio yang melahirkan puluhan dari peserta Bintang Radio. Dan untuk lebih lengkapnya boleh disimak di Pro 2RRI Jayapura di 90,1 MHz. Ya, tetap Gema Papua tetap ada, kami hadirkan, dan rangkaian acara-acara sampai malam hari nanti tetap akan kami hadirkan sampai jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur.

0: Enak sekali sikat gigi pagi-pagi begini.
1: Kakak, bikin apa pagi-pagi begini?
0: Jit, tidak lihat saya lagi sikat gigi, Kade.
1: Bah, kakak, kok sikat gigi atau kok buang-buang air?
0: Sikat gigi, toh.
1: Kalau kakak sikat gigi, kenapa airnya dibiarkan mengalir terus? Kakak, kalau sikat gigi itu, airnya pakai gelas saja. Atau matikan dulu kerannya. Hemat, toh, kakak.
0: Iyo, Kade. Kalau begitu, saya matikan keran airnya.
1: Nah, begitu kan bagus. Karena menghemat air itu bisa dimulai dari hal kecil, seperti saat kitong sikat gigi.
2: Saat menyikat gigi, matikan keran airmu. Hanya dengan satu langkah sederhana, kita bisa ikut menjaga kelestarian air. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
0: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

Tunggakan iuran JKN bikin kepikiran. Tenang, ada Rehab 3.0. Rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan yang buat pembayaran tunggakan jadi lebih fleksibel. Bisa dicicil sesuai kemampuan dengan nominal mulai dari 10 ribuan per hari. Caranya, buka mobile JKN. Pilih menu Rehab 3.0. Tentukan skema cicilan dan ajukan. Yuk selesaikan tunggakan iuran JKN secara bertahap dengan Rehab 3.0. Rehab 3.0, cicilnya fleksibel, kewajibannya tetap selesai. Yuk pastikan status kepesertaan JKN kamu aktif dengan rutin membayar iuran sebelum tanggal 10 bulan berjalan. Karena sehat itu penting dan perlindungan JKN itu pasti bermanfaat. BPJS Kesehatan, mudah, cepat, dan setara. Sobat JKN, jangan sampai salah lokasi pelayanan. Kami mengingatkan kembali, pelayanan BPJS Kesehatan Cabang Jayapura saat ini dialihkan sementara ke Mall Pelayanan Publik atau MPP Entrop, Jalan Kelapa 2 Entrop, Terminal Tipe A Entrop, Kota Jayapura. Pelayanan dibuka setiap hari kerja pukul 8 sampai pukul 15 waktu Indonesia Timur. Sobat JKN tetap dapat memperoleh informasi, layanan administrasi kepesertaan, dan pengaduan program JKN. Untuk layanan, datang langsung dan manfaatkan Pandawa di 0811-8165-165. BPJS Kesehatan, melayani dengan hati, mengabdi untuk negeri.

0: percetakan dan fotokopi Cipta Buana, Jalan Kelapa 2 Entrop Jayapura, depan BNI. Menyediakan ATK dan keperluan kantor, scan, fotokopi warna, cetak pas foto hitam putih dan warna dengan harga lebih terjangkau, proses cepat, biaya ganti latar foto gratis. Juga melayani cetak spanduk dan stiker. Terima penjilidan dan sablon baju segala bentuk. Percetakan dan fotokopi Cipta Buana, solusi kebutuhan Anda. Buka pukul 8 sampai 18 waktu Indonesia Timur setiap hari kerja. Percetakan dan fotokopi Cipta Buana, Jalan Kelapa 2 Entrop Jayapura, amanah dan terpercaya.
1: Waktunya kentongan.
2: Kawan, kenapa cuaca di luar sana tiba-tiba gelap ya? Padahal tadi pagi cerah baru.
3: Ah, itu salah satu tanda alam.
2: What? Tanda alam? Maksudnya?
3: Tanda alam itu adalah petunjuk yang diberikan alam untuk kita. Misalnya, awan hitam yang tebal dan angin kencang. Itu pertanda sebentar lagi akan turun hujan lebat. Bahkan, bisa jadi badai atau kalau tiba-tiba air laut surut dengan cepat, itu juga bisa jadi tanda bahaya tsunami.
2: Oh, tanda alam bisa kasih tahu kita tentang masa depan kah?
3: Bukan masa depan kawan, tapi alam itu punya tanda dan ritmenya sendiri. Dengan memperhatikan dan mengenali tanda alam itu, kita bisa lebih bijak dan siap menghadapi bencana.
2: Oh, begitu ya.
4: Alam adalah sahabat yang selalu memberi peringatan. Kenali tanda-tandanya dan jadilah pribadi yang peka dan waspada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Saudara pendengar, sambil kita menikmati suasana malam, sambil menikmati suasana malam dan sambil menyaksikan persembahan Bintang Radio dari pelataran RRI Jayapura, mungkin sayup-sayup ya Anda bisa mendengarkannya. Iya, dari RRI Jayapura, RRI Fest hadir bersama Ajang Bintang Radio tahun 2024, disiarkan di Pro 2 di frekuensi 90,1 MHz. Baik pendengar, kita akan menuju ke RRI Merauke untuk menyimak hadirnya ya, ke RRI Merauke untuk menyimak hadirnya warta berita Gema Papua yang kami siarkan secara langsung dari RRI Merauke.

0: ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Selamat malam saudara, inilah Radio Republik Indonesia Merauke dengan Warta Berita Gema Papua. Sejumlah informasi akan kami sampaikan dalam laporan utama Warta Berita Gema Papua malam hari ini, dan akan dilengkapi dengan sejumlah berita lainnya edisi hari Kamis 3 September 2026. Warta Berita Gema Papua selengkapnya disampaikan bersama saya, Deci Sambe. Saudara, kita awali berita yang pertama dari RRI Nabire.
2: Saya Deci Sambe.
1: Wahana Visi Indonesia bersama dengan PT Freeport, Kemenkes, dan Pemkab Nabire perkuat kapasitas TP3S melalui website Aksi Bina Bangsa. Berikut laporannya.
3: Wahana Visi Indonesia bersama PT Freeport Indonesia, Kementerian Kesehatan RI, dan Pemerintah Kabupaten Nabire melaksanakan kegiatan pengembangan kapasitas pemanfaatan website Aksi Bina Bangda bagi Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TP3S Kabupaten dan Distrik Wilayah Dampingan Program Pasti Papua. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Adaman Nabire, Rabu 2 September 2026, diikuti perwakilan OPD, perwakilan distrik, serta berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Nabire. Kegiatan yang dibuka oleh Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari dalam sambutannya mengatakan pentingnya penguatan kapasitas serta pemanfaatan teknologi dan data dalam mendukung program penurunan stunting di daerah. Menurutnya, pengelolaan data yang baik menjadi salah satu kunci dalam menentukan langkah intervensi yang tepat sehingga program penanganan stunting dapat dilaksanakan secara terarah dan memberi manfaat bagi masyarakat. Ia juga mengapresiasi kolaborasi antara pemerintah daerah, Wahana Visi Indonesia, PT Freeport Indonesia, dan Kementerian Kesehatan dalam mendukung penguatan program kesehatan dan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Nabire.
4: Data harus menjadi dasar untuk mengetahui siapa yang membutuhkan intervensi, di mana lokasinya, apa masalahnya, intervensi apa yang sudah dilakukan, dan apa hasilnya akan kita capai, termasuk apa hasil yang telah kita capai. Dengan data yang baik, pemerintah dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran. Oleh karena itu, saya meminta kepada seluruh jajaran TP3S untuk membangun komitmen bersama. Data yang akurat, intervensi yang tepat, koordinasi yang kuat, dan hasil yang terukur. Hadirin Bapak Ibu sekalian, seluruh pelatihan yang saya banggakan, pemerintah Kabupaten Nabire menyampaikan terima kasih dan apresiasi serta penghargaan setinggi-tingginya kepada Pasti Papua sebagai mitra strategis dalam mendukung percepatan penurunan stunting di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah.
3: Sementara itu, Julia Kristi Sagala, selaku senior program manager proyek Pasti Papua Wahana Visi Indonesia, turut menyampaikan sambutan dalam kegiatan tersebut. Ia menjelaskan, pengembangan kapasitas ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kemampuan TP3S, baik di tingkat kabupaten maupun distrik, dalam memanfaatkan website Aksi Bina Bangda sebagai sarana pendukung pengelolaan data dan koordinasi program.
5: Saat ini kami mendukung pemerintah daerah dalam penginputan web Bina Bangda, karena kami mendukung pemerintah dalam hal penginputan data yang terintegrasi, dimulai dari tingkat distrik, di mana saat ini juga hadir perwakilan dari puskesmas, perwakilan dari PLKB, dan juga perwakilan dari distrik itu sendiri. Di mana diharapkan apabila data yang sudah terintegrasi dari distrik terkait stunting itu sudah betul adanya, tepat untuk angka-angka yang diperlukan dalam web Bina Bangda, itu akan memudahkan dalam melakukan analisa situasi yang ada di website tersebut dan juga melakukan perencanaan kegiatan.
3: Melalui kegiatan tersebut, peserta mendapatkan pemahaman mengenai pemanfaatan platform digital dalam mendukung perencanaan, pemantauan, serta evaluasi berbagai program yang berkaitan dengan percepatan penurunan stunting. Kolaborasi lintas sektor diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah dan mitra pembangunan, sehingga intervensi terhadap persoalan stunting di Kabupaten Nabire dapat dilakukan secara lebih efektif, berbasis data, dan berkelanjutan. Program Pasti Papua melalui dukungan berbagai pihak juga diharapkan mampu mendorong peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam mewujudkan generasi Papua yang sehat dan berkualitas. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
1: Dinkes Bovendigul dorong screening aktif kusta mengingat penanganan terlambat masih ditemukan. Laporan selengkapnya disampaikan Imam Komarudin.
3: Yang sehat dan berkualitas.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul mendorong peningkatan penemuan kasus kusta secara aktif di masyarakat. Langkah ini dinilai penting karena sejumlah kasus yang ditemukan dalam 1 hingga 2 tahun terakhir diketahui sudah memasuki fase kecacatan. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Bovendigul Taufik Imansyah Saifan. Ia mengatakan selama ini penemuan kasus kusta di daerah masih lebih banyak dilakukan secara pasif. Menurut Taufik, kondisi tersebut belum sepenuhnya menggambarkan situasi kusta di Bovendigul. Karena itu, tenaga kesehatan akan didorong untuk lebih aktif melakukan screening terhadap masyarakat.
6: Aktivitas penemuan secara dini. Selama ini di kabupaten kita baru sebatas pelayanan secara pasif. Artinya hanya menemukan pasien-pasien yang sudah dalam kondisi disabilitas atau sudah mengalami faktor kecacatan. Nah, ini adalah upaya yang memang harus diubah bahwa aktivitas kegiatannya ini harus lebih aktif secara pasif.
2: Deteksi dini sangat penting untuk mencegah pasien kusta mengalami kecacatan. Salah satu tanda awal yang perlu diperhatikan masyarakat adalah munculnya kelainan kulit berupa bercak. Namun bercak tersebut kerap dianggap sebagai penyakit kulit biasa. Padahal pada kusta dapat ditemukan ciri khas berupa hilangnya rasa pada area bercak. Jika ditemukan bercak yang mencurigakan, tenaga kesehatan akan melakukan pemeriksaan lanjutan termasuk pemeriksaan saraf tepi. Dinkes pun mengimbau masyarakat agar tidak menolak pemeriksaan ketika petugas kesehatan melakukan kunjungan dari rumah ke rumah. Imam Komarudin melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Saudara, Komando Daerah Angkatan Laut 11 Merauke bersama Bea Cukai dan sejumlah instansi terkait memusnahkan jutaan batang rokok ilegal hasil penindakan di wilayah Kabupaten Merauke. Laporan Dwi Juniarti.
7: Pemusnahan jutaan batang rokok ilegal merupakan barang bukti hasil penindakan yang dilakukan Kodam Eral 11 Merauke beberapa waktu lalu. Pemusnahan dilakukan dalam kegiatan press conference di markas Kodam Eral 11 yang dihadiri Panglima Komando Armada Republik Indonesia serta sejumlah pimpinan tinggi TNI, daerah, dan pemerintah Provinsi Papua Selatan. Dalam paparannya, Pangko Armada RI, Laksamana Muda TNI Deni Hendrata menyampaikan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal tersebut merupakan bentuk transparansi kepada masyarakat, mulai dari proses penindakan, penyelesaian perkara, pemulihan hak negara, hingga pemusnahan barang bukti. Menurutnya, penindakan terhadap rokok ilegal tidak semata-mata dipandang sebagai tindakan penegakan hukum, tetapi memiliki dimensi yang lebih luas, yaitu menjaga penerimaan negara, menciptakan iklim perdagangan yang sehat, serta melindungi kepentingan masyarakat.
8: Sebanyak 1.498.800 batang atau sekitar 1.49 juta barang rokok ilegal berhasil disita dan selanjutnya dimusnahkan. Kedua, penyelesaian perkara menghasilkan denda sebesar atau sekitar 3.35 miliar rupiah yang berhasil diamankan dan disetorkan ke kas negara. Ketiga, seluruh proses ini ditopang oleh sinergi yang solid antar TNI Angkatan Laut melalui Kodam Eral 11 dan Bea Cukai Merauke. Tiga capaian tersebut menunjukkan bahwa operasi ini tidak hanya berhasil secara fisik di lapangan, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap penegakan hukum dan pemulihan keuangan negara.
7: Berdasarkan perhitungan nilai barang yang diamankan diperkirakan mencapai 2 miliar lebih, sementara nilai cukai yang melekat sekitar 1,11 miliar dan potensi kerugian negara diperkirakan mencapai 1,45 miliar rupiah. Koda RL 11 menegaskan keberhasilan penanganan perkara tersebut merupakan hasil sinergi lintas instansi dalam menjaga keamanan wilayah Papua Selatan sekaligus melindungi kepentingan ekonomi negara. Melalui sinergi tersebut, aparat berharap peredaran barang ilegal di wilayah Papua Selatan dapat ditekan sekaligus memastikan penerimaan negara dan kepentingan masyarakat tetap terlindungi. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Warta Berita Gema Papua malam hari ini disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Merauke, Korwil Nusantara 1 Papua. Kepentingan masyarakat tetap terlindungi. Saudara, jelang hari ulang tahun TNI Angkatan Laut Kodairal 11 Merauke menggelar kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan bagi masyarakat yang merupakan bagian dari kepedulian terhadap kesehatan masyarakat. Berikut laporan Dwi Juniarti.
7: Bakti sosial dan bakti kesehatan digelar Komando Daerah Angkatan Laut Kodairal 11 Merauke Rabu kemarin di rumah tinggal sementara Kampung Asmat yang bersebelahan dengan markas Kodairal 11. Kegiatan itu menjadi bagian dari komitmen TNI Angkatan Laut dalam memberikan pelayanan sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan masyarakat. Panglima Komando Armada RI Laksamana Madya TNI Deni Hendrata mengatakan, bakti sosial dan bakti kesehatan merupakan bentuk pengabdian TNI Angkatan Laut kepada masyarakat. Ia menjelaskan, kegiatan pelayanan kesehatan tersebut dilaksanakan secara berkala sebagai bagian dari upaya TNI Angkatan Laut untuk terus hadir di tengah masyarakat. Dan menurutnya, rangkaian kegiatan sosial juga akan terus dilaksanakan jajaran TNI Angkatan Laut menjelang peringatan hari ulang tahun TNI Angkatan Laut yang diperingati setiap 10 September.
9: Berarti kan ke depan ini masih banyak kegiatan yang akan diselenggarakan oleh Angkatan Laut yang diikuti oleh jajaran di Kodairal. Kita kan punya 14 Kodairal termasuk 3 armada. Dan menghadapi ulang tahun Angkatan Laut yang nanti akan dilaksanakan pada tanggal 10 September 2026. Dan kegiatan seperti ini akan dilaksanakan secara serentak, bakti sosial, bakti kesehatan, termasuk pembersihan sampah ya kan di pantai. Ini akan melibatkan banyak peserta, bukan hanya dari masyarakat, saya harapkan juga semua lapisan termasuk mahasiswa supaya ada empati melihat secara langsung bagaimana sampah itu bisa menjadi bencana bagi kita.
7: Selain pelayanan kesehatan, Pangku Armada RI menekankan pentingnya keterlibatan seluruh lapisan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ia berharap kegiatan bersih pantai nantinya tidak hanya melibatkan masyarakat tetapi juga mahasiswa dan berbagai elemen lainnya. Deni mengatakan keterlibatan generasi muda penting untuk membangun kepedulian dan empati terhadap persoalan lingkungan. Bakti sosial dan bakti kesehatan Kodairal 11 di Merauke menjadi salah satu wujud nyata kehadiran TNI Angkatan Laut dalam memberikan manfaat langsung kepada masyarakat di Papua Selatan. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Pengusaha properti Kota Jayapura menyalurkan bantuan logistik sekaligus membangun kembali musola bagi korban dampak kebakaran di Kampung Nelayan Mandala, Kota Jayapura. Berikut laporannya.
10: Pengusaha properti Kota Jayapura menyalurkan sejumlah bantuan logistik sekaligus mempercepat pembangunan musola bagi korban dampak kebakaran di Kampung Nelayan, Kelurahan Mandala, Kota Jayapura. Bantuan logistik tersebut diantaranya bahan pokok makanan, kebutuhan bayi, bahkan material bangunan musola yang telah diserahkan kepada posko kebakaran Kota Jayapura yang berlangsung Rabu kemarin. Perwakilan pengusaha properti Kota Jayapura, Haji Akbar Arif, mengatakan percepatan pembangunan sarana ibadah guna memastikan kebutuhan ibadah masyarakat terdampak tetap terpenuhi.
11: Mau tidak mau fasilitas penunjang ini harus supaya masyarakat tidak menimbulkan baik mungkin masalah bantuan yang tadi kita salurkan itu bagian dari tanda amanah teman-teman pengusaha promosi yang ada di Sumatera Utara. Ya itu sebagian besar ada buat sebab pribadi, ada juga yang kita salurkan buat kami buat pelayanan. Kebetulan kami ada asosiasi pengusaha itu yang nama dua asosiasi dari mana kami dipercayakan untuk menyalurkan. Terus itu pun baru sebagian besar. Masalah kami rupiah apalagi tadi waktu pada saat Pak Wali Kota rapat dengan masyarakat langsung pada tanggung pada masyarakat itu banyak sekali keluhan masyarakat yang artinya tujuannya untuk menunjang kebutuhan sehari-hari baik dan segi makanan untuk peralatan anak-anak apalagi sekarang ini data yang terjadi kejadian ini banyak sekali anak-anak yang terdampak.
10: Sementara Haji Andi Taslim menambahkan bahwa penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan warga pengungsi di lapangan.
12: Kami tidak sesuai dengan kemarin, baru sebagian ya, baru sekitar 200
10: mungkin
12: besok masih ada lagi.
10: Bertahap begitu ya,
12: sesuai kebutuhan seperti tadi Pak Haji Akbar sampaikan, apa yang dibutuhkan atau kami penuhi.
10: Ditambahkan Haji Muhammad sebagai Ketua Badan Pengurus Daerah Kerukunan Masyarakat Pangkep Kota Jayapura mengatakan penyaluran bantuan serta pembangunan fasilitas musola sebagai bentuk kolaborasi kemanusiaan dalam memulihkan kondisi sosial pasca bencana. Ditambahkan Haji Muhammad sebagai Ketua Badan Pengurus Daerah Kerukunan Masyarakat Pangkep Kota Jayapura mengatakan penyaluran bantuan serta diharapkan bantuan logistik, bahan makanan, kebutuhan bayi dan anak maupun material bangunan musola dapat bermanfaat bagi korban berdampak sekaligus sebagai bentuk kepedulian dalam membantu pemerintah Kota Jayapura untuk penanganan pasca kebakaran. Nalik Saulia melaporkan.
1: Saudara, kolaborasi Dinas Ketenagakerjaan Disnaker Kabupaten Biak Numfor, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Biak Numfor melaksanakan sosialisasi kepatuhan dan penegakan hukum bagi pengusaha serta pemberi kerja dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional dan program jaminan ketenagakerjaan. Berikut laporan Ririn Arini. Melaksanakan sosialisasi kepatuhan dan penegakan
13: kolaborasi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Biak Numfor dan BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan sosialisasi kepatuhan dan penegakan hukum bagi pengusaha serta pemberi kerja dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional dan program jaminan ketenagakerjaan. Kegiatan berlangsung di KSL Ballroom Biak Selasa 1 September 2026 dan dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy Carter Barat Kapisa. Dalam kesempatan ini Kepala Dinas Ketenagakerjaan Biak Numfor Joni Domeng menyampaikan melalui sosialisasi ini merupakan prioritas pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan maksimal bagi para pekerja sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang kondusif di seluruh perusahaan di Kabupaten Biak Numfor. Selain memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban pekerja maupun pemberi kerja, sosialisasi juga menegaskan komitmen penegakan hukum bagi perusahaan yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 100 pemberi kerja atau pengusaha.
14: Ini memang merupakan target dari pemerintah Biak Numfor bagi khususnya tenaga kerja untuk bagaimana memberikan perlindungan semaksimal mungkin untuk para pekerja dan juga bagaimana tenaga kerja mengatakan kondisi yang baik pemerintah berusaha yang ada di tenaga kerja

0: paling huge yang bekerja di dunia usaha di dalam sektor pekerjaan tersebut, sehingga mereka punya pekerja untuk melindungi, jangan sampai sesuatu tidak pernah di suatu saat terjadi masalah antara pemilik perusahaan dengan para tenaga kerja. Itu selama ini kan terjadi banyak masalah, baik dalam saat bekerja maupun mereka punya hak di dalam hal kesehatan, dan di masa akhir ya pada mereka bekerja juga mereka keluar dari suatu perusahaan ke perusahaan lain, itu mereka punya salah sebagai jaminan ketika tenaga kerja tidak digisar, karena mereka tidak mengikuti aturan yang dilakukan oleh pemerintah pusat satu daerah, sehingga kedapatan apa persoalan dapat diselesaikan secara yang baik
1: untuk Indonesia. Melalui sosialisasi ini juga turut diserahkan kartu jaminan sosial ketenaga kerjaan kepada 80 pekerja rentan orang asli Papua, termasuk tenaga kerja bongkar muat TKBM Mokmer, kelompok sadar wisata distrik Sapomi 12 orang, serta pekerja ekspedisi bongkar muat kapal laut BMKL sebanyak 7 orang. Ririn Arini melaporkan. Saudara, informasi tadi mengakhiri seluruh warta berita Gema Papua untuk malam hari ini, Kamis 3 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Deci Sambe mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa.
2: Telah kita ikuti warta berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

Saudara pendengar Gema Papua, sudah kita simak dari RRI Merauke dan Gema Papua Skor Wil Nusantara 1 Papua juga dirilai oleh seluruh stasiun Jayapura, Biak Serui, Nabire, dan Bovendigo serta disiarkan secara live YouTube untuk edisi malam ini. Agak sedih. Iya. Baik. Oke, saudara pendengar dimanapun Anda berada, mohon maaf ya, Mbak Dea agak sedikit keselak karena tadi sempat terburu-buru lari ya, jadi ya gitu deh. Baik pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam, selamat menikmati aktivitas malam ini bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi.

Saudara pendengar, kami cukupkan hingga di sini persembahan lagu yang menggambarkan tentang lagu-lagu Indonesia yang begitu banyak yang memang kadang kita tidak begitu hafal, tetapi lagu-lagu tersebut sudah mewarnai kebersamaan kita di Belantika Musik Indonesia. Baik pendengar, kita akan masuk pada nuansa religi Kristen, dan renungan atau mimbar malam akan disampaikan oleh mimbar agama Katolik dengan topik yaitu bertolak lebih dalam percaya pada sabda Tuhan, disampaikan oleh Yosepina Tiar. Selamat malam, shalom.

Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari pendengar mimbar Katolik yang terkasih dalam Kristus dimanapun saudara-saudari berada. Saya Yosefina Tiar, penyuluh agama Katolik pada bidang Bimas Katolik Kanwil Kementerian Agama Papua, hadir menemani Anda dalam mimbar Katolik hari ini. Kita bersyukur karena sekali lagi Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa melalui siaran radio ini. Semoga perjumpaan kita menjadi kesempatan untuk sejenak berhenti dari kesibukan, membuka hati, mendengarkan sabda Tuhan, dan menemukan kekuatan baru untuk menjalani kehidupan. Pada hari ini, pada tanggal 3 September tahun 2026 ini, kita memperingati Santo Gregorius Agung, Paus dan Pujangga Gereja. Ia adalah seorang gembala gereja yang dikenal karena kerendahan hati, kebijaksanaan, kepedulian kepada umat, serta kesetiaannya dalam melayani Tuhan. Melalui teladan Santo Gregorius Agung, kita diajak untuk menjadi pribadi yang tidak hanya mengenal Tuhan, tetapi juga bersedia melayani dan membawa orang lain semakin dekat kepadanya. Saudara-saudari terkasih, tema kita hari ini adalah bertolak lebih dalam, percaya pada sabda Tuhan. Dalam kehidupan, ada saat ketika kita merasa sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi hasilnya belum sesuai dengan harapan. Kita bekerja, tetapi hasilnya sedikit. Berusaha membangun keluarga yang baik, tetapi masih ada saja persoalan. Kita melayani sesama, tetapi kadang kita tidak dihargai. Kita berdoa, tetapi seolah-olah Tuhan belum memberikan jawaban. Dalam situasi seperti itu, kita sering bertanya, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Dalam bacaan Injil hari ini memberikan jawaban yang sangat indah. Yesus berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon sebenarnya seorang nelayan yang berpengalaman. Ia tahu bahwa mereka sudah bekerja sepanjang malam dan tidak mendapatkan apa-apa. Namun Simon memilih percaya kepada Yesus. Ia berkata, karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Inilah iman. Iman berarti berani melangkah, bukan karena kita sudah mengetahui hasilnya, tetapi karena kita percaya kepada Dia yang menyuruh kita melangkah. Marilah kita membuka hati dan mempersiapkan diri untuk mendengarkan sabda Tuhan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau selalu hadir dalam perjalanan hidup kami. Pada hari ini, Engkau kembali mengundang kami untuk mendengarkan sabdamu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami mampu memahami kehendakmu. Berikanlah kami iman seperti Simon, yang berani percaya dan bertolak ke tempat yang lebih dalam, meskipun ia pernah mengalami kegagalan. Ajarlah kami untuk tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Semoga melalui sabdamu, hidup kami diperbaharui dan kami semakin setia mengikuti panggilanmu. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin.
Pembacaan yang akan kita dengar hari ini dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudari, dalam bacaan pertama, Rasul Paulus mengingatkan kita agar tidak terjebak dalam kebijaksanaan duniawi. Apa yang dianggap bijaksana oleh dunia belum tentu sesuai dengan kehendak Allah. Rasul Paulus mengajak umat untuk tidak menyombongkan diri atas manusia atau kemampuan diri sendiri. Sebab segala sesuatu adalah milik kita, tetapi kita adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Sabda Tuhan mengingatkan kita bahwa keberhasilan hidup bukan semata-mata karena kekuatan, kepandaian, jabatan, kekayaan, atau kemampuan kita. Pada akhirnya, segala sesuatu berasal dari Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Dalam bacaan Injil, kita mendengar dari Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan 11. Saudara-saudari terkasih, pada suatu ketika Yesus berada di pantai Genesaret. Orang banyak berdesak-desakan mengerumuninya dan mendengarkan sabda Allah. Yesus naik ke dalam perahu Simon dan meminta Simon menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Setelah mengajar orang banyak, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Saudara-saudari terkasih, Injil hari ini sangat dekat dengan kehidupan kita. Simon Petrus dan teman-temannya telah bekerja sepanjang malam. Mereka sudah melakukan apa yang mereka tahu sebagai nelayan. Tetapi hasilnya, tidak ada seekor ikan pun. Bayangkanlah perasaan mereka. Mereka pasti lelah, mereka kecewa, dan mungkin mereka bertanya-tanya, mengapa setelah bekerja keras hasilnya tetap kosong? Bukankah pengalaman seperti ini juga sering kita alami? Kita sudah bekerja keras, tetapi hasil belum terlihat. Kita berusaha memperbaiki keluarga, tetapi persoalan masih ada. Kita sudah melayani, tetapi justru mendapatkan kritikan. Kita berdoa, tetapi masalah belum selesai. Kita sudah berbuat baik, tetapi kehidupan seolah-olah tidak pernah berubah. Dalam keadaan seperti ini, Yesus datang dan berkata, "Bertolaklah ke tempat yang dalam." Perintah Yesus ini menarik. Yesus tidak mengatakan, "Pulanglah karena sudah gagal." Namun Yesus justru berkata, "Bertolaklah lebih dalam." Artinya, jangan berhenti hanya karena mengalami kegagalan, karena doa kita belum terjawab, karena kebaikan kita tidak dihargai, karena kita tidak pernah kecewa. Tuhan mengajak kita untuk masuk lebih dalam dalam iman, dalam doa, dalam pelayanan, dalam kasih, dalam kepercayaan kepada Tuhan. Simon Petrus kemudian memberikan sebuah kalimat iman yang sangat kuat. "Karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Simon tidak mengatakan, "Saya yakin pasti mendapat ikan." Tidak, Simon hanya mengatakan, "Karena engkau menyuruhnya." Inilah dasar iman. Kita melakukan sesuatu bukan hanya karena kita yakin semuanya akan berhasil, tetapi karena kita percaya kepada Tuhan. Saudara-saudari, kadang kita ingin Tuhan memberikan hasil lebih dahulu baru kita mau percaya.
tetapi iman mengajarkan sesuatu yang berbeda. Percayalah terlebih dahulu, kemudian melangkah. Simon akhirnya mengalami mujizat. Jala yang sebelumnya kosong menjadi penuh. Namun ada sesuatu yang lebih besar daripada ikan yang ditangkap. Yesus tidak hanya memberikan ikan kepada Simon. Yesus memberikan panggilan hidup baru. Yesus berkata, "Mulai dari sekarang, engkau akan menjadi penjala manusia." Simon dipanggil untuk meninggalkan kehidupan lamanya dan mengikuti Yesus. Ini berarti bahwa berkat Tuhan bukan hanya tentang apa yang kita terima, tetapi juga tentang apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kadang kita berdoa, "Tuhan, berkatilah saya." Tetapi Tuhan mungkin menjawab, "Aku memberkatimu supaya engkau menjadi berkat bagi orang lain." Kita diberi pekerjaan supaya dapat melayani, membantu, menguatkan orang lain, dan menjadi kesaksian tentang kasih Allah. Santo Gregorius Agung, teladan gembala yang melayani. Hari ini, gereja memperingati Santo Gregorius Agung. Ia mengajarkan kepada kita bahwa kepemimpinan dan pelayanan dalam gereja bukanlah kesempatan untuk mencari kehormatan, melainkan panggilan untuk melayani umat Allah. Ia menjalankan tugasnya dengan kerendahan hati dan perhatian besar terhadap gereja serta orang-orang yang dipercayakan kepadanya. Teladan Santo Gregorius mengingatkan kita, semakin besar tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita, semakin besar pula kerendahan hati dan pelayanan yang harus kita berikan. Dalam keluarga, kita dipanggil untuk melayani dengan kasih. Di tempat kerja, kita dipanggil untuk bekerja dengan jujur. Di lingkungan masyarakat, kita dipanggil untuk membangun persaudaraan. Di dalam gereja, kita dipanggil untuk menggunakan talenta kita demi kebaikan bersama. Dan dimanapun kita berada, kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Pesan untuk kita, yang pertama, jangan menyerah karena kegagalan. Kegagalan bukan akhir dari perjalanan. Bisa jadi Tuhan sedang mengajak kita bertolak lebih dalam. Yang kedua, percayalah kepada sabda Tuhan. Kadang logika kita mengatakan tidak mungkin, tetapi iman berkata, karena Tuhan yang menyuruh saya akan melangkah. Yang ketiga, jangan takut memulai kembali. Jika hari ini mengalami kegagalan, Tuhan selalu menyediakan kesempatan baru. Empat, jadilah berkat bagi orang lain. Jangan hanya meminta Tuhan memberkati hidup kita. Mintalah juga agar Tuhan menggunakan hidup kita untuk memberkati sesama. Yang kelima, belajarlah dari Santo Gregorius Agung untuk melayani dengan rendah hati. Pelayanan bukan tentang seberapa besar kita dikenal, tetapi seberapa banyak kasih yang dapat kita berikan. Saudara-saudari pendengar mimbar Katolik yang terkasih, hari ini Yesus mengajak kita bertolak ke tempat yang dalam. Mungkin saat ini jala kehidupan kita terasa kosong. Usaha kita belum menghasilkan. Kita sedang menghadapi persoalan keluarga. Kita sedang merasa lelah dalam pelayanan. Namun jangan takut, jangan menyerah. Dengarkan kembali suara Tuhan, bertolaklah ke tempat yang dalam. Mari kita menjawab seperti Simon, yaitu karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Semoga iman kita semakin kuat, harapan kita semakin teguh, dan kasih kita semakin nyata dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah bersama kami dalam mimbar Katolik Radio Republik Indonesia.
Saya Yosefina Tiar, penyuluh agama Katolik bidang Bimas Katolik, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita, keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan dan seluruh perjalanan hidup kita. Tetaplah percaya, tetaplah berharap, dan jangan pernah takut untuk bertolak lebih dalam bersama Tuhan. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengarkan dan renungkan. Terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan ketika kami mengalami kegagalan, kekecewaan, dan kelemahan. Berikanlah kami iman seperti Simon Petrus yang berani berkata, "Karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Ajarlah kami untuk tidak mudah menyerah. Berikan kami keberanian untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam. Mempercayakan hidup kami kepada kehendak-Mu. Semoga melalui teladan Santo Gregorius Agung, kami semakin mampu melayani dengan rendah hati, setia dan penuh kasih. Berkatilah keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, serta semua orang yang kami jumpai. Jadikanlah hidup kami alat untuk membawa kasih, damai, dan pengharapan kepada sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11:59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11:59 malam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terkini.

Saudara pendengar masih menikmati suasana malam bersama Pro 1 RRI Jayapura, dan kita masih menikmati aktivitas demi aktivitas di sepanjang perjalanan kita menuju ke pukul 9 pagi. Pukul 9 malam ya. Ya, dan untuk semua pendengar dimanapun Anda berada, aktivitas kita di malam ini terutama di pelataran RRI Jayapura masih diadakan lomba bintang radio untuk edisi hari ini, besok lagi, dan pengumumannya nanti pada hari Sabtu ya. Jadi untuk yang mau kesini, Anda tidak akan menyesal ketika sudah berada di lingkungan RRI Jayapura, karena bukan hanya bintang radio saja yang bisa Anda saksikan. Anda bisa menyaksikan juga persembahan tarian Newsfan, tetapi juga ada UMKM yang menjajakan makanan yang beraneka ragam ya. Jadi enak-enak banget makan makanannya ya. Oke, untuk semua pendengar dimanapun Anda berada, sudah 10 menit lagi kita akan jelang pukul 21 waktu Indonesia Timur.

Saudara pendengar indahnya dunia dari Andin sudah menemani kebersamaan kita. Dan tanpa terasa pendengar, 3 menit lagi kita akan jelang pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: pembangunan tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang, tetapi harus diukur dari manfaat yang dirasakan keluarga biasa, termasuk melalui pemenuhan gizi dan ketahanan pangan.
1: Itu bukannya tugas
0: Kepala Negara mengatakan prinsip menjadi salah satu landasan pelaksanaan program makan bergizi gratis serta upaya pemerintah mencapai swasembada pangan dan ketahanan energi.
1: Kami,
0: pemerintah mempercepat hilirisasi industri agar sumber daya alam dapat menciptakan industri, meningkatkan keterampilan dan membuka lapangan pekerjaan di dalam negeri. Menurut Kepala Negara, berbagai kebijakan tidak semata ditujukan untuk mengejar angka pertumbuhan ekonomi, tetapi memastikan pertumbuhan memberikan manfaat bagi masyarakat. Berita dalam negeri lainnya, Wakil Ketua MPR Lestari Murdiat mengatakan penguatan literasi digital merupakan kunci untuk melindungi anak dari paparan radikalisme di dunia maya. Ia menjelaskan ketahanan anak perlu dibangun.

0: Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut Rusia sebagai mitra penting bagi Indonesia. Adapun Rusia mendorong kerjasama pembangunan kapal hingga pengembangan nuklir. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi tamu kehormatan utama pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di kota Vladivostok, Rusia. Di sela-sela penyelenggaraan Forum Ekonomi, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin menggelar pertemuan. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam. Bagi Indonesia, Rusia merupakan mitra penting. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan kepada Presiden Putin dalam pertemuan yang berlangsung hari ini.
2: Terima kasih. Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa lebih.
3: Ещё раз хотел бы поблагодарить вас. Индонезия и Россия имеют очень глубокую и важную историческую отношение, которое длится больше 50 лет.
2: Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting. Karena itu kami bangga dan gembira hubungan kita bisa meningkat menjadi kemitraan strategis tahun lalu.
1: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Di bidang perdagangan, volume mengalami kenaikan 12% pada tahun lalu. Indonesia dan Rusia telah menandatangani kerjasama Fakta Perdagangan Bebas. Presiden Putin mendorong kerjasama di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
4: Indonesia adalah ключевых партнеров России в Юго-Восточной Азии.
5: Индонезия merupakan mitra yang paling kunci bagi Rusia di kawasan Asia Pasifik.
4: Нас связывают узы дружбы на протяжении многих лет.
5: Kita terkait dengan hubungan persahabatan selama bertahun-tahun.
4: Развивается торговля, она растет.
5: Perdagangan antara kedua negara kita juga berkembang.
4: В прошлом году свыше 12% плюс.
5: Pada tahun lalu, volume perdagangan naik 12%.
4: Работает совместная комиссия в этой
5: Комиссия bersama Rusia, Indonesia di bidang ekonomi, perdagangan, dan kerjasama teknis terus bekerja.
4: В поле нашего внимания сельское хозяйство, судостроение, информационные технологии, энергетика, в том числе атомная.
5: Kami memerhatikan pembangunan kerjasama bilateral di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
1: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih atas sambutan Presiden Putin. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri STM Bahlil Hadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Danantara Roslan Roslani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Kota Pekanbaru hari ini kembali diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kondisi itu menurut BMKG Pekanbaru menyebabkan kualitas udara menjadi masuk dalam kategori tidak sehat. Selengkapnya dilaporkan Santi Yunas.
6: Kabut asap kembali terasa di sejumlah wilayah termasuk di Kota Pekanbaru pada Kamis pagi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru menyebut kondisi tersebut dipengaruhi asap yang terbawa angin dari wilayah selatan Sumatera. Kepala BMKG Pekanbaru Warjono mengatakan asap yang masuk ke Riau tidak seluruhnya berasal dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Riau. Pola angin pada musim kemarau yang bergerak dari arah selatan dan tenggara menuju utara memungkinkan asap dari wilayah lain terbawa masuk. Masuknya asap terasa berdampak terhadap kualitas udara di Riau. Warjono menyebut pemantauan di kawasan Bandara Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru menunjukkan kualitas udara pada pagi hari sempat berada pada kategori sedang. Namun konsentrasi polutan kemudian meningkat hingga siang hari mencapai kategori tidak sehat.
7: Kualitas udara di bandara ya, artinya dia dari PM 2,5 yang ada di BMKG pagi ini masih tingkatannya adalah sedang, kemudian mulai naik di jam 6 ya, jam 7 itu mulai naik hingga tingkatan sampai tidak sehat. Nah, ini kan memang ada asap yang masuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
6: Sementara itu warga Pekanbaru Nezil mengaku kabut asap yang terasa sejak pagi turut mengganggu aktivitas sehari-hari. Sebagai pelaku UMKM, Nezil harus beraktivitas di luar rumah hingga sore hari untuk mengantarkan produk yang telah diproduksi ke sejumlah outlet.
8: Ya tentu aktivitas agak sedikit terganggu karena dari pagi udah berkegiatan di luar rumah sampai sore, dan karena kita UMKM juga setiap hari melakukan mengantarkan produk yang sudah diproduksi ke outlet gitu. Jadi untuk pengantaran setiap produk kami agak terkendala di cuaca yang kurang baik. Selain itu berdampak juga sama omset.
6: Dengan kondisi tersebut, masyarakat dihimbau tetap memperhatikan kualitas udara dan mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara semakin memburuk. Dari Kota Pekanbaru, Sati Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah berupaya agar perekonomian Indonesia tetap tumbuh tinggi di tengah ketidakpastian global. Sementara itu, Bank Indonesia atau BI menegaskan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Selengkapnya dilaporkan Magdalena Krisnawati.
9: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini.
10: Dalam acara serasehan 100 ekonom Indonesia di Jakarta hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan ketidakpastian global masih sangat tinggi. Untuk itu pemerintah akan berupaya agar semua mesin perekonomian bergerak guna mencapai target pertumbuhan ekonomi 6%. Menteri Keuangan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha, bahkan dengan masyarakat. Dukungan terhadap kebijakan pemerintah juga penting guna mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
9: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini. Yang jelas dengan nanti fiscal policy yang lebih efisien, lebih efektif, ditambah dengan sinergi yang bagus dengan bank sentral, sehingga mesin fiskal, mesin non-government sector, private sector, non-government sector bisa berjalan dengan baik, pertumbuhan 6% tidak terlalu sulit untuk dicapai tahun depan.
10: Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan, perekonomian Indonesia saat ini masih berada dalam siklus ekonomi yang masih di bawah potensial levelnya. Artinya, menurut Destri, perekonomian Indonesia masih dapat tumbuh lebih tinggi lagi. Untuk itu, kebijakan moneter saja tidak cukup. Bank Indonesia mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial. Bank Indonesia, kata Destri, telah mengalokasikan 6% kebijakan insentif likuiditas makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan kredit dan menambah likuiditas perbankan.
11: Dari kebijakan KLM tersebut, kan kita punya ada 6% yang kita alokasikan. Jadi 4% itu kita kasih dalam bentuk KLM financing, jadi kita berikan ke bank-bank yang dia menyalurkan kepada sektor strategis dan prioritas. Yeah. Termasuk sektor padat karya, termasuk UMKM, termasuk juga untuk kredit ke masyarakat yang di bawah dan seterusnya. Nah 2%-nya ini yang kita coba address untuk mengatasi segmentasi yang ada di likuiditas bank.
10: Dukungan Bank Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kata Destri, juga diberikan dalam bentuk kebijakan sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, kebijakan terhadap UMKM, serta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Sinergi antara pemerintah dan bank sentral diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di semester kedua hingga akhir tahun ini. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,45%. Pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebesar 4,99%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM mengajak pelaku usaha mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Hal itu disampaikan Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global. Selengkapnya dilaporkan Pradipta Rahadi.
12: Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim,
13: sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terus menjadi perhatian dan sorotan banyak kalangan karena memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja dan juga menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional dengan angka yang positif. Untuk itu, Kementerian UMKM mengajak para pelaku usaha UMKM mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global pada hari ini mengatakan, terdapat tiga kunci penting untuk membawa UMKM naik kelas dan tembus pasar global, yaitu teknologi, kemitraan, dan perluasan akses pasar.
14: Ketiganya tidak berdiri sendiri. Teknologi meningkatkan produktivitas dan inovasi, kemitraan memperkuat skala dan standar, sementara akses pasar memastikan peningkatan kapasitas tersebut bertemu dengan permintaan yang luas. Dalam hal teknologi, digitalisasi harus bergerak dari sekadar go online menjadi grow produktif. Teknologi harus digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi, mengelola keuangan dan persediaan, membaca kebutuhan konsumen, memanfaatkan data, hingga menciptakan inovasi. Kedua, kemitraan. UMKM tidak harus tumbuh sendiri. Kemitraan dengan usaha besar, BUMN, lembaga pembiayaan, distributor, buyer, platform digital, perguruan tinggi, dan mitra lainnya dapat membuka akses terhadap teknologi, pembiayaan, pengetahuan, standarisasi, serta rantai pasok. Yang ketiga, perluasan akses pasar. Produk yang sudah siap harus dipertemukan dengan pasar yang tepat, mulai dari pasar lokal, nasional, regional, hingga global.
13: Ketua Gecraft Indonesia, Kawendra Lukistan, dalam kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia kini telah meratifikasi banyak perjanjian kerjasama dengan negara-negara mitra. Menurutnya, ini menjadi kesempatan untuk mendorong produk-produk lokal dan nasional untuk go global.
15: Memang pasar kita juga terbuka lebar, tapi pasar luar pun terbuka lebar. Tinggal bagaimana kolaborasinya dijahit. Dari segi Gecraft sendiri, kami sekarang sudah ada 12 negara, tentu bisa nanti dikurasi yang terbaik, kolaborasi dengan Gecraft di provinsi masing-masing, supaya bagaimana produk-produk itu bisa menjadi kebanggaan kita semua. Dan marketnya sudah ada, tinggal kita manfaatkan sebaik-baiknya.
13: Adapun Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI membuka seluruh platform untuk berkolaborasi bersama dengan Kementerian UMKM, Gecraft, dan juga para pelaku UMKM. RRI, menurut Mistam, juga tengah gencar menghidupkan ekosistem UUMKM.
16: Ini menjadi sebuah gerakan secara bersama-sama. Sadarkah bahwa konten-konten yang kita buat, yang kita upload di berbagai platform dengan menggunakan lagu-lagu sebagai background menjadi sesuatu yang sangat dimungkinkan menjadi sebuah tidak hanya sebatas peningkatan dan menjadikan social benefit, tapi menjadikan sebuah profit bagi kita semuanya. Tentu saja webinar hari ini akan sangat bermakna dan mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadikan sebuah ya community, sebuah unity and diversity UMKM di seluruh Indonesia ini menjadi sebuah kekuatan pasar yang kita harapkan.
13: Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mendorong UMKM untuk beralih dari pola usaha konvensional menuju pemanfaatan teknologi digital. Menurutnya, digitalisasi UMKM tidak cukup hanya dengan masuk ke platform digital, tapi juga harus meningkatkan produktivitas dan daya saing. Diketahui, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto PDB nasional berada di kisaran 60,5% hingga 61,9%. Sektor UMKM juga menjadi sektor yang menjadi jangkar penyerapan lapangan kerja dengan menyerap sekitar 97% total tenaga kerja nasional. Dari Jakarta, Pradita Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi melalui forum Joint Trade and Investment Committee. Berikut laporan Eliana Zahra.
17: Between Indonesia and Malaysia, including relevant bilateral.
18: Menteri Perdagangan Budi Santoso bertemu Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani dalam Forum Joint Trade and Investment Committee atau GTIC di Jakarta hari ini. Pertemuan tingkat menteri tersebut kembali digelar setelah 9 tahun absen untuk memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi kedua negara. Budi Santoso mengapresiasi kerjasama dan diskusi konstruktif yang terjalin dalam pertemuan GTIC.
17: Between Indonesia and Malaysia, including relevant
19: komitmen bersama kami terhadap implementasi efektif perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement serta upaya berkelanjutan untuk memfasilitasi perdagangan perbatasan dan mendukung konektivitas ekonomi khususnya di perbatasan Antikong Tebedu.
17: Economic connectivity, particularly in the Antikong Tebedu border.
18: Sementara itu, Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani menyebut sejumlah isu penting bagi kedua negara dibahas dalam pertemuan GTIC. Salah satunya implementasi Border Trade Agreement atau BTA yang diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan ekonomi antara Indonesia dan Malaysia.
20: Trying to make sure that how
19: salah satunya adalah perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement yang telah kita tanda tangani pada tahun 2023 dan akan efektif pada Juli 2026. Semoga perjanjian perbatasan ini akan memfasilitasi banyak aktivitas ekonomi antara kedua negara.
18: Dalam forum GTIC, kedua negara menyepakati 5 poin utama, meliputi penguatan perdagangan dan investasi bilateral implementasi BTA, akses pasar dan fasilitasi perdagangan, iklim investasi, serta kerjasama strategis lainnya. Pada 2025, total perdagangan Indonesia dan Malaysia mencapai 114 miliar ringgit. Sementara investasi Malaysia ke Indonesia selama 2023 hingga 2025 mencapai sekitar 70 miliar ringgit atau setara sekitar 17 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penguatan kerjasama juga dilakukan Indonesia dan Arab Saudi, namun kali ini di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Arab Saudi turut mengalokasikan lebih dari 1.000 beasiswa untuk para pelajar Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
21: Kita ini kan juga persaudaraan antar bangsa ya.
22: Indonesia dan Arab Saudi memperkuat kerjasama di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi dan sejumlah kesepakatan yang telah dicapai kedua negara. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno, usai menghadiri pertemuan dengan Menteri Pendidikan Arab Saudi Yusuf bin Abdullah Al-Benyan dengan para rektor Rabu malam di kediaman Dinas Duta Besar Arab Saudi Jakarta mengatakan, kerjasama itu antara lain mencakup pertukaran mahasiswa hingga penelitian bersama.
21: Terutama untuk lembaga pendidikan tinggi seperti pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen, terus joint supervision, joint degree, joint research. Dan selain itu juga tadi kita bersepakat juga untuk pendidikan bagi para guru. Ini dalam waktu singkat scholarship juga sudah langsung dibuka, tadi beliau menawarkan sekitar 400-an.
22: Sementara Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah H. Amudi pada kesempatan yang sama mengatakan, pemerintah Arab Saudi juga menyediakan beasiswa bagi masyarakat Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan di Arab Saudi.
2: Jumlah beasiswanya adalah sekitar 1.000 beasiswa di seluruh bidang. Calon penerima dapat mengakses platform studi di Arab Saudi untuk mendaftar secara langsung ke platform Study in Saudi.
22: Secara khusus Rektor Institut Teknologi Bandung atau ITB, Tata Cipta Dirgantara menyambut baik peluang tersebut. Menurutnya, kerjasama dengan perguruan tinggi Arab Saudi dapat diperluas, terutama di bidang riset, pertukaran mahasiswa, dan pertukaran dosen.
3: Kita memang menyambut baik dan banyak peluang-peluang yang bisa kita tangkap, gitu ya. Katanya akan ada workshop lanjutan sesudah ini. Saya kira kita akan tindak lanjuti.
22: Adapun pemerintah Arab Saudi menawarkan lebih dari 1.000 beasiswa kepada mahasiswa Indonesia sebagai bagian memperkuat kerjasama di bidang pendidikan tinggi kedua negara. Namun baru sekitar 50% yang dimanfaatkan oleh Indonesia. Selain beasiswa, Arab Saudi juga menawarkan penguatan kerjasama penelitian melalui program Research, Development and Innovation atau RDI. Program tersebut dirancang untuk mendorong kolaborasi antara universitas, peneliti, dan sektor swasta. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. And this shows how we are.

0: profesi, ya, kepada profesi bagi dokter hewan, terutama dokter hewan karantina, dalam menjalankan tugas sebagai salah satu ya, tugasnya melindungi bangsa dan negara dari ancaman masuk berkembang dan tersebarnya penyakit hewan.
1: Badan Karantina Indonesia atau Barantin membangun sinergi penguatan biosecurity nasional dengan Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Deputi Bidang Karantina Hewan Barantin, Srianto menjelaskan ancaman biologis perlu diwaspadai sebab dapat mengganggu kesehatan hewan, masyarakat, perekonomian, ketahanan pangan hingga perdagangan nasional. Ia menjelaskan ancaman biologis pernah terjadi pada 2022 silam ketika wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK muncul di Indonesia setelah hampir 3 dekade tidak muncul. Menurutnya kemunculan wabah PMK berdampak pada rantai produksi, pasar perdagangan hingga stabilitas pangan nasional dan mencatatkan kerugian ekonomi nasional hingga mencapai 9 triliun.
2: Tadi kan di slide sempat disinggung juga Pak pas pemaparan bahwa ada kerugian sebesar 9 triliun.
0: Ya, ini kan belajar dari pengalaman di tahun 2022. Kita sudah bebas meralatif 3 dekade ya, kaitan dengan penyakit kuku kuku pada hewan ruminansia dan kuku ulang. Ya. Tiga dekade kita bebas. Di tahun 2002 masuk, tidak masalah itu di tahun itu tidak nampak ya akibat penyakit itu masuk itu kurang lebih sekitar 9 triliun gitu. Ya kalau kita totali sampai sekarang itu barang-barang tidak ada itu. Karena sampai kematian tadi juga ada upaya-upaya tadi bagaimana kita bisa memulihkan kembali, menghilangkan wabah itu ya. Baik dengan vaksinasi ya, dengan ya upaya-upaya yang lain termasuk juga kita terganggu karena dengan perdagangan gitu. Dan masuk penyakit, maka beberapa komunitas yang akan kita ekspor itu juga akan terganggu dengan adanya wabah penyakit.
1: Sementara itu, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Nasional atau PDHI Muhammad Munawaroh menjelaskan peran dokter hewan karantina sangat strategis, terutama dalam penerapan biosecurity nasional.
3: Dan negara Indonesia yang akan mencegah yang
1: sekedar informasi bahwa IDHKI yang merupakan bagian dari PDHI hari ini menggelar musyawarah nasional ke-8 di Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Barantin sebagai bentuk sinergi dalam penguatan biosecurity nasional. Dari Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari dunia olahraga, memasuki babak perempat final Indonesia Master Super 100, wakil Indonesia menunjukkan dominasi di nomor ganda campuran. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Gor Terpadu Ahmad Yani, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Bung Rokib, laporan Anda.
5: Baik pendengar Pro 3 RRI. Pertandingan bulu tangkis 16 besar Indonesia Master Super 100 telah selesai digelar di Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat malam ini. Hasil dari 16 besar ini, pemain Indonesia mendominasi di ganda campuran yang lolos ke perempat final seperti Rehan Naupal, Kus Harjanto, dan Melati Deva Oktavianti usai menumbangkan pasangan sesama Indonesia yang Jonathan Farel Gosal bersama Pita Heningtas Mentari. Dua game langsung dengan skor 21-16 dan 21-13. Sementara Dejan Ferdiansyah Apriani Rahayu harus susah payah menaklukkan pasangan Malaysia Go Bonzi Dania Sofa lewat bumper game 14-21, 22-20 dan 21-13. Kemudian Bagas Maulana bersama Indah Cahyasari Jamil juga telah mengamankan tiket perempat final setelah unggul atas Ihsan Lintang Pramudia Salsabila Zahra Aulia yang merupakan sesama pemain Indonesia. Sementara di tunggal putra yang sudah mengemban tiket ke-8 besar ialah Dendi Triansyah yang telah mengalahkan pemain dari Vietnam Nguyen Haidang. Begitu juga Rizky Duta Ricardo menang atas China Taipei Chengkai. Ricardo merupakan salah satu pemain unggulan yang telah menjuarai International Challenge kemarin. Dia unggul atas pemain China Taipei lewat 2 game pertandingan dengan skor 21-12, 21-12. Kemudian di ganda putri ada pemain Indonesia Leni Tria Mayasari dan Esther Nurumi Triwardoyo menang lawan pemain Korea Selatan Kim Yoo Jung dan Lee Yun Lim lewat 2 game.

0: pertandingan dengan skor 21, 16, 21, 13. Ganda putri Indonesia Feren Yustin Mulyana dan Bernadi Endia Wardana menang WO atas Malaysia Ming Yap Tu dan Lee Yusin. Sedangkan Yerime Eri Yuchi Yaakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo Rindo menjadi satu-satunya di ganda putra Indonesia yang masuk perempat final usai menang atas China Taipei, yaitu Chayapat Pibon Tanadon Punpanik dengan 3 game pertandingan dengan skor 13-21, 21-19, 11-21. Menjadi salah satunya ganda putra yang lolos perempat final, Rambitan dan Rindo Rindo memastikan memberikan penampilan terbaik untuk mengharumkan nama Indonesia. Rambitan pun sangat menyayangkan pemain ganda putra Indonesia lainnya kemarin yang kemarin masuk final pada International Challenge 2026. Justru pada Indonesia Master ini mereka kalah lebih awal dari mereka.
1: Dari yang kemarin saya juga nonton langsung semua ya pada tipis-tipis. Mungkin orang aja ya, kurang beruntung. Jadi satu-satunya ya mungkin lebih isi karena kan pasti kan yang mendukung kita. Sebenarnya jadi ketemu lebih
0: di perempat final akan dilangsungkan pada Sabtu jam 1 siang.

Selepas warta berita dari Pro 3 Jakarta, saudara kini kembali lagi bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Seperti biasa mendengar 30 menit ke depan masih dihibur oleh lagu-lagu, ya, ada lagu Indonesia, lagu mancanegara. Nanti selepas itu baru Ruang Rindu saya buka untuk

Saudara pendengar Noah Band dengan masa lalu tertinggal, dan sudah ada pada 57 menit dari pukul 21 malam. Sudah hampir tiba ya waktu kita berganti jam ya, dari jam 9 menuju ke pukul 10 malam. Anda yang mau bergabung bersama kami di 536386, saya tunggu Anda dalam ruang rindu.

0: Saudara, dimanapun Anda berada, kita akan ikuti mini drama atau sandiwara radio Malu Pulang Tak Pulang Rindu.
1: 100, 102, 105. Kalau besok gak dapat kerjaan, ya nasi sama mie lagi.
2: Raka, kamu ngapain bengong?
1: Enggak apa-apa, lagi mikir aja.
2: Mikir apa? Ramadan bentar lagi, Lebaran juga. Anak kos lain udah sibuk cari tiket.
1: Iya, aku tahu. Makanya aku kepikiran terus.
2: Kamu pulang kan? Kalau pulang, kita bisa barengan. Kan kita satu tujuan. Makanya aku kemari. Mau ngajak pesan tiket bareng-bareng gitu.
1: Aku tentu pengen pulang. Apalagi udah 2 tahun aku gak pulang plus. Tapi rasanya kok berat ya. Gimana ya?
2: Berat kenapa? Rumahmu loh di sana, Raka. Orang tua dan keluargamu yang lain mestinya pada nungguin.
1: Justru itu. Kalau aku pulang bawa apa dan? Kerjaanku masih serabutan. Hari ini ngangkut barang, besok jaga parkir. Lusa, belum tentu ada kerjaan. Semuanya cuma untuk bertahan hidup aja. Gimana caranya aku pulang bawa oleh-oleh seperti yang bapak dan ibuku harapkan?
2: Waduh, yang penting kan kamu kasih kabar. Datang dan tunjukkan kamu masih sehat dan semangat hidup.
1: Iya, hidup, sehat, dan semangat. Tapi kan mereka akan bertanya macam-macam. Capek aku ditanya-tanya. Kerja apa sekarang? Udah mapan atau belum? Kamu sudah S1 loh. Seolah-olah pulang itu harus bawa bukti. Lulus lalu dapat kerja yang mapan. Kenyataannya ya seperti sekarang ini.
2: Tapi kamu kangen rumah kan?
1: Iya, sangat. Waduh, panjang umur. Ibuku telpon. Aku angkat dulu ya, Dan. Halo, Assalamualaikum, Ibu.
3: Waalaikumsalam, Nak. Kamu lagi sibuk ya?
1: Enggak, Bu. Baru selesai kerja.
3: Oh, Alhamdulillah. Ibu cuma mau bilang, di rumah ini loh, udah mulai bersih-bersih, nyambut Ramadan.
1: Iya, Bu.
3: Kamu pulang kan? Ibu kangen loh. Lebaran kemarin kamu gak pulang. Jadi ya sekarang harus pulang.
1: Bu, Raka belum tahu, Bu. Raka belum berhasil. Kerja masih belum tetap.
3: Nak, Ibu gak nanya kamu berhasil apa belum. Ibu cuma nanya kamu sehat atau enggak. Pulang dululah.
1: Kenapa pulang terasa lebih berat daripada bertahan sendirian di kota ini? Aku takut pulang dan mengecewakan. Padahal yang paling menyakitkan adalah menahan rindu orang tua.
4: Raka, kata ibumu kamu ragu-ragu mau pulang tahun ini.
1: Raka malu, Pak. Sudah 2 tahun tapi Raka belum jadi apa-apa.
4: Nak, bapak dulu merantau juga. Pulang tanpa apa-apa, tapi rumah tetap menerima.
1: Tapi orang-orang...
4: Biarkan orang bertanya. Yang penting, kamu tidak lupa jalan pulang. Pulanglah, rumah tidak pernah menuntut hasil. Rumah hanya menunggu anaknya datang.
1: Pak, Bu, Raka, pulang.
2: Nah, gitu dong. Lebaran itu soal pulang, Rak. Bukan pamer keberhasilan. Ayo beli tiket bareng. Biar aku dulu yang belikan ya.
1: Makasih ya, Dan. Kamu selalu ada buat aku. Dengan segala kondisiku.

0: Oke, selamat berjumpa kembali bersama Ruang Rindu. Ruang berbagi memori dan lagu. Ya, silakan yang mau bergabung bersama saya di sini. Dia milikmu mengawali jumpa kita dalam Ruang Rindu. Yang mau gabung silakan 536386. Ditunggu lagunya dulu, Mbak, baru kita bergabung ya. Oke, lagu yang akan di request adalah Black Brothers. Kemudian lagu untukmu Edi Silitonga. Teruskan langkah baik Putri Aryani. Sulit bernapas tanpamu Chandra. Yuana dari Titi Puspa. Dua sejoli Titi Puspa. Kasih jangan kau pergi X Bunga. Mungkinkah terjadi Utali Kumahua. Kolam susu Pus Pus. Untukmu kekasihku Ebit Kiade. Cinta tanpa pesan terakhir. Cinta masih babasa dan nuansa bening. Oh, ada Victor Huta Barat ya, saudara, denganku nanti jawabanmu. Banyak sekali lagunya. Saya terima di jeng telepon. Halo, selamat malam.
1: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Ruang Rindu, selamat malam. Enggo Yus, kakak.
1: Mbak, mohon maaf ya, tadi nggak sempat hadir nih. Ada objek dari kantor yang sudah ditinggalkan.
0: Siap, masih ditunggu dua hari ke depan kakak, kalau sempat.
1: Iya, mungkin Sabtu.
0: Oke, baik, sip. Lagunya apa, kak?
1: Dari Edi Silitonga ada ya?
0: Edi Silitonga, aku nanti jawabanmu.
1: Oh ya,
0: ini penyanyi penyanyi favorit ya. Saya hanya bertanya dan menebak saja. Oke, iya, sip, ditunggu kakak putarnya lagu.
1: Oke, makasih Mbak. Selalu.
0: Sama-sama, Kak Ayu sudah bergabung bersama kita penonton pertama. Ku nanti jawabanmu. Satu lagi, dua lagi. 536386. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Halo. Halo.

Baik, yang mau bergabung lagi di 536386, silakan. Ditunggu lagi dering teleponnya tanpa bunyi, tapi ada kode lampu ya. Kalau sudah menyala lampunya berarti sudah bisa masuk jalur. Silakan di 536386.

0: Ayo, yang mau bergabung bersama kita, masih saya berikan kesempatan untuk Anda yang mau bergabung mumpung waktu kita masih panjang. Ini baru 15 menit ya, jadi silakan yang mau bergabung. Putri Aryani, teruskan langkah baik, sulit bernapas tanpamu, dari Chandra, Yuana, Erni Johan, Dua Sejoli, Titik Puspa. Oh, sudah ada yang bergabung, Mbak. Silakan angkat. Halo, selamat malam.
1: Dengan Cornelius di Polimax.
0: Oh, dari Polimax, silakan.
1: Lagu-lagunya?
0: Lagu-lagunya udah disiapin. Ada Tantowi Yahya, ada Vidi Aldiano, ada Ebit, kemudian ada Gus Plus, Utali Kumahua, Erni Johan, Titik Puspa. Utali Kumahua. Oke, mungkinkah terjadi? Baik, ditunggu lagunya. Oke, baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kita di 536386. Iya, selamat menikmati aktivitas istirahat saja buat yang sudah mulai terlelap. Buat yang sedang menikmati suasana malam, buat yang lagi santai di jalan juga, lagi berkendara juga ada. Oke, saya terima di ujung telepon. Halo, selamat malam.
2: Ruang Rindu, selamat malam Kak Dea.
0: Malam juga adikku.
2: Dengan Cecil kakak.
0: Iya, Cecil. Lagunya apa, Dek?
2: Ebigade judulnya.
0: Ebit Gade itu untukmu kekasihku.
2: Aduh, yang lain coba kakak baca kak.
0: Yang lain itu apa ya? Titik Puspa, Dua Sejoli, Tantowi Yahya, Cinta Masih Babasa, Nuansa Bening, Vidi edisi.
2: Oh, Nuansa Bening aja udah.
0: Hah?
2: Nuansa Bening, Sebening kakak.
0: Oh iya, Nuansa Bening, Sebening aku. Boleh.
2: Selamat siang, makasih.
0: Terima kasih udah bergabung adik Cecil dari seputaran apa? Wena ya. Oke, kita mainkan saja lagu-lagu yang sudah di request untuk menemani pendengar kita yang lagi beraktivitas.

0: Baik, saudara pendengar, maafkan Mbak Dea kalau mungkin ada lagu yang terlewatkan dan tidak sempat saya putarkan, karena ada beberapa lagu yang tiba-tiba terhapus dari list pemutaran ya, atau aircast, jadi gak bisa dipanggil lagi ya. Jadi silakan yang tadi udah bergabung, mohon dimaafkan kalau mungkin ada lagu yang terlewatkan. Saya terima dulu di ujung telepon. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam.
1: Ruang rindu.
0: Dengan...
1: Ini dari Momere, Bunda Ima deh.
0: Oh, Bunda Ima. Oke.
1: Ada Sopi?
0: Bukan, sayang Mbak Dea.
1: Ada Ida?
0: Iya, Mbak Ida.
1: Oh iya, selamat jumpa.
0: Oh, Momere, mohon dimaafkan, terputus ya. Oke, di ujung telepon di 536-386 buat yang mau bergabung. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam
0: juga. Dengan siapa nih?
2: Dengan Daniel di seputaran Paldam.
0: Kakak Daniel di seputaran Paldam. Oke, silakan Kak Daniel, lagu apa? Lagu apa, Kak? Halo.
2: Halo. Lagu apa ya?
0: Oh, lagunya sudah disiapkan. Ada lagu Black Brothers, Tragedi Awal Agustus, Ebit GAD Untuk Mau Kekasih.
2: Black Brothers? Iya.
0: Oke, baik. Sip, makasih Kak Daniel. Ditunggu diputarkan ya. Baik, dari Paldam, ada siapa lagi di belakangnya? Lagunya Ernie Johan Yuana. Apalagi ya? Kus Plus, Kolam Susu, Pesan Tanpa Terakhir 17, Cinta Masih Babasa dari Tanto Yahya. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, Mbak.
0: Malam juga.
3: Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu, selamat malam. Dengan siapa, Bunda Ima?
3: Dengan... Oma Suparni di PTN.
0: Oh, dengan Oma Suparni. Ih, tadi terputus dari Momere, saya pikir masuk lagi. Oke, Oma Suparni, lagu
3: iya.
0: Apa?
3: Ebit GAD saja kan, Mbak?
0: Boleh. Ebit GAD boleh. Iya. Ditunggu.
3: Tadi saya dengar ada lagunya Ebit GAD jadi.
0: Ditunggu Bunda Suparni.
3: Iya, terima kasih.
0: Terima kasih juga.
3: Selamat malam, Mbak Dea.
0: Malam juga, sudah bergabung dari seputaran Tanah Hitam. Ya, sehat-sehat ya, Bunda. Satu lagi, silakan di 536-386 yang mau bergabung lagi. Halo, selamat malam. Halo.
4: Ya, halo.
0: Malam.
4: Malam.
0: Iya, selamat malam juga. Halo. Dengan siapa nih?
4: Bunda, dengan Pak Naro di sekitar Hotel Ermasita Batu Putih.
0: Oh, dari seputaran Ermasita Batu Putih. Silakan, Bapak
4: Naro.
0: Pak Naro.
4: Iya,
0: betul. Iya, hormat Bapak. Pilihan lagunya Sanita. Boleh?
4: Ada Black Brothers.
0: Black Brothers? Ada, mau diputarkan di awal. Mau ikutan atau mau request lagu yang berbeda?
4: Black Brothers, lagu Kotaku.
0: Apa?
4: Kotaku.
0: Kotaku.
4: Iya.
0: Oke, baik, siap. Nanti diputarkan, ya, Pak Naro.
4: Ya, terima kasih.
0: Oke. Terima kasih.
4: Mau minta lagu tapi semua padang. Kayak macam mau mengantuk ya.
0: Enggak apa-apa. Hormat. Kita mau mendengarkan Kotaku, Kota Jayapura.
4: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali. Sudah ada 3 penelpon yang bergabung bersama kita. Ada pilihan lagu juga. Ada beberapa yang coba Mbak Dea pilih karena waktunya masih ada beberapa menit ke depan. Mungkin pilihan yang sudah terlist gak cukup ya. Jadi bisa kita dengarkan yang lainnya.

Lagunya Mendayu-dayu dan persembahan dari Ebit Gade tentunya mengantarkan kita menikmati suasana tidur ya. Baik pendengar, masih 15 menit lagi kita akan menuju ke pukul 23 ya. Dan satu lagu juga belum sempat saya putarkan ya, persembahan dari Black Brothers juga, judulnya Kotaku, Kota Jayapura.

0: Ya, saudara pendengar, di sisa waktu kita yang mau bergabung, ya, ini ada tambahan lagu, ya, Utali Kumahua dengan Sesaat Kau Hadir, Cinta dan Permata, tapi versinya Fandi Fabiola. Kemudian ada yang tadi bagus juga, Tantowi Yahya, Cinta Masih Babasa, Kus Plus dengan Kolam Susu, dan saya buka line telepon karena waktunya udah mau habis. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Mbak Dea.
0: Malam, Kakak Hormat. Iya. Terima kasih, selamat menikmati. Belum tidur?
1: Belum, Mbak Dea.
0: Oh, masih monit.
1: Betul sekali, Mbak Dea.
0: Betul sekali. Lagunya apa, Kak?
1: Lagunya apa, Kak? Fanny Fabiola sudah.
0: Apa?
1: Fanny Fabiola.
0: Fanny Fabiola ada, Cinta dan Permata.
1: Cinta dan Permata atau apa sudah?
0: Ah, paling baik Cinta dan Permata, atau mau pilihan apa lagunya? Fanny, tapi judulnya apa gitu?
1: Ah, biar sudah, yang ada saja.
0: Bo.
1: Kalau contoh Tantowi Yahya?
0: Tantowi Yahya, Cinta Masih
1: Babasa. Wah, syukurin dari kemarin.
0: Syukur itu lagi.
1: Sudah yang ada sih.
0: Niat hati mau pesan apa?
1: Yang tadi saja, yang awal itu tadi. Fanny Fabiola saja.
0: Oh, tidak apa-apa, nanti Mbak Dea putarkan.
1: Fanny Fabiola, kalau Mbak Dea mau putarkan, pilih sudah salah satu yang Mbak Dea ingin.
0: Oh, oke. Okay. Ya, sudah sip.
1: Yang ingin saya dengar sini.
0: Yo. Oke, baik.
1: Bertugas.
0: Ya, terima kasih Kakak Afe sudah bergabung bersama kita. Oke, baik. Sudah bergabung bersama kita. Satu penelpon lagi sebelum kita tutup, ya. Tapi nanti satu jam ke depan Anda akan ditemani oleh lagu-lagu mancanegara. Silakan, ya, mau bergabung. Satu penelpon lagi yang belum tidur. Halo, selamat malam.
2: Ruang Rindu, selamat malam. Terakhir kah?
0: Terakhir sekali.
2: Oh, syukurlah. Tadi mau coba-coba masuk, tapi terakhir saja. Syukur terakhir.
0: Saya bilang, jangan bilang baru monitor, ya.
2: Woi, tidak. Kolam susu.
0: Kolam apa lagunya?
2: Kolam Susu.
0: Plus. Mau putar lagi itu.
2: Iya, pengen dengar itu, semangat sedikit.
0: Iya, sip, nanti Mbak Ida putar.
2: Iya, Mbak Ida juga semangat. Stay healthy.
0: Sudah baku dapa kita orang.
2: Iya, itu lagi. Besok lagi kan jumpa.
0: Besok lagi, anak-anak fans kayaknya janjiannya hari Sabtu. Tadi mama Fanny sendiri dengan Kak Ivan. Kalau bisa ketemu bareng-bareng, ya. Oke deh, kita mainkan.
2: Oke.
0: Terima kasih Kak Ivan.
2: Selamat malam.
0: Malam juga Kak Ivan sudah bergabung bersama kita di acara Ruang Rindu untuk malam ini. Dan dengan demikian, saudara, kita masuk pada pukul 11 malam, ya, dengan jazz musik. Kita akhiri saja untuk kebersamaan ini di ajang Ruang Rindu untuk malam hari ini.

0: sudah mulai beristirahat. Selamat istirahat saja. Mimpi indah. Buat yang masih pengen menemani kami yang bertugas sampai selesai tugas kami ya, satu jam ke depan dengan lagu-lagu mancanegara, lagu barat. Satu lagu terakhir dari Fanny Fabiola. Mbak Diap, malam ini senang dengar Fanny, tapi memang aslinya favorit ya. Dan itu sudah saya perdengarkan untuk Anda, mudah-mudahan saja terhibur. Baik pendengar, jazz musik akan temani Anda sampai jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur.
1: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Saudara pendengar, Paul Partohap dengan satu lagu I Love You. Baik, saat ini sudah pukul 23:42 waktu Indonesia Timur. Selamat istirahat buat Anda yang akan istirahat. Seiring dengan kami akan segera meninggalkan ruang dengan Anda tepat pukul 24 ya. Dan akan bergabung kembali bersama Anda pada pagi harinya tepat pukul 5 waktu Indonesia Timur. Jangan lupa cek and recheck kembali kondisi rumah Anda. Jangan lupa mengamankan rumah Anda sedetail mungkin agar jangan ada celah untuk aktivitas kejahatan ya. Baik pendengar, berapa menit lagi saya pamit undur diri dari ruang daerah Anda.

Saudara pendengar, karena waktu 5 menit lagi segera usai, kami langsung pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan kebersamaan kita akan segera berakhir pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Akhirnya saya Mbak Ida pamit undur diri bersama Bung Operator dan seluruh kru yang bertugas dari pukul 5 tadi pagi sampai saat ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa untuk menutup seluruh rangkaian aktivitas Anda dengan doa, dan kiranya semuanya boleh berjalan dengan baik sampai esok pagi kita bisa bertemu kembali. Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usai sudah tugas kami menemani Anda di sepanjang hari ini, 3 September 2026, tepatnya di hari Kamis. Dan akhirnya, terimalah salam kebangsaan kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara, dan inilah Radio Republik Indonesia, Jayapura.

Selamat pagi pendengar program A1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, kembali di udara dengan pemancar FM 96, 97,6, FM 93,5 MHz, dan FM 95,4 MHz untuk wilayah Genyam dan sekitarnya, mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Selamat pagi, selamat jumpa kembali, dan Merdeka!

Langsung dari kawasan Tasanggapura nomor 23 Jayapura, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kenal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali. Kita bersua lagi, kita bertemu lagi di suasana pagi hari ini, mengawali seluruh rangkaian program-program siaran kami pendengar. Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura untuk edisi siar hari ini, hari Jumat tanggal 4 September 2026. Kembali hadir menyapa ruang dengar Anda tentu melalui FM 96.3 dan FM 97.6 MHz untuk Anda pendengar yang ada di wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya. Bahagia sekali, senang sekali kami bisa kembali menjumpai Anda di suasana pagi hari ini di day part yang pertama untuk rangkaian Lintas Jayapura Pagi, hingga day part yang kedua untuk rangkaian Lintas Jayapura Siang Pro 1 RRI Jayapura. Yang bertugas pagi hari ini temani Anda, saya Rahma pendengar, dan standby ada rekan teknik Bung Andi Lawana. Tugasnya Mbak Rahma bareng Bung Wana terhitung mulai saat ini pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur hingga nanti siang pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Apa kabar Anda pendengar? Harapan kami jumpai Anda semuanya, Anda senantiasa dalam kondisi yang sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Sudah bangun pagi hari ini, jangan lupa terus mengucap syukur atas banyak nikmat yang Tuhan berikan kepada kita semuanya. Kita masih diberikan nikmat nafas kehidupan, kita masih diberikan nikmat waktu, kesempatan untuk bisa kembali menjalani berbagai rutinitas kita sepanjang hari ini, dan kita bisa tidur semalam dengan nyenyak. Mimpinya semoga saja mimpi yang indah, dan kita bisa bangun pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, segar, bugar, dan tentunya tanpa kurang suatu apapun, dengan semangat menjalani hari yang baru. Semoga segala persiapan yang sudah Anda lakukan sejak semalam, bahkan ya sampai nanti dieksekusi segala aktivitas kegiatan Anda, segala tugas pekerjaan Anda untuk hari ini, semoga semuanya nanti bisa berjalan baik sesuai dengan perencanaan Anda dan sesuai dengan apa yang tentunya menjadi harapan Anda. Selamat pagi pendengar setia program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada, yang juga tengah memantau siaran kami melalui mobile application, melalui aplikasi RRI Digital. Kami menyapa Anda selamat pagi, dan juga untuk Anda yang lagi monit melalui radio streaming yang dapat diakses pula melalui portal berita resmi kami di www.rri.co.id. Rangkaian program-program siaran kami akan kami hadirkan sepanjang tugas kami mengawal Anda sampai nanti siang. Ada persembahan senandung-senandung religi islami bagi Anda seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Mengawali pula rangkaian tugas kami menemani Anda, kami akan hadirkan mutiara pagi, renungan pagi agama Islam. Untuk edisi hari ini kami rangkaikan dengan senandung-senandung religi islami sampai kita jelang bersama nanti pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Beragam informasi aktual akan kami sajikan dalam penyampaian Warta Berita Fajar Papua pagi hari ini, dihadirkan tepat pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur hingga kita jelang nanti pukul 6 pagi lewat 30 menit waktu Indonesia Timur. Kami akan rangkaikan ruang informasi Anda dengan menghadirkan update informasi yang nanti ragam informasinya kami lansir dari portal berita resmi kami, dari laman rri.co.id dalam gelaran program acara News Magazine. Pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur kami akan merilai warta berita dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional, dan akan kembali kami relay pula pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur. Selepas itu sekitar pukul 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur kami hadir dengan update informasi perakiraan cuaca yang nanti akan disampaikan langsung bersama perakirawan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG wilayah 5 Jayapura. Rangkaian informasi, persembahan lagu-lagu hiburan pilihan akan terus menjadi bagian untuk kebersamaan kita sampai nanti tugas kami selesai pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, itulah rangkaian program-program siaran kami di day part yang pertama hingga day part yang kedua untuk rangkaian Lintas Jayapura Pagi hingga rangkaian Lintas Jayapura Siang edisi siar hari ini, hari Jumat tanggal 4 September 2026. Saat ini sudah pukul 5 pagi lewat
6 menit waktu Indonesia Timur. Dan bagi Anda seluruh kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, selesai menjalankan ibadah salat subuh, kini kami akan hantarkan Mutiara Pagi, Renungan Pagi Agama Islam untuk edisi hari ini. Dan mengawalinya, satu persembahan tembang religi islami kami hadirkan dulu ke ruang dengar Anda. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Papua, selamat pagi Kota Jayapura dan sekitarnya. Inilah rangkaian persembahan terbaik kami pendengar yang kami hadirkan spesial untuk Anda langsung dari kawasan Tasanggapura nomor 23 Jayapura.

saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi bagi Anda seluruh kaum muslimin dan muslimat. Demikian satu persembahan Senandung Religi Islami sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Saat ini pukul 5 pagi lewat 10 menit waktu Indonesia Timur. Kini kami hantarkan Mutiara Pagi, Renungan Pagi Agama Islam untuk edisi hari ini, hari Jumat tanggal 4 September 2026. Mutiara Pagi, Renungan Pagi Agama Islam kali ini akan disampaikan bersama Putri Wulan Sartika dengan tema ataupun judul 3 Wasiat Rasul untuk Umat dalam Kehidupan. Bagi Anda seluruh kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, kini kami hantarkan Mutiara Pagi, Renungan Pagi Agama Islam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala ali ashabih wa tabi'ina lahum ahsanu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Pendengar RRI dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak sekali kenikmatan. Maka mari sama-sama kita mengucapkan syukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat beserta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di akhirat nanti kita semuanya diakui menjadi umatnya dan bisa bersama-sama beliau masuk dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengeluarkan tutur kata yang indah, singkat namun kaya makna dan sempurna. Maka mari sejenak kita bersama-sama menyelami nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang singkat namun besar pengaruhnya serta terkumpul banyak sekali kebaikan. Disebut dalam Musnad Imam Ahmad, Sunan Ibnu Majah dan yang lainnya, dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa suatu ketika ada seorang laki-laki menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "Ya Rasulullah, beri aku nasihat singkat." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kamu hendak melaksanakan sholat, sholatlah seperti sholat yang terakhir." Jadi Rasulullah memberikan 3 nasihat singkat yang sangat bermakna untuk kita dengar bersama, untuk kita resapi bersama-sama. Nasihat yang pertama adalah Rasulullah memesan untuk selalu menjaga sholat. Bagaimana kita selalu merasa bahwa sholatnya kita pada hari ini atau pada saat ini adalah sholat yang terakhir bagi kita. Bila seseorang sholat dengan perasaan seakan-akan sholat itu adalah sholat yang terakhir baginya, ia tidak akan bisa untuk melalaikan sholat. Ia merasa bahwa sholat ini sholat yang terakhir kalinya, maka sudah tentu dia akan sangat bersungguh-sungguh dalam melaksanakan sholat tersebut. Maka selayaknya seorang mukmin mengingat pesan ini di setiap sholatnya. Lakukan sholat seakan-akan sholat itu adalah sholat perpisahan. Hadirkan perasaan bahwa itu adalah sholat yang terakhir, sehingga kita bisa menjadikan sholat kita sebagai sholat khusyuk wal hudu, yaitu sholat yang merasa rendah di hadapan Allah dan dengan konsentrasi yang penuh. Itu adalah wasiat Rasulullah yang pertama. Kemudian Rasulullah berlanjut dengan wasiat yang kedua, yaitu selain menjaga sholat, Rasulullah pun berpesan untuk senantiasa setiap manusia menjaga lisan. Mengapa? Karena lisan ini adalah hal yang paling berbahaya bagi seluruh manusia. Saat perkataan belum terucap, ia masih bisa dikendalikan pemilik ucapannya. Adapun saat ucapan telah keluar dari lisan seseorang, maka ucapan itulah yang akan menguasainya dan ia akan menanggung resiko dari ucapan tersebut. Oleh karena itu, Rasulullah berpesan, jangan mengatakan sesuatu yang membuatmu meminta maaf di kemudian hari. Pastikan apa yang kita bicara adalah hal-hal yang lebih bermanfaat. Artinya, bagaimana bersungguh-sungguhlah menahan lisanmu dari ucapan yang membuat dirimu harus meminta uzur di kemudian hari atau meminta maaf
di kemudian hari. Maka pastikan setiap perkataan yang membuatmu meminta maaf, karena sebelum perkataan itu terucap, ia berada dalam kekuasaanmu. Namun bila sudah terucap, maka perkataan itulah yang akan nantinya menguasaimu. Nabi SAW pun pernah berpesan kepada Mu'ad radhiyallahu anhu, "Maukah aku kabarkan kepadamu tentang kunci dari semua perkara, kebahagiaan, keselamatan di dunia?" Maka Mu'ad menjawab, "Ya Rasulullah." Maka Rasulullah pun memegang lisannya, kemudian seraya bersabda, "Jagalah hal ini." Aku bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kita akan disiksa juga karena ucapan kita?" Nabi menjawab, "Bukankah yang menyebabkan seseorang terjungkal wajahnya di neraka itu tidak lain karena buah dari ucapan lisan-lisan mereka?" Dalam hadis sahih lainnya, Nabi SAW juga berpesan, "Jika waktu pagi tiba, seluruh anggota badan menyatakan ketundukannya terhadap lisan dengan mengatakan, 'Bertakwalah kepada Allah terkait dengan kami, karena kami hanyalah mengikutimu. Jika engkau baik, maka kami pun baik. Sebaliknya jika kamu melenceng, maka kami pun akan melenceng.'" Maka kunci kehidupan kita adalah dengan menjaga lisan kita, untuk bagaimana kita mengucapkan perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang bermanfaat. Kemudian pesan ketiga dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu berisi tentang bagaimana setiap manusia menjadi insan yang qanaah, menggantungkan hati hanya kepada Allah dan mempuskan harapan terhadap harta-harta yang di tengah manusia. Beliau bersabda, kumpulkan keputusasaan terhadap apa yang ada pada manusia. Rasulullah berpesan untuk senantiasa kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, menerima segala apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bekerja semampu kita dan mempasrahkan segala apa yang telah kita usahakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dengan lisan Anda tidak pernah berdoa kecuali kepada Allah, maka demikian juga sepatutnya dengan sikap Anda, jangan gantungkan harapanmu kecuali kepada Allah. Maka teruslah memiliki jiwa yang qanaah, tawakal dan berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi tiga pesan daripada Rasulullah yang sangat singkat, namun ketika kita bisa meresapi, kita bisa merenungi daripada tiga pesan dari Rasulullah ini, insya Allah hidup kita akan selamat, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari kesempatan kali ini, dari renungan pada hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan bersama ini bisa menjadi manfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Apabila ada lebihnya, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kurangnya, mohon kiranya dimaafkan. Saya penyuluh Kementerian Agama Kabupaten Kerom atas nama Putri Wulan Sartika mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada RRI Jayapura. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan

0: kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Torasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

0: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia, Jayapura Kanal Informasi dan Inspirasi bagi Anda seluruh kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Sampai di sini kami cukupkan persembahan senandung-senandung religi Islami, sebelumnya juga mengawali seluruh rangkaian tugas kami menemani Anda di day part yang pertama. Untuk rangkaian lintas Jayapura pagi edisi hari ini sudah kami hantarkan pula renungan pagi mutiara pagi agama Islam yang telah disampaikan bersama Putri Ulan Sartika dengan judul ataupun tema 3 wasiat Rasul untuk umat dalam kehidupan. Mengantarkan kita pendengar, kini sudah pukul 5 pagi lewat 55 menit waktu Indonesia Timur. Kita jelang tanda waktu pukul 6 pagi, kami hadirkan beragam informasi aktual dalam Warta Berita Fajar Papua untuk edisi hari ini, dan Anda bisa menontonnya langsung juga karena kami live streaming seperti biasanya di kanal YouTube kami pendengar di RRI Jayapura Official. Selamat pagi, tetaplah setia bersama kami di sini pendengar di Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti penyampaian berita Fajar Papua. Fajar Papua disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Jayapura dengan penyampaian Warta Berita Fajar Papua. Edisi hari ini hari Jumat tanggal 4 September 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita Fajar Papua pagi hari ini. Di antaranya, FDS ke-15 didorong jadi penggerak ekonomi masyarakat Papua. Ruas Jalan Abipura Skelan ditutup sementara, arus lalu lintas dialihkan. Selain dua topik tersebut, Warta Berita Fajar Papua pagi hari ini akan kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri nanti dengan berita olahraga. Inilah Warta Berita Fajar Papua pagi hari ini selengkapnya bersama saya, Siti Rahmawati. Kita mulai berita yang pertama, Festival Danau Sentani ke-15 didorong memberi manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal. Pemerintah pusat dan daerah diminta meminta masyarakat menjadi pelaku utama dalam pengembangan potensi budaya dan ekonomi festival. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
2: Wakil Menteri Pariwisata Nilu Puspa dan Gubernur Papua Matius Fakiri mendorong Festival Danau Sentani berdampak ekonomi bagi masyarakat. Keduanya meminta festival membuka ruang bagi pelaku budaya, UMKM, dan usaha lokal untuk berkembang. Nilu Puspa mengatakan, Festival Danau Sentani tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial. Menurutnya masyarakat harus terlibat langsung dan menjadi pelaku dalam berbagai rangkaian festival. Wamenpar menyebut keterlibatan masyarakat menjadi salah satu indikator karisma event Nusantara. Pada FDES 2026, sekitar 300 UMKM tercatat ikut terlibat dalam kegiatan festival.
3: Festival seperti ini tidak boleh hanya menjadi sesuatu yang seremonial saja. Dia harus hadir untuk memberikan manfaat. Baik itu manfaat secara ekonomi maupun juga manfaat secara sosial kepada masyarakat kita. Manfaat yang baik untuk masyarakat, manfaat yang baik juga untuk pelaku penjaga budaya, pelaku seni yang ada di daerah yang festival tersebut diselenggarakan. Untuk itu tentu kita mendorong bagaimana agar festival itu tidak berdiri sendiri, tidak sekadar seremonial, tetapi satu aktivitas yang melibatkan semuanya.
2: Sementara itu, Gubernur Papua Matius Fakiri mendorong pengembangan potensi lokal melalui Festival Danau Sentani. Potensi tersebut meliputi kuliner internasional, pangan lokal, kerajinan, seni, dan produk UMKM. Menurutnya, kekayaan budaya dan potensi lokal harus membuka ruang ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4: Budaya adalah identitas. Budaya adalah jati diri, sekaligus fondasi untuk membangun masa depan yang berakar kuat pada nilai-nilai luhur. Karena itu, Festival Danau Sentani harus kita maknai lebih jauh daripada sebuah perayaan. Festival ini adalah ruang untuk mengenal, mencintai, menghidupkan, dan mewariskan budaya Papua.
2: Fakiri juga mengajak pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, dunia usaha, akademisi, seniman, pemuda, komunitas, dan media berkolaborasi. Kolaborasi tersebut diperlukan agar pengembangan ekonomi berbasis budaya dapat berlangsung secara berkelanjutan. Fakiri berharap Festival Danau Sentani berkembang menjadi ruang perjumpaan kreativitas, kebanggaan budaya, dan pertumbuhan ekonomi. Festival Danau Sentani 15 mengusung tema Budayaku Adalah Hidupku dan berlangsung 3 hingga 5 September 2026. Rizky Kurniawan melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, Wali Kota Jayapura Abi Sairolo meminta kepolisian, TNI, dan Satpol PP memperketat pengawasan di lokasi pengungsian korban kebakaran di Dok 5. Pengawasan terutama dilakukan terhadap akses keluar masuk pengungsian guna mencegah orang yang tidak berkepentingan masuk ke lokasi. Abi Sai menegaskan setiap pengunjung harus memiliki kepentingan yang jelas baik untuk memberikan bantuan maupun mengunjungi keluarga. Menurut Abi Sai, pengawasan diperlukan untuk memastikan keamanan warga terdampak kebakaran, termasuk melindungi barang-barang milik para pengungsi. Ia mengingatkan jangan sampai korban yang sudah mengalami kesulitan akibat bencana kembali mengalami kerugian karena kehilangan barang. Abisai meminta pengelola pengungsian bersama aparat keamanan meningkatkan pengawasan, namun tetap memberikan akses kepada masyarakat yang datang untuk membantu korban maupun menjenguk keluarganya. Pemerintah Kota Jayapura, kata Abisai, akan terus berkoordinasi dengan aparat keamanan dan pihak terkait agar penanganan pasca kebakaran berjalan tertib serta memberikan rasa aman bagi para pengungsi. Satlantas Polresta Jayapura Kota akan menutup sementara ruas Jalan Raya Abepura Skelen, tepatnya di kawasan perumahan Pemda, mulai Jumat 4 September 2026 hingga 7 September 2026. Kasatlantas Polresta Jayapura Kota AKP Muhammad Akbar menjelaskan penutupan ruas jalan tersebut dilakukan untuk memastikan proses pengerjaan konstruksi pekerjaan box culvert pasca longsor berjalan aman, lancar, serta tidak membahayakan para pekerja maupun pengguna jalan. Lanjut AKP Muhammad Akbar, bagi pengendara yang melaju dari arah Abepura menuju Kota Jayapura yang biasanya melintasi kawasan Skelen akan dialihkan melalui beberapa jalur alternatif, diantaranya jalur Mangga Besar, arah Bukit Jokowi maupun melalui jalur Ring Road. Sementara untuk kendaraan dari arah Entrop atau Kota Jayapura yang menuju Abepura akan diarahkan melewati Jalan Baru. Pengendara juga dapat menggunakan jalur alternatif melalui samping Masjid Al-Hidayah Entrop atau Kolam Buaya maupun jalur lainnya. Kasat Lantas juga menambahkan pihaknya telah menyiapkan personil untuk melakukan pengaturan arus lalu lintas di sejumlah titik guna mengantisipasi kepadatan kendaraan selama rekayasa berlangsung. Terkait dengan itu, Kasat Lantas Polresta Jayapura Kota mengimbau masyarakat agar memperhitungkan waktu perjalanan, mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang telah dipasang, serta mengikuti arahan petugas demi kelancaran bersama. Warta Berita Fajar Papua ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official.
1: Anda masih mengikuti Berita Fajar Papua dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Pendengar dan pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polresta Jayapura Kota berhasil meringkus pelaku penyalahgunaan narkotika jenis ganja dan sabu di Kota Jayapura. Pengungkapan tersebut berhasil dilakukan setelah tim Opsnal Satres Narkoba Polresta Jayapura Kota melakukan pemantauan barang yang mencurigakan yang dikirim melalui jasa pengiriman barang. Setelah dilakukan pemantauan, seorang perempuan berinisial DNP 46 tahun datang mengambil paket tersebut dan yang bersangkutan langsung diamankan bersama barang bukti. Dari hasil pemeriksaan awal, DNP mengaku mengambil paket tersebut atas permintaan pasangannya berinisial RFS 50 tahun. Atas informasi tersebut, tim kemudian bergerak menuju kediaman RFS yang berada di kawasan APO Tugu, Distrik Jayapura Utara. Setibanya di lokasi, petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan narkotika jenis ganja yang disimpan di dalam lemari. Kasatres Narkoba Polresta Jayapura Kota AKP Febri Pardedi mengatakan dari pengungkapan tersebut pihaknya berhasil mengamankan barang bukti berupa 10,90 gram narkotika jenis sabu dan kurang lebih 300 gram narkotika jenis ganja beserta barang bukti lainnya. Ditegaskan AKP Febri Pardedi, saat ini kedua tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Satres Narkoba Polresta Jayapura Kota untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Dan atas perbuatannya itu, kedua tersangka dijerat dengan pasal 609 ayat 2 huruf A Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dan pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Pendengar dan pemirsa, LPP RRI Jayapura mencanangkan rangkaian peringatan Hari Radio 2026 yang diawali dengan rangkaian kegiatan RRI Fest 2026. Berikut laporan Arul Firmansyah.
5: Jelang puncak peringatan Hari Radio ke-81 yang diperingati pada 11 September di tiap tahunnya, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Jayapura menggelar RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026. Pencanangan kegiatan tersebut berlangsung di halaman kantor LPP RRI Jayapura dengan mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Kepala LPP RRI Jayapura, Joni Iskandar Baso, mengatakan peringatan Hari Radio bukan hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum untuk meneguhkan kembali peran RRI sebagai media pemersatu bangsa yang terus eksis sejak tahun 1945, sekaligus menjadi saksi sejarah, menjadi corong informasi, pendidikan, hiburan, sekaligus perekat persatuan bangsa di tengah keberagaman Indonesia, termasuk di tanah Papua.
6: RRI telah menjadi saksi sejarah, menjadi corong informasi, pendidikan, hiburan, sekaligus perekat persatuan di tengah keberagaman Indonesia, termasuk di tanah Papua. Melalui kegiatan ini, terutama RRI Fest, dengan tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri, yang menghadirkan kreativitas dan kolaborasi bagi generasi muda, komunitas serta pelaku industri kreatif UMKM untuk menampilkan karya terbaiknya. Ini adalah bukti bahwa RRI terus bertransformasi menjadi media adaptif, modern, dan dekat dengan masyarakat, khususnya di tanah Papua. Sementara itu, Bintang Radio merupakan ajang bergengsi yang telah melahirkan banyak talenta hebat di dunia musik, terutama di tanah Papua dan Indonesia.
5: Joni Iskandar Baso berharap melalui kegiatan ini RRI diharapkan bisa semakin dekat dengan masyarakat sekaligus memperkuat perannya sebagai media publik yang menyuarakan informasi, kebudayaan, dan semangat persatuan di tanah Papua.
6: Kegiatan ini bukan hanya sekedar kompetisi, tetapi juga wadah pembinaan dan pengembangan bakat anak bangsa, termasuk putra putri terbaik Papua yang memiliki potensi yang luar biasa. Kami percaya bahwa dengan kolaborasi dan dukungan semua pihak, RRI akan semakin kuat dalam menjalankan tugasnya sebagai media pemersatu bangsa.
5: Sementara itu, Asisten 2 Setda Kota Jayapura, Abdul Majid, mengapresiasi pelaksanaan RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Ia menilai di tengah perkembangan teknologi digital dan media sosial, RRI terus bertransformasi dan tetap menjaga perannya sebagai media publik yang independen, netral, dan menjadi sumber informasi yang terpercaya. Abdul Majid juga mendorong RRI untuk memperkuat literasi masyarakat, melawan hoax, serta semakin mengangkat budaya lokal dalam berbagai siarannya. Selain itu, RRI diharapkan membuka ruang kolaborasi bagi para podcaster, YouTuber, komunitas musik, dan generasi muda untuk berkarya bersama.
7: Memasuki usia ke-81 tahun, RRI dituntut untuk terus bertransformasi menghadapi era digital, tantangan globalisasi, perubahan teknologi serta derasnya arus informasi, sehingga menuntut RRI senantiasa berinovatif, adaptif, dan tetap menjaga marwahnya sebagai media publik yang independen, netral, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Karena itu, saya menyambut baik adanya RRI Fest tahun 2026 ini. Bukan sekadar pesta, tetapi ini ruang pertemuan antara radio dengan pendengarnya, antara penyiar dengan komunitas, antara suara dan karya.
5: Pelaksanaan RRI Fest 2026 berlangsung selama 3 hari, mulai 3 hingga 5 September 2026 dengan berbagai kegiatan, diantaranya Bazar UMKM, Pasar Murah, Lomba Tari Yospan, Donor Darah, serta Panggung Hiburan. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, memperingati Hari Radio ke-81, LPP RRI Jayapura bersama PMI Provinsi Papua menggelar aksi donor darah pada hari Kamis 3 September 2026. Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian RRI Fest 2026 ini diikuti karyawan dan karyawati RRI Jayapura serta sejumlah mitra kerja. Aksi kemanusiaan tersebut menargetkan terkumpulnya 100 kantong darah yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan transfusi darah. Kepala Seksi Pelayanan Donor PMI Provinsi Papua, Widi Santoso, mengapresiasi kegiatan yang diinisiasi RRI Jayapura tersebut. Widi mengatakan keberadaan pendonor baru menjadi salah satu hal penting untuk menjaga ketersediaan stok darah di PMI. Setiap bulan, pendonor baru yang datang untuk mendonorkan darah berada di kisaran 3-5%. Di sisi lain, jumlah pendonor secara keseluruhan cenderung mengalami penurunan. Karena itu, kegiatan donor darah yang melibatkan berbagai pihak dinilai penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar rutin mendonorkan darah. Melalui kegiatan ini, RRI Jayapura berharap semakin banyak karyawan, mitra kerja, maupun masyarakat yang tergerak menjadi pendonor darah secara rutin. Yang terakhir kami hadirkan berita olahraga.
8: Berita olahraga Pro 1 Kanal Inspirasi.
0: Gelandang serang Persipura Jayapura Markus Otto Alberti Majar dipinjamkan ke PSS Sleman pada musim Championship 2026-2027. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
9: Gelandang serang Persipura Jayapura Markus Majar dipinjamkan ke PSS Sleman pada musim Championship 2026-2027. Keputusan ini menjadi langkah penting dalam perjalanan karir Markus Majar untuk menambah pengalaman, mengasah kemampuan, sekaligus bersaing di kompetisi Super League selama satu musim. Hal itu disampaikan Direktur Sepak Bola Persipura Jayapura Angel Alfredo Vera Kamis kemarin.
10: Ya, kita sudah resmi dipinjam Markus, ya mungkin alasan kita untuk dia bisa dapat lebih pengalaman, lebih jam terbang, karena ya di sini di walaupun mungkin kalau dia di sini masih bisa cari tempat, tapi di sini ada banyak pemain senior di posisi dia yang mungkin punya lebih apa namanya lebih kesempatan untuk main, no? Karena ada kesempatan ini kita manfaatkan untuk dia juga, no?
9: Dikatakan Angel, pemain berusia 21 tahun itu merupakan salah satu pemain muda andalan yang telah mendapatkan kesempatan tampil bersama tim senior Mutiara Hitam.
10: Oh, saya tidak terlalu banyak lihat, no, dia karena cuma diuji coba. Mungkin kalau potensi pasti ada, punya potensi, tapi ya karena Sleman lihat dia juga itu jadi apa namanya contoh yang bagus untuk dia, karena dia punya kualitas untuk main di Liga 1. Itu bagus juga, no? Itu jadi bagus untuk pemain, untuk Sleman, untuk kita juga, karena mungkin ke depannya dia kembali sudah lebih jadi. Sukses di sana, bisa bantu tim dia baru dia sekarang, yang dapat sebanyak pengalaman yang dia bisa kumpul di sana dan jam terbang seperti saya bilang tadi untuk kembali lebih kuat, lebih senior.
9: Menurutnya, peminjaman ini juga menjadi bagian dari proses pengembangan pemain muda agar semakin berkembang dalam karir profesional sepak bola di level tertinggi Liga 1. Nalik Saulia melaporkan.
8: Berita olahraga Pro 1 Kanal Inspirasi.
0: Pendengar dan pemirsa, sekian penyampaian Warta Berita Fajar Papua dari Radio Republik Indonesia Jayapura edisi hari ini, hari Jumat, tanggal 4 September 2026. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Siti Rahmawati mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Telah kita ikuti Berita Fajar Papua pagi ini dari Pro 1 RRI Jayapura.

0: patroli udara. Patroli udara.
1: Siaran yang mengetengahkan informasi arus lalu lintas baik di Kota Jayapura,
0: Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom dan Kabupaten Sarmi
1: bersama personil dari Ditlantas Polda Papua.
0: Patroli udara mengudara setiap hari Selasa dan Jumat selama 30 menit mulai pukul 6.30 sampai pukul 7 waktu Indonesia Timur.
1: Patuhi aturan dan rambu-rambu lalu lintas saat berkendara agar Anda selamat selama di jalan raya.
0: Ingat, utamakan keselamatan karena
1: keluarga Anda menanti di rumah.
0: Polantas Karib,
1: kemitraan
0: aktif,
1: responsif,
0: intuitif,
1: berintegritas. Salam presisi, bekerja, bergetar, terlaporkan.
2: Saudara pendengar program Satu Radio Republik Indonesia, Jayapura kenal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini. Inilah rangkaian program-program siaran kami yang sudah mulai kami siarkan ke ruang dengar Anda. Sejak pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur, siaran kami mengudara dengan beberapa rangkaian program-program siaran kami menemani Anda di suasana pagi hingga siang hari nanti ya. Di day part yang pertama untuk rangkaian lintas Jayapura pagi hingga day part yang kedua untuk rangkaian lintas Jayapura siang sampai nanti pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Dan saat ini pendengar, sudah pukul 6 pagi lewat 25 menit waktu Indonesia Timur, beragam informasi aktual sudah kami hadirkan pula dalam Warta Berita Fajar Papua. Anda yang ketinggalan, baru bangun, Mbak Rahmat, tenang ya, Anda bisa nonton kembali beragam berita yang dihadirkan tadi pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur ya, perkembangan terkini di kota kita tercinta, Kota Jayapura, dan juga terkait dengan kegiatan FDS di Kabupaten Jayapura. Nanti bisa Anda dengarkan kembali dan sekaligus menontonnya kembali, termasuk juga gelaran kegiatan RRI Fest 2026 yang dilakukan RRI. Tentunya ini merupakan rangkaian kegiatan untuk memeriahkan ya Hari Radio, hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia yang nanti akan diperingati pada tanggal 11 September 2026. Selamat pagi saja untuk Anda semuanya, silakan bisa ditonton kembali melalui kanal YouTube kami ya, informasi-informasi yang terupdate. Silakan bisa berkunjung melalui kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Kita akan jelang pukul 6 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur, dan untuk hari ini akan kami hadirkan update informasi arus lalu lintas. Kita akan ikuti bersama berbagai laporan dari beberapa pos ya, bersama para personil dari Ditlantas Polda Papua yang kini akan dihadirkan sepanjang kebersamaan.

Saudara mendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Satu persembahan lagu yang penuh semangat kami kirimkan ke ruang dengar Anda ya, dari Silet Open Up featuring Kakak Anji dan BJ Akon ya. Ini lagunya singkatan Matumaja, kepanjangan dari apa Mbak Rahma? Kepanjangan dari makin tua, katanya makin jadi. Selamat pagi saja untuk Anda semuanya. Ini menjadi penyemangat untuk kita semuanya, makin bertambah usia ya, bukan berarti semangat kita juga ikut berkurang. Justru setiap hari ya, kalau boleh kita bilang, ini adalah kesempatan ya untuk menjadi lebih sehat. Jadi semakin tua, semoga semakin sehat, semakin kuat dan lebih bijaksana. Apapun aktivitas yang sedang dijalani hari ini, selamat pagi saja untuk Anda semuanya. Lakukan dengan penuh semangat dan jangan ya terlalu lelah ya, terlalu capek. Kalau capek ya sudah istirahat. Kami hadir kini nanti beberapa menit lagi dalam gelaran program acara Patroli Udara. Sudah ada Kakak Caroline yang standby di sini sambil menunggu juga salah satu rekannya. Biasanya ada dua rekan ya. Oke, ada Kakak Glory.

Ya, oke, okay, sip. Nanti kami akan hadir dengan update informasi arus lalu lintas di seputaran Kota Jayapura dan sekitarnya dalam gelaran acara patroli udara bersama para personil dari Ditlantas Polda Papua. Sesaat lagi kita akan jelang, tetapi selepas satu persembahan lagu. Berikut ini kami hadirkan spesial untuk Anda.

0: patroli. Patroli udara. Patroli udara.
1: Siaran yang mengetengahkan informasi arus lalu lintas baik di Kota Jayapura,
0: Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom dan Kabupaten Sarni
1: bersama personil dari Ditlantas Polda Papua.
0: Patroli udara mengudara setiap hari Selasa dan Jumat selama 30 menit mulai pukul 6.30 sampai pukul 7 waktu Indonesia Timur.
1: Patuhi aturan dan rambu-rambu lalu lintas saat berkendara agar Anda selamat selama di jalan raya.
0: Ingat, utamakan keselamatan karena
1: keluarga Anda menanti di rumah.
0: Polantas Karib,
1: kemitraan
0: aktif,
1: responsif,
0: intuitif,
1: berintegritas. Salam presisi, bekerja, bergetar, terlaporkan.
2: Langsung dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, dan kami hadir kini dengan gelaran program acara Patroli Udara bersama para personil dari Ditlantas Polda Papua untuk edisi hari ini. Saudara pendengar, edisi siaran hari Jumat tanggal 4 September 2026. Dan tadi Mbak Rahma sudah infoin juga ya, sebelumnya sudah hadir di studio Pro 1 RRI Jayapura ada Brigpol Caroline, dan tentunya kini sudah bersama Bribda Gloria. Kita sapa, halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi kakak.
2: Kakak berdua apa kabar?
3: Puji Tuhan.
2: Long time no see ya. Kita yeah. sempat vakum beberapa bulan ya.
3: Iya, yeah. sebulan.
2: Sebulan ya. Ada ya. Yeah. Kangen gak sih? Kangen mengudara ya. Dan pasti sudah banyak informasi-informasi terupdate juga yang nanti akan disampaikan pagi hari ini. Sambil juga kita menunggu pastinya laporan dari para personil di Ditlantas Polda Papua yang sudah ditempatkan di beberapa titik ataupun pos untuk mengupdate informasi arus lalu lintas hari ini. Ada berapa pos yang akan kita tuju, Kakak Gloria, untuk pagi hari ini?
3: Ya, untuk hari ini seperti biasa kakak, mm-hmm. ada pos pengadilan, mm-hmm. untuk wilayah Abipura, okay. pos pengadilan Kota Raja, pos Mall Jayapura untuk wilayah Kota Jayapura, pos Yasmin, pos mm-hmm. Polres Sentani, mm-hmm. pos Polres Sarmi dan juga pos Polres Kerom.
2: Oke, Polres Sentani, Polres Sarmi dan juga Polres Kerom ya. Yeah. Kita juga nanti akan mengupdate informasi arus lalu lintas tentunya juga untuk kemudian mengcover beberapa wilayah yang ada di Kota Jayapura. Untuk daerah AB ini akan tercover informasi arus lalu lintas, akan diberikan gambaran informasinya lengkap untuk Anda dari pos pengadilan Kota Raja, Kota Raja ya, untuk wilayah AB dan sekitar untuk wilayah Jayapura dan sekitarnya di pos Mall Jayapura. Kemudian dari pos Yasmin juga ya, ya akan Yasmin. Diupdate informasi arus lalu lintas untuk pagi hari ini. Silahkan kami mulai tunggu setiap laporan dari para petugas yang sudah standby di pos masing-masing. Silahkan bisa langsung menghubungi line telepon kami di 0967536386. Brigpol Caroline dan Bribda Gloria, kita sudah terhubung ini bersama rekan yang bertugas di terputus ya. Oke, silakan bisa dihubungi kembali di line telepon kami untuk setiap petugas yang sudah standby di pos masing-masing. Silakan di line telepon kami di 0967536386. Silakan disapa.
4: Selamat patroli pagi, udara.
2: Patroli udara. Selamat pagi. Bekerja, bergetar, terlaporkan. Silakan izin melaporkan dari siapa dan dari pos mana?
5: Saya Puja Santolino Mari Pamis, anggota Satuan Lintas Polres Kerom.
2: Oke.
5: Akan melaporkan situasi arus lalu lintas pada pagi ini, tepatnya di perempatan Tuyi Kabupaten Kerom. Arus lalu lintas di Tuyi terpantau ramai dan lancar. Ya, masyarakat juga sama terpantau ramai dan lancar.
2: Iya.
5: Cuaca pada pagi hari ini sangat cerah. Demikian yang dapat kami laporkan. Kesempatan Tuyi Kabupaten Kerom.
3: Oke, okay, terima kasih. Bekerja, bergetar, terlaporkan.
2: Terima kasih untuk update informasi arus lalu lintasnya para personil Satlantas juga yang ada di Polres Kerom ya, Brigpol Caroline dan Bribda Gloria. Selamat pagi untuk semuanya di sana yang sudah mulai bertugas juga pagi hari ini. Diinformasikan arus lalu lintas di sana lancar, semuanya aman tertib, dan informasi cuaca juga pada pagi hari ini sampai saat ini sejauh mata memandang memang cerah ya cuacanya. Oke. Okay. Iya, Selanjutnya kita terima lagi di 0967536386.
3: Selamat pagi, patroli udara.
6: Nah, selamat pagi, salam presisi, bekerja, bergetar, atau laporkan.
2: Silahkan laporannya.
6: Izin, saya Abdullah Sayur dari Satlantas, Polres Army, melaporkan pengembangan sikap Satlantas, Pantai Baru Kota Sarmi, dan Kota Baru Petam Kota Sarmi, dan Jalan Trans Sarmi, Bonggo Jayapura. Begitu sebaliknya, sampai saat ini masih dalam keadaan aman, terkendali, 33 El Nihil. Untuk cuaca pagi hari ini sangat cerah,
2: ya.
6: Dan untuk lihat masyarakat dan anak sekolah sudah mulai ramai. Dan kami ingin untuk seluruh pengendara yang melewati jembatan-jembatan yang kayu, sepertinya masih bisa dilewati dengan terkendali. Demikian dapat kami laporkan, salam presisi, bekerja,
2: bergetar, terlaporkan. Terima kasih untuk update informasinya, personil dari Satlantas Polres Sarmi, ya, selamat pagi dan selamat bertugas untuk semuanya yang tengah melakukan pengaturan juga pemantauan arus lalin di arah-arah Kabupaten Sarmi dan sekitarnya. Sudah dua pos menghubungi kami di line telepon dengan petugas tentunya yang lagi bertugas di pos tersebut, ya, pos Sarmi dari Satlantas Polres Sarmi dan juga dari perempatan Tugu Yi Kabupaten Kerom. Kami tunggu lagi update informasi selanjutnya di line telepon kami. Silakan di 0967 536386. Informasi waktu sudah pukul 6 pagi lewat 41 menit waktu Indonesia Timur, dan kita, ya, bersama terus mengupdate sampai nanti jelang pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur. Ada update informasi yang harus diketahui oleh masyarakat kita, Brigpol Caroline dan juga Bribda Gloria, silakan.
3: Iya, baik, Kak. Untuk masyarakat Kota Jayapura, kami kembali lagi dengan program patroli udara. Tetap sama dan tidak bosan-bosannya kami mengingatkan untuk seluruh pengendara roda 4 dan roda 2 agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas. Roda 4 agar selalu menggunakan safety belt, roda 2 helm SNI-nya jangan lupa digunakan. Yang berboncengan juga jangan lupa menggunakan helm SNI. Tetap berhati-hati, utamakan keselamatan daripada kecepatan, karena ada keluarga yang menunggu di rumah. Untuk informasi hari ini ada pengalihan arus lalu lintas di Tugu Teis Kelen, ya, Kak. Diberitahuan kepada masyarakat Kota Jayapura bahwa akan ada dilaksanakan penanganan longsor pemasangan box culvert di ruas Jalan Raya Bepura, tepatnya di Skyline Tugu Teis Perumahan Pemda, agar tidak melewati Skyline untuk sementara. Mungkin bisa ikut jalan ring road atau kodam, jalan alternatif. Kegiatan ini dimulai dari tanggal 4 September sampai nanti tanggal 7. Waktu penutupannya 4 kali 24 jam. Jadi untuk seluruh pengguna jalan mematuhi rute yang telah ditetapkan guna menjaga kelancaran dan keamanan arus lalu lintas.
2: Baik, ya, itu informasi penting yang disampaikan. Jadi bagi Anda yang saat ini masih bersiap-siap di rumah ketika mendengar informasi ini, ya, sudah mulai harus memperhitungkan waktu juga, ya. Brigpol Caroline dan juga Bribda Gloria, ya, kalau harus muter terlalu jauh, ya, berarti perginya juga dari rumah harus lebih awal, ya, biar tidak terlambat.
3: Jadi kalau ikut Skyline mungkin bisa diarahkan lewat Mangga Besar, naik Bukit Jokowi, terus ke jalan alternatif. Sebaliknya dari arah Entrop Skyline Abipura mungkin bisa ambil kolam buaya samping Masjid Al-Hidayah Entrop, ya.
2: Dan pasti ada para petugas yang sudah standby, ya.
3: Silakan bisa teman-teman dari Polresta mungkin sudah di jalan.
2: Silakan mengikuti arahan petugas di lapangan.
3: Benar sekali.
2: Kita terima lagi Brigpol Caroline dan Bribda Gloria di line telepon kami di 0967536386.
3: Selamat pagi, patroli udara.
5: Selamat pagi.
2: Patroli udara, bekerja.
5: Bergetar, terlaporkan.
2: Silahkan laporannya.
5: Baik, saya dengan Bikin Jani di pos Panmol Jayapura, pantau arus lintas arah kota menuju arah Dok 5, itu terpantau ramai lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah Dok 5 menuju arah kota, itu ramai lancar. Untuk cuaca pantau cerah, demikian.
2: Terima kasih laporannya. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Oke, terima kasih. Kita sudah dapatkan update informasinya dari seputaran Mall Jayapura. Sampai dengan informasi ini disampaikan ke ruang dengar Anda pukul 6:45 waktu Indonesia Timur, kondisi arus lalu lintas ya dari dan menuju ke arah-arah Kota Jayapura ini terpantau aman dan lancar ya. Silakan, sudah 3 pos dengan para petugas yang sudah standby di sana, sudah menghadirkan update informasinya untuk arus lalu lintas pagi hari ini. Dan silakan kami tunggu kembali update informasi selanjutnya dari pos pengadilan Kota Raja dan juga dari pos Hotel Yasmin serta dari pos Polres Sentani ya, bersama para personil dari Satlantas Polres Sentani. Silakan di line telepon kami yang lagi sementara memantau. Silakan jalurnya bebas ya, free pagi hari ini. Silakan bisa langsung melaporkan update informasi arus lalu lintasnya di 0967536386. Silakan.
3: Selamat pagi, patroli udara.
7: Selamat pagi, salam pagi sini.
2: Bekerja, bergetar, terlaporkan. Silakan laporannya.
7: Izin. Ya. Izin melaporkan pos di dalam pos pengadilan. Untuk pagi ini masih landai pun. Kegiatan masyarakat masih berjalan seperti biasa. Demikian yang dapat kami laporkan.
2: Baik.
7: Salam presisi, bekerja, terlaporkan.
2: Terima kasih untuk update informasinya. Pagi hari ini masih landai dari pos pengadilan Kota Raja ya. Dan tentunya untuk Anda semuanya yang akan kembali beraktivitas sudah diinformasikan juga. Sementara ada rekayasa arus lalu lintas ya, ada rute pengalihan arus tentunya bagi Anda yang akan berkendara menuju ke Kota Jayapura maupun dari Kota Jayapura menuju ke arah-arah Sentani misalnya, Kabupaten Jayapura ya, silakan mengikuti arahan para petugas. Yang pasti selama rekayasa arus lalu lintas ini diberlakukan terhitung mulai saat ini pukul 6:46 dan tanggal 4 September 2026 sampai nanti tanggal 7 ya.
3: Iya benar guys, tanggal 7 ya.
2: Brigpol Karolin, berarti 4 kali 24 jam
3: benar,
2: ya
3: kakak.
2: Rekayasa arus lalu lintas, jadi silahkan mengikuti aturan yang sudah kemudian diinformasikan pagi hari ini dan tentunya standby juga bersama para petugas di lapangan. Di ujung telepon kita terima lagi di 0967536386.
3: Selamat pagi, patroli udara.
8: Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
3: Silakan laporannya.
8: Saya dengan Bebda Dava melaporkan situasi arus lalu lintas di depan Mall Matahari Jayapura. Dari sini arus lalu lintas dari arah Bank Indonesia menuju ke arah lingkaran KB terpantau ramai lancar.
2: Baik.
8: Begitu pula sebaliknya dari arah lingkaran KB menuju ke arah Bank Indonesia terpantau ramai lancar.
2: Baik.
8: Untuk kegiatan masyarakat terpantau aman terkendali dan kami mengimbau kepada seluruh pengendara agar dalam berlalu lintas untuk mengutamakan keselamatan. Demikian, terima kasih. Salam presisi.
2: Bekerja, bergetar, terlaporkan. Terima kasih update informasinya, sudah di update kembali lagi ya dari pos Mall Jayapura. Satu pos lagi kami tunggu, pos Yasmin belum ya, sama Polres Sentani yang belum mengupdate informasi arus lalu lintas. Silakan untuk pos Yasmin ya, Hotel Yasmin dan juga dari pos Polres Sentani, silakan bisa langsung para petugasnya yang bertugas di sana bisa langsung mengupdate informasi arus lalu lintas untuk pagi hari ini di line telepon kami di 0967536386. Informasi penting apa lagi mungkin dari Bribda Gloria yang ingin disampaikan pagi hari ini tentang ya imbauan yang terus-menerus disampaikan untuk para masyarakat, para pendengar kita ketika akan berkendara maupun hal-hal penting lainnya yang harus diperhatikan selama berkendara di jalan raya, silahkan.
3: Iya, kali ini saya mau ngasih tips agar aman pada saat menyeberang di jalan.
2: Oh iya, ini juga penting nih.
3: Ya, yang pertama, selalu gunakan fasilitas penyeberangan atau zebra cross.
2: Betul.
3: Yang kedua, tunggu sejenak sebelum menyeberang. Yang ketiga, jangan lupa tengok kanan kiri sebelum menyeberang.
2: Betul.
3: Yang keempat, kalau misalnya pada di traffic light mungkin bisa tunggu sebelum lampu hijau. Jadi pada saat lampu hijau jangan dulu menyeberang ya, iya. Karena lampu hijau kan di agar kendaraan jalan.
2: Iya.
3: Yang kelima, saat kondisi sudah aman, kita bisa menyeberang dan tetap waspada.
2: Nah, ini nih yang penting juga ya, karena biasanya kita menyeberang main ini saja ya, main terobos saja. Memang sih sudah tengok kanan kiri, tetapi alangkah lebih baiknya lagi kalau misalnya ada fasilitas zebra cross, yeah. Ya berarti kita harus menggunakan itu juga ya, tanda zebra cross itu untuk menyeberang, karena memang diperuntukkan bagi para pejalan kaki yang akan menyeberang. Jadi masyarakat yang lainnya, para pengguna kendaraan, para pengguna jalan yang lainnya juga memahami gitu ya, bahwa oh, benar, ini tempat kata untuk menyeberang, berarti harus dikurangi kecepatan kendaraannya ketika akan ada yang melintas atau menyeberang ya. Oke, kami tunggu lagi untuk dua update informasi arus lalu lintas dari pos Hotel Yasmin dan juga dari pos Polres Sentani, para personil yang bertugas di sana. Silahkan bisa menghubungi kembali line telepon kami di 0967 536 386. Waktu kita kurang lebih tinggal 10 menit lagi, karena sudah pukul 6 pagi lewat 50 menit waktu Indonesia Timur. Silahkan untuk update informasinya di 0967 536 386. Silahkan disapa.
3: Selamat pagi, Patroli Udara.
9: Selamat pagi.
2: Lantas
9: Polres Jayapura.
2: Iya.
9: Iya, dari Pos Yasmin.
2: Silahkan.
9: Selamat pagi. Kami dari anggota Satlantas Polres Jayapura Kota. Atas nama Aibtu Maranata Penyua, dapat kami laporkan bahwa situasi arus lalu lintas seputaran Kota Jayapura, baik dari Jalan Irian maupun Jalan Percetakan, sementara sudah ramai. Anak-anak sekolah sudah mulai ke sekolahnya, diantar orang tuanya, baik kendaraan umum maupun roda pribadi. Okay. Kendaraan pribadi.
2: Iya.
9: Demikian.
2: Oke. Okay. Terima kasih
3: laporannya
2: bersama Aibtu Maranata melaporkan langsung dari pos Hotel Yasmin ya. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali. Tentunya semangat melakukan pemantauan juga pengaturan arus lalu lintas. Diinformasikan bahwa anak-anak sekolah juga sudah mulai berdatangan ya. Ada orang tua juga yang ikut mengantar, tetapi sekali lagi diingatkan bahwa ya, walaupun dekat dengan rumah, walaupun jaraknya tidak, ya mungkin tidak sampai memakan waktu 30 menit katakanlah, tetapi biarpun dekat tetap harus menggunakan helm juga ya.
3: Iya, benar. Bikul
2: Karolin ya, yang membonceng dan yang digonceng juga, iya. Itu penting. Terima kasih untuk laporannya. Kita tunggu lagi untuk informasi yang terakhir, update dari
3: Polres Sentani.
2: Polres Sentani, silahkan bisa menghubungi lagi ya, line telepon kami di 0967 536 386. Silahkan, apalagi yang mau disampaikan Bribda Gloria ataupun Bripol Karolin.
3: Ada satu informasi lagi, kami mengadakan kembali penghapusan denda pajak. Tidak bosan-bosannya kami mengingatkan,
2: ada lagi nih ya,
3: pembebasan denda pajak sudah berlaku dari 10 Agustus sampai nanti 30 September 2026. Untuk masyarakat Kota Jayapura yang belum membayar pajak kendaraan, bisa langsung datang ke gerai-gerai Samsa terdekat kami. Bank Papua Waina, Bank Papua Entrop, Bank Papua Hamadi. Adapun bis Samsa yang parkir di Tanah Hitam depan Hyper.
2: Betul.
3: Ada juga bis di Entrop, Terminal Lama sebelum Gapura Wali Kota. Ada Samsa Box di parkiran SIP. Dan ada Samsat Mall Jayapura yang bukanya sampai malam, dari jam 10 pagi sampai jam 7 malam. Kami standby di mall. Mungkin lagi belanja atau jalan-jalan bisa mampir ya.
2: Mumpung masih tanggal muda ya.
3: Iya benar. Masih berlaku sampai 30 September.
2: Ini nih informasi yang sempat.
3: Adapun juga ini ya Kak, diskon bagi yang bayar tepat waktu.
2: Ada
3: ya.
2: Ada juga ya. Iya. Sebagai apresiasi ya.
3: Iya benar.
2: Betul, ada diskon. Jadi yang selalu taat bayar pajak tepat waktu, itu juga ada diskonnya ya. Yang terlambat membayar denda pajak saja dikasih diskon pembebasan denda pajak, apalagi yang taat ya, Brigpol Karolin ya.
3: Benar Kakak.
2: Semoga dengan adanya apresiasi ini, yang tadinya telat-telat bayar bahkan sampai denda ya, semoga nanti jadi warga yang taat bayar pajak ya.
3: Betul Kakak.
2: Oke, kita tunggu lagi update informasi terakhir dari Polres Sentani. Silahkan ya di update informasinya untuk pagi hari ini, kami tunggu di line telepon kami di 0967 536 386. Dan informasi ini sempat terputus ya, terkait dengan informasi pembebasan denda pajak, karena memang baru-baru beberapa hari ini kita mulai lagi dengan gelaran acara patroli udara, biasanya juga yang ditunggu-tunggu informasi-informasi seperti ini, apakah ada pembebasan denda pajak. Ternyata sudah berlaku pembebasan denda pajak, bahkan dari tanggal 10 Agustus sampai dengan nanti tanggal 30 September 2026. Jadi silahkan manfaatkan kemudahan yang diberikan ini. Sudah pukul 6:54 waktu Indonesia Timur. Terakhir deh, Brigpol Caroline dan Bribda Gloria, apa yang ingin disampaikan kembali untuk masyarakat kita yang lagi mendengarkan siaran patroli udara untuk pagi hari ini? Silakan.
3: Iya, baiklah. Tetap prioritas jalan raya untuk jaga keselamatan bersama.
2: Oke.
3: Untuk roda 4, sabuk pengaman selalu digunakan. Betul. Sebelum jalan. Menyetir untuk tidak menggunakan handphone, hindari gangguan konsentrasi agar tetap fokus ke jalan.
2: Iya.
3: Karena chat sangat tidaklah penting, nyawa lebih penting. Untuk yang bawa kendaraan roda 2 juga agar memperhatikan kelengkapannya, surat-surat, helm, apalagi helm ya.
2: Betul.
3: Jas hujan, karena roda 2 ini kan langsung ya, terbuka ya, Kak. Kalau roda 4 mungkin hujan masih bisa di dalam mobil ya. Untuk roda 2 agar tetap berhati-hati, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Jangan karena buru-buru terus akhirnya tancap gas. Kadang kita sudah berhati-hati tapi kendaraan lain mungkin bisa bikin kita celaka. Ya Kak.
2: Jadi harus saling menghargai.
3: Iya benar Kak.
2: Sebelum ke Bribda Gloria, kita terima dulu mudah-mudahan ini dari Polres Sentani. Halo, selamat pagi
10: patroli udara.
2: Halo, selamat pagi patroli udara. Halo, selamat pagi.
10: Selamat pagi patroli udara.
2: Oke, terima kasih sudah menelpon. Bribda Gloria, terakhir apa yang ingin disampaikan? Menyambung dari apa yang telah disampaikan oleh Brigpol Caroline. Silahkan Bribda Gloria.
3: Iya, saat ini kan biasanya cuaca buruk ya.
2: Betul.
3: Kak. Ya, untuk tetap aman di jalan, kita bisa yang pertama turunkan kecepatan. Karena pada saat cuaca hujan, jalanan licin. Kalau kita menurunkan kecepatan, kita bisa mengendalikan
2: kendaraan.
3: Ya, kendaraan. Yang kedua, nyalakan lampu utama biar terlihat. Jangan pakai lampu hazard. Ya, yang ketiga, jaga jarak ekstra. Rem butuh waktu lebih lama. Yang keempat, hindari pohon atau baliho besar yang rawan tumbang. Kita jadi jangan asal berteduh, kita bisa lihat tempat yang lebih aman.
2: Betul.
3: Ya. Jika hujan terlalu lebat, mungkin bisa menepi, tunggu hujannya reda dulu.
2: Oke. Itu saja?
3: Iya.
2: Baik, terima kasih Brigpol Caroline, terima kasih Bribda Gloria, dan terima kasih juga tentu untuk para petugas yang sudah melaporkan, yang sudah mengupdate informasi arus lalu lintas di beberapa pos yang sudah kami dapatkan informasinya dan sudah didengar langsung juga oleh semua masyarakat ya pagi hari ini dalam gelaran program acara patroli udara. Nanti akan kembali mengudara tentunya pada hari Selasa pekan depan di waktu dan gelombang yang sama, hanya di program
3: dengan orang yang berbeda ya,
2: dengan orang yang berbeda, dengan para personil yang berbeza.
3: Iya, gantian
2: siap. Oke, terima kasih sekali lagi Brigpol Caroline, Bribda Gloria, sukses dengan aktivitas hari ini.
3: Siap,
2: sehat selalu. Siap. Kita ketemu lagi nanti next time ya. Kami tutup kebersamaan kami dengan Anda dalam gelaran program acara patroli udara. Kita akan jelang pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur, kita sampaikan salam terakhir kita sebagai tanda kita mengakhiri program patroli udara dengan salam patroli udara. Bekerja
3: bergetar terlaporkan.
2: Terima kasih, kita jelang pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur.

Saudara pendengar, pukul 7 waktu Indonesia Timur, kini kita segera bergabung bersama Pro 3 RRI, jaringan berita nasional. Kita simak disiarkannya warta berita tepat pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. DPD Republik Indonesia bersama Komnas HAM membahas persoalan HAM dan Proyek Strategis Nasional atau PSN di Papua melalui Pansus Papua.

Badan Kehormatan BKDPD akan memanggil anggota DPD asal Bali, Gusti Ngurah Arya Wedakarna, karena menelaah dugaan pelanggaran etik menyusul kehadiran yang bersangkutan pada acara Miss Equality World 2026 berlangsung di Bangkok, Thailand. Polres Bogor, Jawa Barat mengungkap jaringan pemasok merkuri untuk tambang dan pengolahan emas ilegal dan menyita 998,825 kg merkuri senilai 2,89 miliar. Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan Satgas Karhutla Jambi melakukan patroli malam dan berhasil menangkap satu pelaku pembakaran lahan di Sungai Gelam, Kabupaten Muara Jambi.

0: Informasi pertama kami hadirkan dari DPD RI bersama Komnas HAM membahas persoalan HAM dan proyek strategis nasional PSN di Papua melalui Pansus Papua. Selengkapnya ada Zahrotin Aljana.
1: 3 hari lalu, Pansus sudah mengadakan rapat perdana.
2: Panitia khusus atau Pansus Papua DPD RI menggelar pertemuan dengan Komnas HAM di Gedung Parlemen Jakarta. Pertemuan tersebut membahas persoalan hak asasi manusia dan pembangunan di Papua sebagai bagian dari persiapan kunjungan kerja Pansus ke sejumlah wilayah di Papua. Ketua Pansus Papua DPD RI, Yoris Raweyai mengatakan kunjungan pertama dijadwalkan pada 13 September ke Maibrat Sorong Selatan dan Timika. Menurutnya Pansus ingin melihat langsung kondisi masyarakat sekaligus mendengar berbagai persoalan yang terjadi di lapangan. Yoris menambahkan masa kerja Pansus berlangsung selama 6 bulan. Hasil kunjungan nantinya akan menjadi bahan rekomendasi kepada pemerintah dengan pendampingan Komnas HAM dalam setiap agenda di Papua.
1: 3 hari lalu, Pansus sudah mengadakan rapat perdana untuk menginventarisir seluruh persoalan di Papua, baik itu pelanggaran HAM maupun kebebasan. Kemudian akan mengundang kementerian, lembaga atau stakeholder yang lain yang bisa bersama-sama atau tetap berdialog untuk mendapatkan masukan-masukan. Kemudian kita akan melakukan kunjungan kerja yang insya Allah akan dimulai pada tanggal 13 bulan ini. Itu kedua tempat, pertama ke Maibrat, Sorong Selatan, dan kedua di Timika, Papua Pegunungan.
2: Sementara itu, Komnas HAM menilai konflik dan kekerasan di Papua masih berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Salah satu dampak yang paling terasa adalah pengungsian internal yang membuat warga kehilangan akses terhadap layanan dasar. Anggota Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan, lembaganya telah membentuk tim Papua sejak tahun 2022 karena situasi di wilayah tersebut belum menunjukkan pemulihan. Ia menilai konflik yang terus berlanjut tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga memperburuk kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
3: Keputusan yang sangat kami apresiasi, Bapak Yoris yang kami hormati, bahwa isu Papua menjadi perhatian pusat dan secara resmi menjadi agenda kerja dari DPD RI. Komnas HAM sendiri sudah membentuk tim Papua sejak tahun 2022 karena melihat bahwa situasi di Papua dari tahun ke tahun belum juga pulih dari persoalan konflik dan kekerasan. Kekerasan antara aparat dan kelompok sipil bersenjata tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga menimbulkan permasalahan sosial ekonomi di Papua, yaitu dengan terjadinya pengungsi internal.
2: Selain persoalan HAM, Pansus Papua DPD RI juga akan meninjau pelaksanaan proyek strategis nasional di sejumlah wilayah Papua. Hasil kunjungan tersebut akan dikawal bersama Komnas HAM sebagai dasar penyusunan rekomendasi kepada pemerintah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara pemerintah Kota Yogyakarta memperkuat sistem peringatan dini atau early warning system banjir sebagai persiapan menghadapi potensi bencana tersebut saat musim hujan tiba. Salah satunya yakni melakukan simulasi untuk memastikan bahwa masyarakat memahami tanda dan pola bunyi peringatan ketika terjadi kondisi-kondisi darurat. Selengkapnya kita akan bergabung bersama rekan saya Dian Parwanto.
4: Hanya uji coba. Ini hanya uji coba sirine peringatan dini banjir.
5: Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terutama saat musim hujan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Yogyakarta menggelar simulasi EWS banjir. Langkah ini untuk memastikan sistem peringatan dini berjalan optimal sekaligus untuk menyosialisasikan rambu atau tanda pola bunyi kegawat daruratan dari EWS. Kepala Pelaksana BPBD Kota Yogyakarta Nur Hidayat mengatakan, masyarakat yang berada di bantaran sungai memiliki risiko yang besar terdampak banjir luapan sungai terutama saat musim hujan. Sehingga lanjut Hidayat, kesiapsiagaan sangat diperlukan, termasuk mengenal tanda bunyi yang disampaikan melalui sistem peringatan dini yang saat ini sudah terpasang di 36 titik di sungai yang melintasi Kota Yogyakarta.
6: Pertama menguji peralatan EWS apakah berbunyi atau tidak, apakah dalam keadaan apa siap gitu Fit. Kemudian yang kedua mensosialisasikan terkait dengan rambu-rambu apa peringatan dini EWS. Jadi ada status ya waspada, siaga dan awas supaya masyarakat memahami dan status apa uji coba. Jadi kalau berbunyi demikian ini uji coba, berbunyi demikian ini awas dan sebagainya.
5: Ketua KTB Gendeng Dedi Hermawan mengungkapkan di wilayahnya pernah terjadi banjir yang cukup besar hingga air sungai Gajah Wong masuk ke rumah warga. Dengan adanya sistem peringatan dini ini diharapkan semakin meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat untuk mencegah terjadinya bencana.
7: Terima kasih bagi kami yang ada di bantaran sungai terutama ketika menghadapi air pasang atau banjir. Mungkin itu saja, terima kasih.
8: Kalau mungkin kesiapsiagaan masyarakatnya seperti apa Pak di Gendeng ini?
7: Untuk bantaran sungai setiap saat kami selalu himbau kepada warga karena mungkin walaupun tidak malam ketika musim hujan kami juga selalu siskamling.
5: Simulasi EWS yang disaksikan langsung dari Komisi C DPRD Kota Yogyakarta ini diharapkan semakin membangun masyarakat tangguh bencana. Ketua Komisi C DPRD Kota Yogyakarta Bambang Sinobaskoro memastikan legislatif mendukung upaya memperkuat kesiapsiagaan bencana di tingkat masyarakat. Bencana bisa dicegah ketika warga siap dan mengerti ketika potensi itu terjadi.
9: Dan simulasi ini supaya masyarakat khususnya di pinggiran bantaran sungai ini bisa memahami mana di saat harus waspada, mana di saat harus bisa siap-siap dalam.

0: Kita beralih ke informasi lainnya dari pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang memberikan bantuan sewa rumah sebesar Rp750.000 per bulan. Dan sewa rumah ini digunakan warga sebagai yang terdampak tanah geseran, maksud kami terdampak pergeseran tanah di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur selama 6 bulan. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Kabupaten Bogor memberikan bantuan uang sewa rumah sebesar Rp750.000 per bulan selama 6 bulan bagi warga korban pergeseran tanah di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur. Bantuan itu pun diberikan menyusul rencana Pemkab Bogor melakukan relokasi sebanyak 40 rumah di kawasan tersebut yang terancam bencana longsor. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor, Eko Mujarto, mengatakan untuk merelokasi warga yang terdampak longsor membutuhkan lahan yang jauh dari lokasi saat ini. Persoalannya adalah cadangan lahan untuk merelokasi mereka ada di luar Desa Pabuaran. Yang menambah persoalan baru adalah mereka ingin tetap berada di sekitar lokasi tersebut.
2: Perubahan anggaran sekarang dimasukkan kan? Cuma 40 unit, sebenarnya sih 1 hektar atau sudah cukup 5.000, misalnya juga sudah cukup 5.000 atau 1 hektar. Nunggu lagi nyari lahannya, karena warga masyarakat tidak mau dipindahkan di tempat yang jauh gitu atau beda desa gitu. Sedangkan lahan kebanyakan di luar Desa Pabuaran. Sedangkan masyarakat sendiri tidak mau dipindahkan dari Desa Pabuaran. Tidak di Desa Pabuaran, cuma agak lumayan jauh pun, barang satu desa mereka juga tidak mau, mintanya di sekitar lokasi.
1: Sementara itu Bapak Udin, warga Desa Pabuaran, mengatakan tidak hanya rumah warga yang terancam longsor atau pergeseran tanah di kawasan tebingan di wilayah itu. Akses jalan penghubung utama antar desa di kecamatan itu pun penyangganya terbawa erosi dari ketinggian di dasar sungai mencapai 10 meter yang mengancam pengguna jalan.
3: Ini kan longsor ini sudah lama nih ya. Nah ini sangat mengkhawatirkan, ini pemerintahan desa ini khususnya kecamatan Sukamakmur belum ada pergerakan. Memprihatinkan bagi para penghuni jalan tersebut, pemanfaat jalan tersebut, pelintas jalan tersebut ini. Kepada Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ibu Bupati Kabupaten Bogor, segera mengingatkan di mana pemerintahan Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor ini untuk melihat dan memikirkan bagaimana jalan tersebut segera dibangun. Ini kan sangat membahayakan.
1: Pemerintah daerah tidak memiliki cadangan tanah untuk merelokasi pemukiman warga di sana. Satu-satunya cara adalah dengan memperpanjang biaya sewa rumah kontrakan. Hingga saat ini belum ada langkah nyata pemerintah untuk benar-benar merelokasi warga ke lokasi yang aman dari pergeseran tanah di wilayah itu. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, kali ini guna menekan angka inflasi, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur dan pemerintah Kota Palangkaraya menggelar pasar murah yang meski di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya ada Aga Jaya Bijaksana.
4: Membantu masyarakat, apalagi saat ini musim kemarau.
5: Bupati Kota Waringin Timur, Hali Kinor, mengapresiasi pelaksanaan pasar murah yang tetap digelar di tengah kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Menurut Hali Kinor, pasar murah menjadi salah satu langkah pemerintah dalam membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang dinamis. Seperti diketahui sesuai data dari Badan Pusat Statistik pada Agustus 2026 lalu, angka inflasi di Kabupaten Kota Waringin Timur terendah secara tahunan sebesar 4,96%. Bupati menilai meskipun kualitas udara sedang terganggu akibat kabut asap, pelayanan kepada masyarakat tetap harus berjalan dengan memperhatikan faktor kesehatan dan keselamatan. Hali Kinor juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan terutama saat beraktivitas di luar rumah. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur, lanjut Hali Kinor, akan terus berupaya menjaga ketersediaan bahan pokok dan membantu masyarakat menghadapi dampak karutlah, termasuk melalui berbagai program intervensi harga dan pasar murah.
4: Kita untuk membantu masyarakat, apalagi saat ini musim kemarau, juga menjaga inflasi dengan melaksanakan pasar murah. Ada beberapa, ada 10 komoditi yang dijual di sini dan itu cukup banyak. Jadi masyarakat jangan khawatir, persediaannya cukup banyak termasuk beras yang ada di Bolok.
1: Sementara itu di Kota Palangkaraya, pemerintah kota setempat menggelar pasar murah di 10 titik tingkat kelurahan untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, menjaga stabilitas harga serta mengendalikan tingkat inflasi daerah. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Syamsul Rijal menjelaskan dalam program ini pemerintah Kota Palangkaraya menyalurkan 6.000 paket sembako murah yang didistribusikan ke 10 kelurahan sasaran strategis, yaitu Kelurahan Pandut, Langkai, Panarung, Kereng Bangkirai, Palangka, Biring Bengkel, Kamelo Baru, Danau Tundai, Bukit Tunggal, dan Menteng. Setiap paket sembako berisi 5 kg beras premium, 1 kg gula pasir, dan 1 liter minyak goreng premium yang dapat dibeli dengan harga Rp75.000 per paket setelah disubsidi. Pemerintah Kota Palangkaraya mengalokasikan total anggaran subsidi sebesar Rp300 juta.
6: Jadi begitu juga kupon kita bagian 300, ini sesuai permintaan dari Bu Lurah bahwa yang berhak menerima artinya rumah tangga miskin, tentunya kita 3 paket yang kita sampaikan dengan bahan terdiri 5 kilo beras, 2 kilo gula, 2 liter minyak. Semua di beberapa kelurahan yang ada Kota Palangkaraya kita sampaikan, termasuk juga nanti kita di Pasar Penyeimbang yang di Datang Manua, ini juga ada nanti bekerjasama dan Bulog.
1: Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah pada bulan Agustus, Kota Palangkaraya dan Kabupaten Kota Waringin Timur menjadi wilayah dengan angka inflasi terendah secara bulanan, yakni masing-masing 0,12% dan 0,18%. Namun secara tahunan, Kota Waringin Timur menjadi terendah sebesar, menjadi daerah terendah sebesar 4,06% dan Kota Palangkaraya di urutan ketiga dengan 4,69%. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Audisi Bintang Radio Indonesia 2026 yang diselenggarakan RRI Surabaya telah dimulai dengan putaran pertama dan digelar perdana pada hari Kamis 3 September 2026 di Ruang Arjuna RRI Surabaya. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Faiz Putra.
7: Audisi Bintang Radio Indonesia 2026 yang diselenggarakan RRI Surabaya telah dimulai dengan putaran pertama yang digelar perdana pada hari Kamis 3 September 2026 di Ruang Arjuna RRI Surabaya. Sebanyak 12 peserta dari Surabaya dan sekitarnya telah mengikuti audisi dengan antusias sembari membawakan lagu yang sudah ditentukan oleh panitia. Ketua Panitia Bintang Radio RRI Surabaya, Herliana, saat diwawancara usai gelaran audisi mengatakan, pada audisi kali ini diikuti oleh 100 peserta yang dimana waktu penyelenggaraan audisi dibagi menjadi 5 hari, yakni tanggal 3-4 September dan 7-9 September 2026. Ia menambahkan dari 100 peserta tersebut, nantinya disaring menjadi 10 peserta yang akan berkompetisi pada putaran 2 pada tanggal 15 September 2026. Selanjutnya, dari 10 peserta tersebut akan dipilih sepasang finalis laki-laki dan perempuan untuk mewakili RRI Surabaya pada tingkat antar koordinator wilayah atau korwil.
8: Kalau di RRI Surabaya ini yang kebetulan juga menginduki 2 SP, yaitu SP RRI Tuban dan SP RRI di Kediri, itu kita laksanakan mulai hari ini itu mulai tanggal 3, 4, 7, 8, 9 September adalah putaran 1. Nah nanti sebanyak kurang lebih 100-an peserta nanti kita saring menjadi 10 peserta yang akan tampil di 15 September 2026 untuk di putaran 2, dan kita akan ambil lagi menjadi sepasang, satu perempuan dan satu laki-laki untuk mewakili RRI Surabaya.
7: Sementara salah satu peserta audisi Bintang Radio 2026, Zelda, mengaku senang sekaligus berharap hasil yang terbaik pada tahun ini, mengingat usianya sudah memasuki 25 tahun dan menjadi tahun terakhirnya untuk bisa mengikuti ajang legendaris tersebut.
9: Perasaanku, senang sih jujur, karena ini tahun terakhir aku dan aku I'm not expect too much, tapi aku berharap bisa dapat yang terbaik apapun bentuknya.
7: RRI Surabaya menggelar Bintang Radio tahun ini juga bekerjasama dengan LPP TVRI Jawa Timur. Kerjasama tersebut meliputi penayangan fase audisi dan tempat berlangsungnya tingkat korwil atau sejatim pada tanggal 24 September 2026 di studio TVRI Jawa Timur. Faiz Putra melaporkan.
0: Dari Surabaya kita masih terkait dengan Surabaya juga, tapi kali ini Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya yang memperkenalkan dua inovasi kendaraan hemat energi terbaru dan disiapkan untuk berlaga di kontes mobil hemat energi atau KMHE 2026. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Oni Arianto.
10: 3, 2, 1. Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya secara resmi memperkenalkan dua inovasi kendaraan hemat energi terbaru, Nogo Geni 9 dan Nogo Geni 11 Evo. Kedua kendaraan tersebut dipersiapkan untuk berlaga dalam kontes mobil hemat energi KMHE tahun 2026 yang berlangsung pada 1-4 Oktober 2026. Direktur Kemahasiswaan ITS Nur Syaroni Kamis siang mengatakan pimpinan ITS memberikan dukungan penuh kepada tim Nogo Geni. Tim tersebut menjadi salah satu tim unggulan ITS karena secara konsisten mengikuti kompetisi tingkat nasional maupun internasional.
11: Kami dari pimpinan ITS sangat mendukung tim unggulan ini. Tim Nogo Geni adalah salah satu tim unggulan ya, yang biasa tiap tahun ini rutin mengikuti kompetisi baik itu nasional maupun internasional. Yang sebenarnya lagi ini bulan September ini mengikuti event kompetisi mobil hemat energi KMHE 2026 di UNES. Tahun lalu alhamdulillah ITS itu juara satu, baik itu urban konsep untuk listrik maupun urban konsep untuk etanol. Dan kebetulan waktu itu saya sendiri waktu itu hadir untuk mendampingi waktu itu, dan luar biasa ini adik-adik kami sangat mendukung tim-tim yang seperti ini.
10: Sementara itu, Kabid Kepemudaan Dinas Kebudayaan, Pendidikan, Olahraga dan Pariwisata Kota Surabaya Farida Fitrianing Arum turut memberikan dukungan kepada tim Nogo Geni ITS. Pemerintah Kota Surabaya berharap tim tersebut kembali menorehkan prestasi yang membanggakan.
12: Ini saya berharap sih, kami dari pemerintah kota berharapnya tim Nogo Geni ini mencapai sukses yang luar biasa ya, karena kan sejarah sudah membuktikan, sudah berkali-kali jadi juara juga. Jadi harapannya tahun ini bisa mengulang kesuksesan yang sama sampai ke tahap-tahap selanjutnya.
10: Peluncuran Nogo Geni 9 dan Nogo Geni 11 Evo menjadi bagian dari persiapan ITS menghadapi kontes mobil hemat energi 2026. Ajang tersebut menjadi kesempatan bagi tim Nogo Geni ITS untuk kembali menunjukkan kemampuan dalam pengembangan kendaraan yang inovatif dan hemat energi. Oni Arianto melaporkan.
0: Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meluncurkan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan perlindungan anak atau SIMEPPA versi 3.0 asli 3.0. Sistem ini dikembangkan untuk memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak hingga ke daerah-daerah pelosok. Ofra Regina menyampaikan selengkapnya.
13: Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meluncurkan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan perlindungan anak atau SIMEPPA versi 3.0 di Jakarta. Sistem tersebut dikembangkan untuk memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak di tingkat pusat maupun daerah. Ketua KPAI Aris Adi Leksono mengatakan, pemanfaatan teknologi melalui SIMEPPA menjadi salah satu strategi pengawasan KPAI agar pemantauan perlindungan anak dapat menjangkau wilayah pelosok.
14: Salah satu strategi pengawasannya adalah memanfaatkan teknologi agar yang tidak terjangkau dalam pengawasan KPAI kemudian juga bisa kita lihat bagaimana sistem perlindungan anak di daerah tertentu yang mungkin selama ini karena keterbatasan dukungan dan seterusnya KPAI tidak bisa menjangkau. KPAI dengan memanfaatkan teknologi harapannya pengawasannya bisa menjangkau daerah-daerah yang kemudian tidak bisa kita awasi, kita tidak bisa datangi secara langsung.
13: Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA, Arifah Fauzi, mengapresiasi peluncuran SIMEPPA versi 3.0 sebagai instrumen bersama untuk meningkatkan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia. Menurutnya, data yang dihimpun melalui sistem tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam menyusun kebijakan dan langkah perbaikan yang lebih tepat.
15: Dengan SIMET PA, kita memiliki instrumen bersama untuk melihat, mengukur, memperbaiki, dan penyelenggaraan pelindungan anak di Indonesia. Selain itu, SIMAP juga menjadi peta jalan atau roadmap, kemudian untuk bisa melahirkan kebijakan-kebijakan yang berdampak, serta sebagai dasar keputusan dan langkah perbaikan yang lebih tepat.
13: SIMAP PA versi 3.0 memotret sistem pemenuhan hak anak yang mencakup hak sipil, pendidikan, kesehatan sosial, dan pengasuhan alternatif, peradilan pidana anak, serta aspek lintas sektor. Sistem tersebut juga menilai sejumlah dimensi antara lain regulasi, kapasitas sumber daya manusia, dan dukungan anggaran, serta akuntabilitas layanan. Dari Jakarta, Ofra Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Saudara pendengar, Anda kembali bersama kami di sini di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selepas sudah kita simak warta berita pukul 7 waktu Indonesia Timur yang kami relay pendengar dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan saat ini sudah pukul 7 pagi lewat 33 menit waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi update informasi perakiraan cuaca akan kami hadirkan pula ke ruang dengar Anda yang nanti akan disampaikan langsung bersama perakirawan cuaca dari BMKG Wilayah 5 Jayapura.

0: 19 Kirana mengantarkan kita. Kini sudah pukul 7 pagi lewat 34 menit waktu Indonesia Timur, dan kini kami hadir dengan update informasi perakiraan cuaca disampaikan langsung bersama perakirawan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG wilayah 5 Jayapura.
1: Perakiraan cuaca RRI. Inilah laporan perakirawan BMKG wilayah 5 Jayapura.
0: Saudara pendengar, di ujung telepon kami sudah terhubung kini bersama perakirawan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG wilayah 5 Jayapura yang bertugas untuk hari ini, hari Jumat tanggal 4 September 2026, ada Mbak Dewi. Halo, selamat pagi Mbak Dewi.
2: Selamat pagi.
0: Apa kabar Mbak Dewi hari ini?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah baik. Silahkan Mbak Dewi update informasi perakiraan cuaca hariannya untuk hari ini, wilayah Papua secara umum dan kita di Kota Jayapura secara khusus. Silahkan Mbak Dewi.
2: Baik Mbak, terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI Pro 1 Jayapura di mana berada. Bersama saya Dewi, perakiraan cuaca dari BMKG wilayah 5 Jayapura, akan memberikan informasi perakiraan cuaca harian wilayah Provinsi Papua yang berlaku selama 24 jam ke depan untuk hari ini, Jumat 4 September 2026. Secara umum, cuaca di wilayah Provinsi Papua diperkirakan cerah berawan hingga hujan ringan, dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 21 hingga 31 derajat Celcius dan gelombang udara diperkirakan berkisar antara 61 hingga 99 meter. Kemudian untuk arah angin dominan dari arah timur laut dengan kecepatan berkisar antara 4 hingga 10 km per jam. Adapun potensi hujan ringan yang ringan hingga sedang terjadi pada pagi hari di wilayah Kabupaten Sarmi, Nambungiraya, dan Sepiori. Kemudian untuk siang hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Jayapura, Serong, Sarmi, Nambungiraya, Biak Numpot, Kepulauan Lapen dan juga Roten. Kemudian untuk malam hari hingga dini hari berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Jayapura, Serong, Sarmi, Nambungiraya, Biak Numpot, Sepiori, Kepulauan Lapen dan juga Roten. Selain itu untuk wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya, cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan hingga hujan ringan dengan potensi hujan dengan intensitas ringan terjadi pada siang hari dan juga malam hari. Kemudian untuk informasi terakhir di gelombang di wilayah perairan utara Papua, ketinggian gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter dengan kecepatan angin diperkirakan berkisar antara 4 hingga 10 knot dan arah dominan dari arah barat. Kemudian untuk wilayah selatan Papua, ketinggian gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter dengan kecepatan angin diperkirakan berkisar antara 8 hingga 25 knot dan arah angin dominan dari arah barat. Selanjutnya untuk informasi pasang surut air laut sendiri, untuk pasang naik diperkirakan terjadi dari 12.17 dengan arah 9 meter dan juga pada pukul 22.03 diperkirakan pertama 1 meter. Kemudian untuk surut sendiri diperkirakan terjadi pada pukul 16.09 sedalam 0,8 meter. Kemudian kami menghimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan segera menjauhi bantaran sungai dan kaki gunung ataupun perbukitan apabila terjadi hujan dengan intensitas yang lebat dengan durasi yang lama karena berpotensi menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan juga tanah longsor. Untuk informasi cuaca lebih lanjut dapat menghubungi kami di nomor 0842-4806-480 atau melalui akun media sosial kami di @info.bmkg Papua. Demikian informasi cuaca yang dapat sampaikan Mbak.
0: Terima kasih Mbak Dewi untuk update informasi perakiraan cuaca hariannya untuk hari ini. Selamat bertugas kembali Mbak. Selamat pagi.
2: Ya, terima kasih. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Demikian perakiraan cuaca hari ini. Nantikan update cuaca berikutnya. bersama RRI dan BMKG Wilayah 5 Jayapura.
0: Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Demikian sudah dihadirkan update informasi perakiraan cuaca harian untuk hari ini yang berlaku selama 24 jam di wilayah Papua secara umum dan untuk kita di kota Jayapura secara khusus. Ya, sudah disampaikan langsung bersama perakirawan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Wilayah 5 Jayapura yang bertugas pada pagi hari ini ada Mbak Dewi. Saat ini pukul 7:40 waktu Indonesia Timur dan kita jelang pukul 8 pagi, lagu-lagu hiburan pilihan, beberapa pesan akan terus kami hadirkan dan sekaligus juga mengundang Anda untuk meramaikan gelaran RRI Fest 2026 yang masih berlangsung. Ini hari yang kedua, tanggal 4 September 2026 dan ada kegiatan Zumba bareng ya, angkasawan-angkasawati serta pimpinan LPP RRI Jayapura yang nanti akan berlangsung beberapa saat. Silakan untuk masyarakat yang ada di sekitar kawasan Tasangkapura dan sekitarnya bisa langsung menuju, yang ingin mampir juga masih ada gelaran Bazar UMKM, silahkan ramaikan langsung gelaran RRI Fest 2026.

percetakan dan fotokopi Cipta Buana, Jalan Kelapa 2 Entrop Jayapura, depan BNI. Menyediakan ATK dan keperluan kantor, scan, fotokopi warna, cetak pas foto hitam putih dan warna dengan harga lebih terjangkau, proses cepat, biaya ganti latar foto gratis. Juga melayani cetak spanduk dan stiker. Terima penjilidan dan sablon baju segala bentuk. Percetakan dan fotokopi Cipta Buana, solusi kebutuhan Anda. Buka pukul 8 sampai 18 waktu Indonesia Timur setiap hari kerja. Percetakan dan fotokopi Cipta Buana, Jalan Kelapa 2 Entrop Jayapura. Amanah dan terpercaya.

0: percetakan dan fotokopi Cipta Buana, Jalan Kelapa 2 Entrop Jayapura, depan BNI. Menyediakan ATK dan keperluan kantor, scan fotokopi warna, cetak pas foto hitam putih dan warna dengan harga lebih terjangkau, proses cepat, biaya ganti latar foto gratis. Juga melayani cetak spanduk dan stiker. Terima penjilidan dan sablon baju segala bentuk. Percetakan dan fotokopi Cipta Buana, solusi kebutuhan Anda. Buka pukul 8 sampai 18 waktu Indonesia Timur setiap hari kerja. Percetakan dan fotokopi Cipta Buana, Jalan Kelapa 2 Entrop Jayapura, amanah dan terpercaya.
1: Tunggakan yuran JKN bikin kepikiran. Tenang, ada Rehab 3.0. Rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan yang buat pembayaran tunggakan jadi lebih fleksibel. Bisa dicicil sesuai kemampuan dengan nominal mulai dari 10 ribuan per hari. Caranya, buka mobile JKN. Pilih menu Rehab 3.0. Tentukan skema cicilan dan ajukan. Yuk selesaikan tunggakan iuran JKN secara bertahap dengan Rehab 3.0. Rehab 3.0, cicilnya fleksibel, kewajibannya tetap selesai. Yuk pastikan status kepesertaan JKN kamu aktif dengan rutin membayar iuran sebelum tanggal 10 bulan berjalan. Karena sehat itu penting dan perlindungan JKN itu pasti bermanfaat. BPJS Kesehatan, mudah, cepat, dan setara. Sobat JKN, jangan sampai salah lokasi pelayanan. Kami mengingatkan kembali, pelayanan BPJS Kesehatan Cabang Jayapura saat ini dialihkan sementara ke Mall Pelayanan Publik atau MPP Entrop, Jalan Kelapa 2 Entrop, Terminal Tipe A Entrop, Kota Jayapura. Pelayanan dibuka setiap hari kerja pukul 8 sampai pukul 15 waktu Indonesia Timur. Sobat JKN tetap dapat memperoleh informasi, layanan administrasi kepesertaan, dan pengaduan program JKN. Untuk layanan, datang langsung dan manfaatkan Pandawa di 0811-8165-165. BPJS Kesehatan, melayani dengan hati, mengabdi untuk negeri.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Atau tidak, kalau untuk memastikan kedaulatan NKRI dan aktivitas ekonomi berjalan, Bank Indonesia senantiasa memastikan ketersediaan uang rupiah hingga ke daerah tertinggal, terluar, dan terpencil. Yuk, bantu jaga kedaulatan negara dengan CBP Rupiah. Cinta dengan mengenali, merawat, dan menjaga rupiah. Bangga menggunakan rupiah sebagai simbol kedaulatan dan pemersatu bangsa. Paham dengan berbelanja bijak, mencintai produk dalam negeri, serta menabung untuk masa depan. Selain pembayaran tunai, inovasi sistem pembayaran juga mempermudah transaksi dengan non-tunai loh. Kamu juga harus tahu kalau penggunaan kris di wilayah Papua terus tumbuh dari waktu ke waktu, baik dari sisi jumlah pengguna maupun nilai transaksinya. Ayo, tong jangan ketinggalan dengan bayar apa saja lebih cepat pakai kris. Cukup satu kali scan, transaksi selesai. Dari pasar tradisional, swalayan, hingga tempat wisata, kini saatnya Papua makin digital dengan kris. Kris membuat pembayaran lebih cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Cukup buka aplikasi pembayaran, pindai kode QR, periksa nama penerima dan nominalnya, lalu klik tombol bayar. Kita harus bangga juga loh, karena kris juga bisa dipakai di Singapura, Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Cina. Tapi tetap waspada ya, dengan tidak memberi OTP, membuka aplikasi tidak dikenal, dan menjaga kerahasiaan data pribadi. Di tengah kemajuan digital, mari terus cinta, bangga, dan paham rupiah. Mari gunakan kris dan rupiah dalam setiap transaksi. Papua makin digital, rupiah makin berdaulat. pesan ini disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua.
3: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia,

Siap-siap buat keseruan paling picah tahun ini. Ini dia yang ditunggu-tunggu, RRI Fest 2026. Tanggal 3, 4, dan 5 September 2026 bertempat di halaman RRI Jayapura. Hadir lebih meriah dengan Basar UMKM, Lomba Yosvan tingkat SMA, dan serunya ajang tarik suara Bintang Radio. Tiga acara keren dikemas jadi satu, dijamin semua pasti seru. Ada juga donor darah dan edukasi lingkungan. Hari Kamis sampai Sabtu, tanggal 3, 4, dan 5 September 2026 di halaman RRI Jayapura.

Siap-siap buat keseruan paling picah tahun ini. Ini dia yang ditunggu-tunggu, RRI Fest 2026. Tanggal 3, 4, dan 5 September 2026 bertempat di halaman RRI Jayapura. Hadir lebih meriah dengan Basar UMKM, Lomba Yosvan tingkat SMA, dan serunya ajang tarik suara Bintang Radio. Tiga acara keren dikemas jadi satu, dijamin semua pasti seru. Ada juga donor darah dan edukasi lingkungan. Hari Kamis sampai Sabtu, tanggal 3, 4, dan 5 September 2026 di halaman RRI Jayapura.

0: Bob, Tom pulang kah? Ini sudah jam 9 malam kah ini?
1: Jis, pulang. Terasa lah kah, tadi sujin mama baru. Berarti kan Tom bisa pulang sesuka hati tuh.
0: Ji, sesuka hati bagaimana? Ini kan kita dulu selesai makan tuh. Baru Tom doanya duduk-duduk saja nih. Mau apa lagi? Mau makan angin? Pulang sudah, Sani masih ada tugas kampus lagi.
1: Bah, jangan kah sayang. Sani masih mau lama-lama sama ko baru. Itu ke kafe Bintang yuk. Katanya ada live music yang rame sekali kalau jam 12 malam.
0: Apa? Jam 12 malam?
1: Iya.
0: Hai, tidak Bobby, tidak bisa. Saya mau pulang.
1: Bah, Irsa, jam gitu kah? Kau tersayang saya kah?
0: Saya minta maaf sekali Bobby, saya tidak bisa. Kalau kau sayang saya, kau tersayang pulang kah?
1: Bah, kau kenapa nih Irsa? Kau macam takut jalanin saya kah?
0: Ih, bukan saya takut. Tapi di sapu rumah itu ada dia peraturan.
1: Oh, kau ini anak mama. Takut sekali. Sekali ini saja mau temani saya. Kalau terada...
0: Kalau tidak kenapa? Tahun dua putus. Oke, kalau kau maunya seperti itu. Ternyata kau ini memang terasa yang saya toh.
2: Hubungan yang sehat adalah saling mengerti, saling mendukung, dan saling menjaga. Jangan menjerumuskan untuk hal-hal yang merugikan orang yang kita sayangi. Untuk itu, kalau sayang, harus saling jaga. Pesan ini disampaikan RRI Jayapura.

0: Waktunya kentongan.
1: Ren, coba kau lihat ke sana. Itu pohon apa ya? Kenapa akarnya kayak kaki seribu?
2: Yang mana?
1: Itu, yang ada di pinggir laut sana. Itu pohon kaki seribu kah? Kenapa akarnya banyak sekali ya? Jadi bikin takut toh?
2: Revo, itu namanya pohon mangrove atau bakau. Itu bukan sembarang pohon. Itu adalah pahlawan sejati untuk pantai kita.
1: Pahlawan? Maksudnya?
2: Maksudnya, pohon mangrove itu rumah bagi ikan, kepiting, dan biota laut. Terus kalau ada ombak besar, akarnya itu yang akan menahan supaya tanah tidak langsung longsor ke laut.
1: Oh, jadi kayak tembok alami begitu eh? Supaya tidak gampang abrasi toh?
2: Yo, betul sekali Revo. Jadi tong harus jaga hutan mangrove ini dengan cara jangan buang sampah ke laut.
3: Jaga hutan mangrove berarti jaga laut kita. Mangrove sehat, laut selamat, kita kuat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Selamat pagi saudara pendengar, saatnya di Halo RRI.
4: Saya akan mencari solusi terhadap permasalahan pendapat.
5: Saya kan ini warga Kota Jayapura ya.
6: Kita menyasar lingkungan keluarga.
7: Saatnya sampaikan keluhan dan aspirasi Anda di Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama. Telepon 0967 536 386. RRI Jayapura.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut.
2: Rekonsiliasi ini melahirkan kejujuran. Kami berharap

KPK memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Bawaslu Republik Indonesia juga menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan menjelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja kelembagaan. Gempa bumi berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 4 September 2026. Saya Risti Rusarto.

0: Kita langsung ke informasi pertama, pendengar dan juga pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Pendalaman dilakukan dalam mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Hairul Umam menyampaikan informasi lengkapnya. Umam.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Pendalaman dilakukan untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan setiap keterangan yang muncul dalam persidangan akan ditelaah dan dianalisis oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Menurut Budi, fakta yang terungkap dalam persidangan menjadi bagian penting dalam proses pembuktian perkara.